Selamat pagi dan selamat pagi. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan kabar Salingka Negari Puram Pereri Padang untuk hari kini ko Senayan 3 Balai Juli 2026 bersama Ambo Hatwarman.

0: Mula dun sana pandangan kita mulai saja cokabanan pertama. Dun sana pandangan, Badan Wakaf Indonesia BWI Sumatera Barat mengkalkulasi potensi wakaf di Sumatera Barat membuai angko sampai 2,9 triliun rupiah setiap tahunnya. Ketua BWI Sumatera Barat Yufrizal KRRI mengatakan potensi wakaf ko dihitung dari jumlah penduduk dan mayoritas muslim lebih dari 5 juta jiwa. Yufrizal menyebutkan kini wakaf pitih dan berasiah diimpun setiap tahun baru 5 miliar rupiah. Rinciannya 3 miliar dikelola di BWI Sumatera Barat sedangkan 2 miliar lagi dikelola di yayasan dan lainnya. Menurut Yufrizal, untuk mengoptimalkan wakaf pitih di Sumatera Barat dapat dilakukan beragam pendekatan. Salah satunya melalui pendekatan pemerintahan kebijakan kepala daerah untuk mendorong wakaf dari aparatur sipil negara atau ASN.
1: Satu simulasi wakaf ASN. 19 kabupaten kota kita memiliki ASN itu di angka taruhlah 100 ribu orang pegawai negeri. Dengan gerakan wakaf 1000 satu hari dengan total 365 hari, maka satu tahun itu 36,5 miliar.
0: Yufrizal menambahkan, wakaf merupakan instrumen filantropi Islam dan punya peran penting untuk membangun kesejahteraan sosial, ekonomi. Wakaf nan dikelola secara baik dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah. Dun sana, tahun ajaran baru 2026-2027 dimulai di seluruh wilayah Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Pasaman Barat pagi kini ko. Menyambut hari pertama masuk sekolah, para ayah, wali ayah diajak meluangkan waktu untuk mengantarkan anak ke sekolah sebagai bantuan dukungan ke pendidikan tumbuh kembangnya. Bupati Pasaman Barat Yulianto mengatakan, gerakan mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah perlu untuk menumbuhkan kedekatan emosional antara ayah jo anak sekaligus memperkuat peranan ayah dalam keluarga. Ayah tidak saja berperan sebagai pelindung jo pencari nafkah, tapi juga jadi sosok nan hadir menampingi jo memberi teladan ke anak.
2: Saya Haji Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengajak seluruh ayah atau wali ayah di Kabupaten Pasaman Barat untuk berpartisipasi dalam gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama sekolah pada hari Senin 13 Juli tahun 2026. Mari kita luangkan waktu untuk mengantarkan putra-putri kita ke sekolah sebagai bentuk perhatian, kasih sayang dan dukungan orang tua agar mereka memulai tahun ajaran baru dengan penuh percaya diri.
0: Yulianto mengajak seluruh ayah jawali ayah di bumi Mekartuah Basabotu untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan ayah man

mengantarkan anak ke sekolah ko. Harapannya langkah sederhana ko menjadi kenangan indah untuk anak, meningkatkan rasa percaya diri waktu mulai tahun ajaran baru, serta memperarek hubungan antara ayah jo keluarga.

0: Dan salah pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah pertama di Indonesia dan menyampaikan usulan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B secara agregat tingkat provinsi. Langkahku dilakukan untuk menjaga lahan sawah dari ancaman alih fungsi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Afni Wirman, mengatakan pemerintah kini berupaya memberi kepastian hukum supaya lahan pertanian indak tarikh beralih fungsi. Sebab selama 5 tahun terakhir, alih fungsi lahan baku sawah di Sumatera Barat rata-rata mencapai sekitar 1,000 hektar setiap tahunnya, sehingga perlu sugiro dikendalikan. Afni Irman menyampaikan seluruh kabupaten Jokota di Sumatera Barat kinilah basupakai menetapkan usulan LP2B. Kesepakatan ko membuat target minimal 87% laweh nan ditetapkan pemerintah pusat lah tapanuhi di Sumatera Barat sekaligus menjadi dasar perlindungan lahan pertanian ke depannya.
1: Sebelum ini diperdakan, betul-betul ditetapkan, kita berharap kepada daerah, masing-masing kabupaten kota, itu untuk mengklirkan kembali mana-mana lahan yang kita ajukan itu.
0: Afni Wirman menambahkan usulan agregat LP2B Sumatera Barat salaweh 89,92% alah diserahkan ke Kementerian ATR BPN pada 8 Juli yang lalu dan kini masih menunggu proses verifikasi. Sesudah dinyatakan final, pemerintah provinsi akan mengawal Kabupaten Jokota mengintegrasikan peta LP2B ke dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW masing-masing.

0: Dunsana, komitmen menjaga lahan pertanian berkelanjutan dinilai harus diiringi juga keterlibatan generasi muda supaya ketahanan pangan tetap terjaga di masa nan keratang. Pengamat pertanian Universitas Andalas, Dr. Gus Nidar, menilai kemajuan teknologi menjadi faktor penting untuk menarik minat generasi muda turun ke sektor pertanian. Gus Nidar menyebutkan dunia pertanian taruhi bakambang mengikuti kemajuan zaman melalui digitalisasi, mekanisasi, serta beragam inovasi modern. Karena itu, regenerasi petani perlu didorong jo pemanfaatan teknologi dan lebih mutakhir supaya sektor pertanian makin diminati de generasi muda.
1: Generasi muda kalau tidak ada pembaruan teknologi, mereka semakin menjauh kan. Ini nampak sekali dari sekarang bahwasanya petani-petani muda kita itu jarang nampak ya, ada satu-satu memang dengan sudah menciptakan teknologi-teknologi seperti smart farming atau juga sistem pertanian terpadunya yang dengan dibantu oleh digitalisasi juga, atau malah di perkotaan itu banyak berkembang dengan sistem hidroponiknya. Jadi itu kan terutama cuma untuk sayur-sayuran, tapi kalau untuk pangan hidroponik itu kalau untuk memenuhi kebutuhan penduduk kita yang begitu banyak itu saya khawatir tidak akan tercapai ya.
0: Selain itu, Gus Nidar menyampaikan anggapan bahwa profesi petani identik jo pekerjaan nan kumuh jo kurang menjanjikan harus diubah melalui edukasi jo inovasi. Melalui dukungan kebijakan jo teknologi modern dari pihak nan berkaitan, diharapkan makin banyak lulusan pertanian jo generasi muda nan memilih balik ke sektor pertanian sebagai profesi nan produktif jo badayo sayang di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Mulah dulu sana perangnya, sekitu dulu kabar itu untuk bagi kini ko, beri suak kita basuh balik jo kabar nan lain pulo pada wakatu nan samo. Ambo nan membuatkan kabar mengucapkan terima kasih.
2: Kato surang dibulati, nan mana kato saio, kok singe uleh maule, senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingkanagari hari kini, bisua basobo malia jokaba nan

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Keempat, RRI Padang.

24 dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, ada sama dengan selamat pagi di sana dan selamat memulai hari ko, jo semangat baru ya. Jo energi nan lah di recharge wal ya, setelah libur 2 hari ke batang ya. Dan jo cita-cita yang lebih kuat lagi tentunya ya nak. Yalah dun sana Padang, sesudah tadi kami sampaikan informasi terupdate jo kabar saningka nagari di pagi hari nanko, mudah-mudahan bisa menjadi referensi informasi dun sana ya. Dan dun sana Padang, tentunya kami lanjutkan balik hiburan-hiburan pagi untuk dun sana dari lagu-lagu pop Minang. Dan baharo tentunya jo lagu-lagu kami hadirkan ko bisa memicu semangat bekerja dun sana dan beraktivitas sepanjang hari nanko ya. Yalah, setelah tadi di ulang balik Citra Irani, Jorana Tapian, balik kita ke Tapian Gucci, dan dibawakan Dek Fabian.

0: Mai, kawanan kabang cik apa yang ambil piti? Kapai beli baju, ha?
1: Ih, mangaro panek-panek kabang tu Ian. Hah, zaman kini ku orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Nah tuh?
1: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak parah lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nya langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
1: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tuh Dian.
0: Ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Tugu Padang Area terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyak yang menyebutnya dengan Tugu Api atau Tugu Simpang Harum yang memiliki historikal yang sangat menyayat hati. Puluhan pejuang gugur di kawasan tersebut untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1946 hingga 1949. Pasukan revolusi yang mempertahankan kemerdekaan di lokasi ini juga menghabisi puluhan tentara Belanda yang kembali akan menguasai Republik Indonesia. Pertempuran di lokasi ini tidak hanya sekali atau dua kali saja, bahkan sering terjadi hingga dibuat sebuah tugu bernama Renville yang berjarak kurang lebih 3 km dari lokasi. Tugu Padang Area ini memiliki tinggi kurang lebih 12 meter dengan luas taman kurang lebih 64 meter dan saat ini masih banyak dikunjungi oleh kaum milenial. Tugu yang berbentuk menyerupai 3 lidah api yang menjilat ke langit memiliki beberapa ornamen seperti lukisan masa revolusi di setiap sisinya. Pada salah satu sisi terlihat seperti gambar wajah Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno bersama Laksamana Tadeji Maeda yang sedang memegang samurai. Di sisi yang sama juga terlihat masyarakat yang menggunakan bambu runcing dan menghadapi tentara Belanda yang menggunakan senapan. Di sisi lainnya lagi, ada ukiran perjuangan lainnya yang menunjukkan bahwa lokasi ini pernah menjadi pusat pertempuran antara Belanda dan tentara Republik Indonesia.

0: datang juga pesenanku. Makasih ya Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
1: Heh, Mbak Ala, kamu ini berisik sekali ya.
0: Ini loh Kak, aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
1: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kadisalahan, ha?
0: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
1: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

Perumperi Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Dun, saudara pendengar, selamat pagi. Dan selanjutnya, Dun Sanak, kami sampaikan tu Dun Sanak informasi perakiraan cuaca untuk daerah kita di Sumatera Barat hari nanko. Dan kami kutip dari BMKG Minangkabau ya. Yalah Dun Sanak pendengar, untuk hari kini ko Senin 13 Juli 2026 ko, pagi hari diperkirakan cuaca akan cerah berawan menuju berawan untuk seluruhnya. Kemudian siang hingga sore hari secara umum akan cerah berawan menuju berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Sedangkan untuk malam hari kondisi cuaca diperkirakan akan cerah berawan menuju berawan dan suhu udara antara 17 sampai 32 derajat Celsius, kelembaban udara 65 sampai 97%, dan angin akan bertiup dari selatan menuju barat juga kecepatan sampai 30 km per jam. Adapun peringatan dini harian adalah nihil. Yalah, ada sempat penengah, itulah perkiraan cuaca dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk kita bersama.

0: Anda, kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat menjaga kesehatan anak.
1: John, angkat nih.
2: Oke.
1: Wih, ada yang bingung.

0: Bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, Bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
1: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: 4 RRI Padang.

Perempatan di Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Ya, lagu dari Androids, Badak Mako Hitam, membawa kita ke jam 7:51 waktu Indonesia Barat. Nah, dan sana perangnya, selalu meralih ke lagu berikutnya di sana. Ada sebuah informasi menarik, di mana Pemko Padang pekuat pelestarian silek melalui penguatan lembaga adat. Ya. Nah, dan sana perangnya, pelestarian adat dan budaya Minangkabau tarik menjadi salah satu fokus pemerintah Kota Padang dalam membangun karakter generasi muda. Upaya itu dipakue melalui regulasi daerah dan menjadi landasan pembinaan berbagai tradisi, termasuk seni bela diri silek sebagai warisan budaya khas Minangkabau. Komitmen itu ditegaskan Wakil Wali Kota Padang, Magus Nasir, ketika meresmikan sasaran silek ranah nuansa tampat. Maksud kami sasaran silek ranah nuansa tampat dua di lapangan serbaguna nuansa indah tigo kelurahan Kota Panjang Iku Koto kecamatan Kota Tengah di hari Sabtu 11 Juli kepatang. Nah, peresmian ko menjadi bagian dari penguatan budaya lokal melalui program unggulan atau progul sinergi nagari. Maigus mengatakan usaha penengah Pemko Padang telah menerbitkan peraturan daerah kota Padang nomor 5 tahun 2026 tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau. Regulasi itu merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 7 Baleh tahun 2022 sebagai dasar hukum dalam menjaga keberlangsungan adat dan budaya daerah. Nah, dasar penengah, menurutnya pembinaan generasi muda tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal, tetapi juga dipakue melalui kegiatan berbasis adat dan keagamaan. Salah satunya melalui program Smart Surau dan dijalankan di masjid dan musola, juga mengembangkan gerakan remaja masjid Ribon. Nah, melalui program itu, berbagai kegiatan seni dan budaya sarupo silek serta randai akan taruh didorong agar semakin diminati generasi muda. Maigus menilai penguatan identitas budaya menjadi bekal penting dalam membangun karakter anak negari di tengah perkembangan zaman. Informasi ke Dunsa Penangga bisa Dunsa Nak Baca Balik di laman rri.co.id.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Dulu kita sering cemas tentang masa depan anak-anak kita. Tapi hari ini, Indonesia sedang langkah lebih pasti. Melalui program prioritas nasional, pemerintah berkomitmen membangun fondasi yang kokoh. Mulai dari ketahanan pangan dengan swasembada, kemandirian energi bersih, hingga program makan bergizi gratis untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Bersama hilirisasi industri dan penguatan ekonomi dari desa, kita wujudkan keadilan yang merata. Dari kita, oleh kita, untuk bangsa. Mari kawal bersama demi Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Pro 4 RRI Padang.

0: দুগুণ।
1: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dun sana pandanga, di Kota Padang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS diintegrasikan pulo jo program unggulan pemerintah daerah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Ikwan Sah, mengatakan bagi peserta didik muslim, penguatan karakter dilakukan melalui program Smart Surau untuk membantu generasi non religius berakhlak mulia, disiplin dan tabiaso jago pagi. Ikwan Sah menambahkan, selain itu siswa juga dikenalkan jo nilai budaya Minangkabau nan berlandaskan falsafah adat basali syarak, syarak basali kitabullah, serato sejarah. Kemudian Padang nan tengah bersiap menuju kota gastronomi. Desa Labaranga, perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Kota Padang tarikh empat capek perbaikan intake Kampung Koto dan instalasi pengolahan air atau IPA Gunung Panggilun untuk memulihkan kualitas sarato keberlanjutan layanan air berhasil pasca bencana hidrometeorologi akhir tahun lalu. Direktur Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pabirizal, kepada RRI di Padang, Kabatangko mengungkapkan perbaikan intake dan IPA di Mukasui merupakan bagian program rehabilitasi dan rekonstruksi dan dibantu Kementerian Pekerjaan Umum. Perbaikan telah dilakukan sejak 22 Desember 2025 hingga 22 Desember 2026 mendatang. Salah satu pekerjaan utama saat kini adalah pembangunan paraset di intake Kampung Koto. Fasilitas itu berfungsi mengurangi sedimen dan masuk ke saluran pengambilan air sehingga kualitas air baku yang diolah menjadi lebih baik.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

104 dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayu dan Sana Penengah. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang untuk kami. Dan terima kasih Dun Sana masih tetap setia bersama Prom PR di Padang sampai kini ke jam 10 lewat ampek boleh mini waktu Indonesia Barat ya. Dan Dun Sana Penengah, sesudah tadi kami sampaikan kabar sekilas dan informasi-informasi terupdate, kita lanjutkan balik ya, hiburan pagi dan siang Dun Sana kini ko untuk mengawani Nusa Bekerajo, menambah semangat dan juga memberikan inspirasi-inspirasi lainnya ya. Sampai beko ke jam sabaleh waktu Indonesia Barat sabaleh siang ya. Sabalun kita lanjutkan balik informasi-informasi lainnya ya. Yalah Dun Sana Padanga, sesudah berlalu Enoviola jo lagunya Barat Larui besok Barifi hari perintang dalam

0: Lapek Sagan adalah jajanan tradisional khas Minang yang merupakan jenis kue basah terbuat dari campuran beras ketan dan pisang dengan kelapa parut dan gula yang dikukus dan dibungkus dengan daun pisang dengan cita rasa yang manis. Selain memiliki cita rasa yang manis, Lapek Sagan ini mempunyai ciri khas tersendiri dari lapek khas Minang lainnya, seperti campuran beras ketan yang masih utuh, mirip seperti tekstur lamang Minang yang berbeda dengan lapek pada umumnya, yang mempunyai ciri khas beras ketan yang dihaluskan terlebih dulu. Lapek Sagan ini merupakan jajanan tradisional Minang yang cukup langka dan sulit ditemukan, karena biasanya kue tradisional ini hanya ditemukan di acara adat dan hantaran pernikahan. Dinamakan Lapek Sagan karena orang yang membuat Lapek Sagan ini, Sagan Bakarajo, yang dalam bahasa Indonesia berarti malas bekerja. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pembuatannya lebih mudah dibandingkan lapek lainnya.
1: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
4: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa.
10: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
1: Masihkah

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ma, papa boleh pinjam emasnya buat dijual nggak? Untuk nambah modal usaha. Bulan depan papa ganti deh, Ma.
1: Kenapa dijual, Pa? Kita gadai aja di Bank Nagari.
0: Emang bisa, Ma?
1: Bisa lah, Pa. Proses mudah dan cepat. Aman, terjamin, dan sesuai dengan syariah. Jangka waktu maksimal 4 bulan. Dan bisa diperpanjang lagi. Yang pasti, biayanya sangat murah, Pa.
0: Ayo, Ma. Kita ke Bank Nagari.
1: Besok aja, Pa. Udah malam.
0: Oh, iya.
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: ada. Ku ada chat dari kurir, katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bahagia lewat link ku dah. Aku dah hilang paket Iroh, balik ku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bayi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh nak nyodo. Hilang tas branded Iroh ibu kok. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buwe awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil udah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang piti Roy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: mana lah si Upi Anini? Belum datang juga. Sudah terlambat Onde pergi barangle.
1: Onde mandi. Onde kok cantik bana Onde terlihat hari ini?
2: Wow.
1: Rancak bana baju Onde mah.
0: Oh iyalah. Onde kan mau barangle. Harus cantik, cetar, dan membahana.
1: Onde dek lai Onde mah. Baju Onde ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih Onde?
0: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
1: Oh begitu Onde. Upia mau juga lah pakai baju kurung seperti Onde ini.
0: Bagus itu Pia, karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
2: Oh no.
0: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
1: Iya tenang aja nih. Besok Upia pakai baju kurung Onde itu.
0: Hah? Baju kurung Onde lo nan kadi pakai? Tidak ada. Beli surang.
1: Ih pelit.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Apam, salah satu penganan khas daerah Pasaman Barat. Makanan tradisional ini terbuat dari beras yang sudah dihaluskan menjadi tepung, santan kelapa, garam, gula, dan pemanis alami seperti gula aren. Semua bahan diaduk menjadi satu sehingga berbentuk cairan putih yang siap untuk dipanggang di atas tungku. Apam aman dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan alami, bebas pengawet dan zat kimia. Pemerintah Pasaman Barat membuat sebuah festival yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk proses membuat apam yang dikenal dengan Festival Ma Apam, guna melestarikan makanan tradisional daerah.
1: Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
2: 10 ribu? Ini motor loh, Kak. Bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Kak. Janganlah, Kak.
2: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

Dun sana pandangan, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Kapatangko menyatakan bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki sumber daya manusia, tenaga kesehatan hingga fasilitas kesehatan nan mumpuni untuk menjalankan program deteksi dini kanker. Selain didukung jaringan faskes dan tenaga medis nan memadai, Rana Minang memiliki pulau rumah sakit rujukan serta perguruan tinggi nan siap berkolaborasi melakukan deteksi dini kanker. Mahyildi menyebutkan saat kini ko Sumbar memiliki 78 rumah sakit, sekitar 250 puskesmas, lebih dari 9.000 tenaga perawat, 1.035 dokter. Artinya potensi itu tinggal dimaksimalkan untuk memperluas cakupan layanan screening kanker di seluruh daerah. Menurutnya, deteksi dini merupakan langkah paling efektif untuk menekan angka kematian akibat kanker. Untuk itu, beliau mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi agar layanan screening kesehatan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Dun Sana Pandanga. Sementara itu Direktur Utama RSUP Dr. M. Jamil Padang, Dovi Janas, mengatakan edukasi dan literasi tentang kanker dibutuhkan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan, deteksi dini, pengobatan hingga pendampingan bagi pasien maupun penyintas. Melalui deteksi dini, penanganan dan tape serta dukungan keluarga dan masyarakat, banyak penyintas kanker mampu hidup produktif dan berkualitas. Beliau menambahkan transformasi layanan kesehatan

Pampadara di Padang, Sore Budaya Sumatera Barat, Bayi Don Sanaperangga, selamat siang. Dan terima kasih Don Sana masih tetap setia bersama Perompera di Padang hingga saat kini jam Sabaleh lewai Sabaleh mini waktu Indonesia Barat ya, baik melalui 92.4 MHz aplikasi RRI Digital serta di live streaming rri.co.id ya. Walau Don Sana Padangga, di jam Sabaleko kita akan tarikan informasi-informasi lainnya dan juga informasi UMKM Padangga di Barang Ijo lagu-lagu pop Minang sampai bekoka jam 2 baleh waktu Indonesia Barat ya. Yalah, Don Sana Padangga baru saja kita nikmati Ovi Firsti dalam Dahulu Masuk Bekas Ya Sayang ya. Dan seterusnya kita ke Indah Permatasari dalam lagunya Roda Pada Hati. Selamat siang dan selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas di sana menjelang jam istirahat siang tadi jam 2 oleh Beko ya. Dan tetap bersama kami di Prompe RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Dan Krabby Patty terbuat dari...
3: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Hah, ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi, Ndi, dimatiin lampunya.
4: Di sini ya, lagi ada ipet.
3: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
5: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
3: Ya makanya harus dibiasain, Ndi. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
5: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang bapak jadi boros.
3: Tuh, kamu tahu aja.
6: Suara Budaya Sumatera Barat.

Warna makanan bisa jadi faktor penting penentu selera makan dan daya tarik suatu makanan. Melansir dari laman Klik Dokter, seorang pakar makanan dari International Food Strategist mengemukakan bahwa warna-warna hangat pada makanan seperti hijau, kuning, merah, dan orange adalah warna-warna penggugah selera makan. Warna ini juga diketahui dapat meningkatkan kecepatan seseorang dalam mengkonsumsi makanan. Ada pula warna coklat ataupun putih juga memiliki efek yang sama. Sementara itu warna biru jarang direkomendasikan karena cenderung membuat relaks dan mengantuk. Bahkan warna biru, ungu, dan hitam dianggap warna yang berbahaya. Para peneliti menyetujui bahwa warna-warna ini akan menurunkan nafsu makan kecuali pada sebagian jenis makanan seperti buah dan sayur.

0: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
1: Widih, keren amat, si Amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
0: Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
1: Masa sih?
0: Masa gak pula bro? Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
2: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

kesenian rabab. Sebagai salah satu kesenian tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam kebudayaan masyarakat Minangkabau, dengan wilayah dan komunitas masyarakat yang memiliki jenis dan spesifikasi kesenian tradisional tertentu. Rabab Dare, Rabab Piaman, dan Rabab Pasisia.

0: Rabab Dare tumbuh dan berkembang di daerah Dare Minangkabau, meliputi Luhat dan Tigo. Sedangkan Rabab Piaman berkembang di daerah pesisir barat Minangkabau. Rabab Pasisia saat ini adalah perpaduan antara alat musik biola dari Portugis dan juga budaya dari masyarakat Pasisia. Hal yang membuat rabab ini berbeda dengan kesenian musik lainnya terletak pada syair yang dilantunkan oleh penyanyi rabab. Syair yang dinyanyikan atau dilantunkan oleh penyanyi rabab tersebut mengisahkan suatu cerita nyata dalam masyarakat dengan penyampaian ceritanya menggunakan irama yang disebut dengan kaba.
1: Aduh seorang mana anak lagi bunga kambang dalam negari kambang.
0: Sebagai wilayah kebudayaan Minangkabau, menurut geohistorisnya diklasifikasikan kepada daerah rantau Pasisia. Di daerah inilah berkembang kesenian rabab Pasisia. Ditinjau dari bentuk fisik, mempunyai ciri khas tersendiri dengan rabab lainnya. Bentuk alat mirip dengan biola secara historis yang berasal dari pengaruh budaya Portugis yang datang ke Indonesia pada abad ke-16 melalui pantai barat Pulau Sumatera. Dalam kesenian rabab ini memiliki komposisi tersendiri tergantung kepada lagu yang dinyanyikan dengan memainkan lagu yang bersifat kaba sebagai materi pokok lagu yang lahir dan merupakan ide atau gagasan yang berasal dari komunitas masyarakat yang berbeda. Kesenian ini kebanyakan bertutur tentang perjalanan hidup seseorang dan kisah-kisah dari masa lalu yang sangat populer yang disebut dengan kaba. Kebanyakan cerita rabab banyak bertutur tentang penderitaan, kesedihan, dan beratnya perjalanan hidup. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Hasan Basri, pimpinan rabab Sinar Padang.
2: Rabab Pasisir itu memang asalnya dari Pasisir itu. Orang pandai rabab itu orang Pasisir ya. Di kampung-kampung, barale atau pesta perkawinan, seorang mengangkat datuk di kampung. Nah itu terumahnya badak membadak nak tu ya.
3: Iya.
2: Nah itu rabab tu masalah cerita ni kan gitu dibawakan suatu cerita itu ada yang mirip jo
3: acaranya
2: jo cerita orang tu kan. Nah di suatu cerita tu lah lengkap tu dalam.
0: Rabab yang merupakan salah satu kesenian tradisional Minangkabau sampai saat ini tidak saja disukai tapi masih dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Bagaimanapun juga, kesenian rabab merupakan potensi budaya yang harus selalu dikembangkan dan harus selalu dijaga kelestariannya. Nah, sahabat budaya, bagaimana pula tanggapan dari salah seorang pembina kesenian tradisional Minangkabau, Bapak Arif berikut ini.
4: Iya, kalau kita lihat sekarang ini kan kesenian tradisional seperti rabab Pasisia ini kan merupakan potensi apa budaya yang harus dikembangkan dan perlu sekali dilestarikan. Nah, ini bisa diterima dalam kehidupan kita sendiri dengan bertahannya ya kesenian tradisional rabab Pasisia ini di tengah-tengah maraknya sekarang kan musik-musik modern seperti apa ada organ tunggal dan jenis musik lainnya yang ada di daerah kita ini ya ini kan menandakan kalau kesenian tradisional kita ini masih relevan. Namun demikian bukan tidak mungkin suatu saat nanti kesenian tradisional ini akan hilang. Bisa saja hilang nanti di tengah-tengah derasnya budaya asing dalam kehidupan kita. Nah, ini tugas kita bersama untuk melestarikan dan peran generasi muda kita perlu kita bina. Dan kita beri pengertian betapa pentingnya menjaga kelestariannya. Ya, salah satunya kita contohkan saja kesenian rabab Pasisia ini.
0: Sahabat budaya, Dengan bertahannya kesenian tradisional rabab ini di tengah-tengah masyarakat Minangkabau, merupakan momen yang tepat kembali ke potensial lokal untuk lebih berkembang lagi, terutama sekali di kalangan generasi muda, agar kesenian ini tidak hilang begitu saja dimakan oleh masa, dengan memberikan ruang seluas mungkin bagi perkembangan kesenian rabab khususnya dan kesenian tradisional lokal umumnya. Saya Gina untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Anda, tumbuhan pemakan serangga Venus flytrap ternyata bisa berhitung. Kemampuan ini diketahui ilmuwan dari mengamati perilaku mereka. Saat seekor serangga datang dan hinggap, Venus flytrap tidak langsung menangkapnya. Tumbuhan tersebut menghitung sampai si serangga menyentuh rambut di mulutnya sebanyak 5 kali, baru mengatupnya. Kenapa begitu? Tujuannya supaya tumbuhan Venus flytrap tidak buang-buang energi mengatupkan rahangnya untuk menangkap serangga yang mungkin terlalu kecil dan tidak bernutrisi. Ya, Venus flytrap ingin memastikan bahwa

0: Jangan parkir di bahu jalan dong.
1: Saya kan cuma sebentar, Mas.
0: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

0: Laba Sakile, jam 12 waktu Indonesia Barat. Dun sana padaga, pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat mengalokasikan dana sebesar 34,69 miliar rupiah pada tahun 2026 untuk memperbaiki sebanyak 20 unit jembatan yang rusak dari dampak bencana hidrometeorologi yang melanda daerah Tasabuy pada akhir November 2025. Kepala Dinas Komunikasi Geoinformatika Kominfo Agam Roza Syafde Fianti di Lebok Baso mengatakan dana Tasabuy digunakan untuk memperbaiki 20 unit jembatan yang tersebar di Kecamatan Tilantang Kamang, Canduang, Malala, Palupuah Ampekoto, Tanjung Raya, Palembayan, Lebok Basuang, jo lainnya. Dan ia pun mengatakan jembatan Tasabuy dibangun jo dana paling ketek segadang ampe 100 juta rupiah, jo paling gadang 5,20 miliar rupiah. Informasi selanjutnya dan sana pandangnya, Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusaimi mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap maraknya modus penipuan nan mengatasnamakan dirinya. Pelaku Tasabuy diketahui indah hanya menggunakan sure atau nomor telepon palsu, tetapi juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk meniru suara Fasko demi meyakinkan calon korban. Menurut Fasko Rusaimi, pelaku memasang foto profil dirinya pada akun WA palsu, kemudian menghubungi masyarakat melalui telepon maupun pesan singkat. Bahkan, orangko mengirimkan voice note hasil rekayasa AI nandibue menyerupai suaranya agar korban picayo, coba sadio mengirimkan sejumlah uang. Inyo pun menegaskan bahwasannya dirinya indah pernah meminta uang mungko, biaya administrasi maupun bantuan pembayaran lainnya kepada masyarakat untuk memperoleh bantuan pemerintah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sana Padangnya, selamat siang untuk Adun Sana Padangnya di mana saja berado. Baso bebalia baso muriri antika tantunya di Rana Minang siang jo petang ya Dun Sana Padangnya. Beko akan mengawani Dun Sana Padangnya sampai ke jam 8 balik waktu Indonesia Barat. Bakabanyo banan bagi orang tua nama mantan anak tadi pagi. Apalagi di hari pertama masuk sekolah mungkin sangai gedebak gedebuk gitu Dun Sana Padangnya kesibukannya, tapi sanang anak lah masuk sekolah hari pertama memperkenalkan dunia pendidikan gitu Dun Sana Padangnya. Pasti awak sebagai orang tua alhamdulillah lah gadang anak gitu Dun Sana Padangnya, tapi tetap semangat di hari besoknya Dun Sana Padangnya. Dan tentunya kita informasikan dulu Dun Sana Padangnya waktu sholat zuhur kita hari kini kok masuk pada jam 2 balik lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sabalum beko kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur, kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu hiper Minang serato jam informasi sampai beko di jam 3 balik kita akan bergabung jo programa ampe RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Tapi sebelum itu kita kaca lagu Minang dari David Istanbul, Usah Denai Dipamainkan.

0: piring merupakan salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solo, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini menggunakan piring sebagai media utama. Konon, tari piring merupakan ritual ucapan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah ruah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan yang kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan yang dinamis. Ketika dimainkan, tari piring diiringi oleh alat musik talempong dan saluang. Jumlah penari berjumlah ganjil yang terdiri dari 3-7 orang dengan menggunakan busana-busana adat Minang yang indah dan unik. Kombinasi musik yang cepat dan gerakan lincah membuat pesona tari piring begitu menakjubkan.
1: Mak, udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
2: Bentar, sabar napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
1: Astaga, dandan sampai segitunya, Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Mak.
2: Ya ampun, Jang. Apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
1: Aduh.
2: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
1: Mana, Mak?
2: Itu. Ikutin kita terus tuh dari tadi.
1: Wah, jangan-jangan. Hidup. Begal, Mak. Pegangan dong, Mak. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Mak, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Mak, di luar. Mak sih gak mau dengerin Ujang.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sumatera Barat. Sahabat Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."

Anda, tumbuhan pemakan serangga Venus flytrap ternyata bisa berhitung. Kemampuan ini diketahui ilmuwan dari mengamati perilaku mereka. Saat seekor serangga datang dan hinggap, Venus flytrap tidak langsung menangkapnya. Tumbuhan tersebut menghitung sampai si serangga menyentuh rambut di mulutnya sebanyak 5 kali, baru mengatupnya. Kenapa begitu? Tujuannya supaya tumbuhan Venus flytrap tidak buang-buang energi mengatupkan rahangnya untuk menangkap serangga yang mungkin terlalu kecil dan tidak bernutrisi. Ya, Venus flytrap ingin memastikan

0: dan kredit peti terbuat dari...
1: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Hah, ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
2: Di sini ya, lagi ada ipet.
1: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
3: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
1: Ya makanya harus dibiasain nih. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
3: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang bapak jadi boros.
1: Duh, kamu tahu aja.
4: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Bo, PT Transportasi Jakarta ngegelar Jakarta Sky Fun Run 2026 di jalur layang koridor 13 sebagai ajang olahraga yang mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui pengelolaan sampah dan pengurangan emisi. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welfi Zon Yuza, mengatakan kolaborasi dengan berbagai mitra berhasil mengumpulkan 138,1 kg sampah terpilah yang berkontribusi pada penghematan energi dan penurunan emisi karbon. Pada pelaksanaan acara, penggunaan 10.000 gelas pakai ulang juga berhasil mengurangi sampah plastik sekali pakai dan mencegah emisi karbon secara signifikan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade seni budaya digelar di Desa Adat Beda Bali sejak 10 Juli hingga kemarin sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-34 Lembaga Pengkreditan Desa Adat Beda. Bendesa Adat Beda Inyoman Amaya mengatakan kegiatan bertema Nangun Kerti Jagat Bali tersebut menjadi wadah memperkuat keharmonisan masyarakat sekaligus melestarikan seni, adat, dan budaya Bali. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tandan ini gini ya,
2: Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, awai dewe, pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya, wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to set reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus. Teteh, rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Opo putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joritia ya di Perempat Network, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Jakarta. Ada Ayah Joritia di hari ini, hari Senin ya. Hari pertama anak sekolah, gimana pendengar Perempat, pemirsa RRNet ya, jedor-jedornya, gedebak-gedebuknya, ngantrin anak sekolah, namunin anak sekolah biar dapat duduk di depan, udah biasa banget itu kita, Dan hari ini Ayah kagak sendirian, Ayah barengan teman-teman di Perempat luar Jakarta. Untuk hari ini kita jatahnya kebagian sama Mas Roy Rohim dari Perempat Surakarta. Selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar di sana, sehat ya?
2: Kabar sehat selalu, Bang Jo.
1: Siap, siap. Dan di sana gimana nih suasana awal-awal masuk sekolah, Mas Roy?
2: Wah, ini nampaknya kalau melihat langsung secara visual, ini jalanan sudah mulai padat.
1: Mulai padat lagi ya.
2: Mulai rame lagi nih, apalagi pas hari Senin nih, Bang Jo ya.
1: Iya, pas hari Senin gitu ya. MPLS pula gitu. Ibu-ibunya nemenin anaknya ke sekolah, nganterin nih.
2: Di situ gimana, Bang Jo? Apa rame juga kah?
1: Rame. Dekat kos itu gang tadi pada pagi pada ini, pada

0: buru-buru itu anak sekolah, tanya mau ngapain, biar dapat duduk depan, enggak?
1: Oh, itu ya, wah ini tidak bisa dibayangkan bagaimana kemacetan, keramaian di Jakarta
0: kota. Betul. Iya, soalnya kita pasti kalau hari pertama sekolah, tahun ajaran baru, kita kudu duduk depan ya, Mas Roy ya.
1: Benar.
0: Siap deh. Mas Roy, ini daripada kita ngomongin sekolah, kita ngomongin budaya yang lain nih. Kita temanya hari ini, temanya apa nih Mas Roy?
1: Nah, ini dia yang akan kita bahas ya, ini warisan virtual nih Bang Jo. Saat budaya ini bertemu dengan teknologi Bang Jo.
0: Oh oke, okay. Saat budaya bertemu dengan teknologi. Nanti narasumber kita siapa hari ini? Nah, hadir ini. Atau via telepon atau via online?
1: Ini sudah hadir di
0: studio. Oh sudah hadir, siap.
1: Bersama kita di dalam studio Pro 4 Bang Jo. Siapa bersama kita ada Dr. Sawitri SSNM Hum. Dia adalah sosok kepala lab budaya dan budaya Univet dan juga ketua sanggar Ngerumat Budaya.
0: Oh, nah, begitu okay, nih Bang Jo. Siap. Assalamualaikum. Nah, selamat siang Ibu. Banyak ya.
1: Kita sapa dulu ya Bang Jo ya.
0: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
2: Waalaikumsalam. Iya. Selamat siang Mas.
0: Siang. Sehat ya Bu ya. Ya. Iya siap, ini agak putus-putus ya suaranya Bu Sawitri ya, Mas Roy ya.
2: Putus-putus.
0: Siap, tapi gak apa-apa, mudah-mudahan sih nanti tapi mudah-mudahan pas ngobrol-obrolan sama Mas Roy dan juga Bu Sawitri lancar ya. Dan langsung aja kali ya, Mas Roy, nanti kita di menit 30 kita akan jeda dulu satu lagu. Nanti kita akan buka line interaktif ya dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet. Dan kita mulai dulu aja obrolan kita di siang hari ini ya, terkait tema kita di siang hari ini bersama narasumber yang sudah hadir juga di sana gitu ya. Monggo Mas Roy dan juga Ibu Sawitri.
1: Baik, ya, terima kasih Bang Jo. Nah, kita mulai dulu awal untuk obrolan kita. Jadi sahabat budaya mungkin juga penasaran bagaimana perkembangan dunia teknologi sekarang yang memudahkan kita untuk bisa mudah untuk mengakses informasi. Wah, terbayang kalau dulu misalnya ada kegiatan budaya, ini harus menyebar pamflet, harus woro-woro di jalan, lalu ada mungkin ada pasang iklan di koran. Nah, sekarang itu lewat handphone di genggaman kita yang smart dan pintar, ini info-info budaya itu mudah didapatkan. Nah, ini dia bahasan kita, warisan virtual saat budaya ini bertemu dengan teknologi. Selamat siang.
2: Selamat siang Mas Roy.
1: Wah, kabar sehat, kabar baik ya Ibu Sawitri ya.
2: Alhamdulillah.
1: Wah, ini menarik ini bahasan kita nanti tentang warisan virtual ya Ibu ya. Nah, mungkin di awal sebelum nanti kita lebih mendalami lagi, ini Bu Sawitri mengajak diskusinya tentang warisan virtual. Nah, sejatinya ini seperti apa ini Bu? Sebagai pengantar kita ya Bu ya.
2: Ini memang lagi luar biasa nggih bahwa ini masuk kita juga kita katakan era global, kita ngarani era digital yang memang itu kita mau nolak tapi tidak mungkin juga. Tetapi dengan kita harus menerima tetapi selektif.
1: Nah,
2: yang saya katakan warisan itu kalau menurut budaya itu kan berarti segala sesuatu yang diwariskan secara turun temurun. Nah, terkait dengan ini yang virtual, berarti nanti akan mendapatkan warisan yang berbentuk apa? Nah, kalau dulu itu bahwa budaya itu kita bisa melihat bentuknya, misalkan keratonnya, keris, benda bersejarah, bahkan candi Mas Roy, dan pusaka-pusaka yang lain sampai kereta dan lain-lain. Bahkan juga bentuk istilahnya manuskrip, bentuk buku, seperti itu nggih. Nah, dikatakan virtual, apakah kita nanti sudah berbentuk itu lagi? Pastinya tidak. Nah, inilah yang kita bahwa antara menolak, menerima, tapi apakah nanti juga semua berdampak positif apa negatif? Nah, ini nanti yang memang kita paparkan. Lah, virtual sendiri itu pasti visual. Kita
1: visual,
2: akan melihat
1: ya.
2: Gitu nggih. Contoh gini, kemarin di malam satu suro, benar yang dikatakan Mas Roy. Dek ben iku arep gawe pementasan ini rumit banget ya Mas. Tadi udah disebutkan sama Mas Roy. Ternyata sekarang lebih simpel. Kemarin contoh saja di malam satu suro itu yang di Keraton Kasunanan Surakarta, bahwa semua istilahnya kita katakan flyer, leaflet dan lain sebagainya itu kita masukkan dalam istilahnya kita plus gitu aja ya, ke story gitu nggih, story HP, kita kemasukkan ke Facebook, IG, dan juga yang terkait dengan keraton gitu nggih. Ada istilahnya organisasi pokoso, ada juga yang anu organisasi yang dibawahi oleh LDA, dan sangat luar biasa dengan ngepush hanya berapa hari saja sudah semua sampai. Nah, dan kemarin itu luar biasa peserta dari kirap itu, bahkan yang kita katakan dari Sabang sampai Merauke, Mas Roy. Hmm. Nah, itu terlihat sekali bahwa peserta itu tidak hanya 1.000, 2.000, tapi beribu-ribu. Nah, itu salah satu contoh ternyata apa? Saya yang salut, ternyata bahwa budaya virtual itu juga berdampak positif. Hmm. Waktu itu saya juga jalan beriringan yang di tengah, samping saya itu anak-anak remaja yang dari PSHT, kami di tengah, samping lagi juga dari PSHT, dan anak-anak sekolah. Dan saya tanyakan, penjenengan mendapat info kalau di sini ada penyelenggaraan malam satu suro dari siapa? Ternyata ada beberapa macam, Mas Roy.
1: Yeah.
2: Satu, mereka dapat malah dari IG, dari Facebook, dari organisasi, dari pertemanan di WA, jadi pakai HP nge. Terus yang paling penting juga ternyata mereka, kenapa kok anak remaja tertarik? Tapi memang jawabannya klise, Mas.
1: Jawabannya klise ini, jawabannya seperti
2: ibu,
1: apa ini, Bu Savitri?
2: Oh, ini terkait fitur ya. Ibu, saya ikut kirap ini, nanti saya akan upload TikTok. Ada kata-kata itu.
1: Yeah.
2: Yang kedua, saya nanti akan saya masukkan ke YouTube. Ibu, saya tuh udah dapat uang loh sebagai YouTuber dan TikToker.
1: Yeah. Nah,
2: inilah bahwa sebuah warisan budaya yang sebenarnya itu dimaknainya filosofis, Mas. Yang namanya malam satu suro itu, maaf, satu, kita itu laku prihatin. Yang kedua, topeng bisu, kita harus diam saja. Tapi mereka menggunakan teknologi IT mereka, itu malah mencari uang. Tetapi bukan itu juga negatif ya, karena dengan beliau itu juga seperti itu, ternyata apa? Malam satu suro sukses juga.
1: Wah, sukses juga, bisa mengundang banyak,
2: bisa
1: masyarakat.
2: Bisa mengundang banyak ya? Juga, iya, dan anak-anak muda tertarik. Dan kemarin saya sangat luar biasa kagum anak-anak itu, anak-anak remaja itu sudah mengikuti. Dan saya itu juga jalan bareng, berjajar dengan anak-anak kuliah. Dia mengatakan gini, ibu, saya di sini juga tidak hanya sekedar tertarik loh, saya juga ingin melihat maknanya.
1: Oh, itu.
2: Apakah itu? Ya. Apakah ibu mau menjelaskan? Saya bilang apa? Dengan senang hati.
1: Wow.
2: Saya kasih nomor HP saya, saya jelaskan. Lah dari itu, Mas, dari tadi dia ingin virtual, dia ingin upload TikTok, dia anu ngarani nge-vlog, terus nanti akan saya kirim juga ke YouTube. Tapi saya di balik itu juga ada ketertarikan. Lalu saya di beliau juga bilang gini, ibu, saya itu juga dapat informasi tidak hanya dari IG saja loh, dari guru saya seni budaya, apa saya nggak ternyata, Mas, dari guru saya seni budaya, dari dosen saya, dari bapak ibu saya yang juga ikut mengabdi di keraton. Lah itu sudah sebuah cara bahwa warisan ini akan tersampaikan juga ke anak-anak kita, ke remaja yang kemarin itu umurnya ada yang SMP, bahkan anak kecil TK itu ikut jalan, Mas, dan kuat. Terus ada juga yang mahasiswa yang kuliah, dan kemarin juga saya membawa mahasiswa saya sekitar 50 mahasiswa yang saya ikutkan untuk mengikuti kirap. Nah, dan itu juga sebagai kata-kata warisan ini nanti tersampaikan tidak dengan virtual. Nah, dengan cara itu terjawab dulu, Mas, bahwa virtual ternyata bisa menjawab. Nah, tetapi di balik itu, Mas, bahwa istilahnya jagat yang besar tapi dengan virtual juga lebih simpel.
1: Yeah.
2: Mereka melihat anak-anak remaja sekarang itu kadang hanya di depan tab. Nah, ini saya bawa tab contohnya, bawa tab, bawa HP gitu. Kata ada yang mengatakan bahwa itu setan.
1: Oh, ada setan? Gimana ini? Setan?
2: Maksudnya di HP-nya.
1: Oh, di HP-nya ada setan. Okay.
2: Tapi jangan memaknainya terus itu setan. Yang positifnya banyak kok. Maksudnya memang ada dampak negatif dari HP, tapi positifnya juga banyak. Lah, kita sebagai orang tua, juga pendidik, praktisi, ini PR besar, Mas. Memberikan bahwa kita memberikan materi itu kita filter. Oh, kebaikannya dari virtual itu banyak. Tadi satu, mudah tersampaikan dari semua berita. Yang kedua, budaya juga tersampaikan pada anak kita. bahkan nanti anak cucu kita dengan virtual. Karena apa? Kalau di dalam YouTube, di dalam IG, di dalam Facebook, di dalam apa itu HP dan lain sebagainya juga tersimpan video itu.
1: Nah, bisa lebih tahan,
2: ya, lebih tahan lama daripada aman. Hanya kita datang. Nah, kita datang ke keraton baru indah fotonya hilang misalkan. Nah. Tetapi dengan virtual itu juga sebagai sebuah warisan yang nanti anak cucu kita mendapatkan.
1: Nah, begitu ya. Begitu Bang Jo, ini pembuka kita.
2: Gitu, ini pembuka.
1: Bagaimana nih Bang Jo?
0: Semakin penasaran tidak? Makin penasaran ya, nanti kita akan tambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya, Bu Sawitri ya. Dan mungkin ini bisa dicatat dulu kali ya buat Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet, kalau mau menghubungi Pro4 Surakarta nomornya berapa ya, Mas Roy?
1: Bisa di telepon seluler 0271-638-145.
0: Oke.
1: Atau bisa mengirimkan pesan WA di 08952-0895244.
0: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928. Oke deh, kalau gitu kita jeda dulu satu lagu ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri. Nanti kita akan kembali lagi tentunya buat Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, dan juga pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net dimanapun berada. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya, Abang Po ya. Sebentar ya. Pak Lutfi, mohon maaf kita nggak bisa terima telepon WhatsApp ya Pak Lutfi ya. Kita soalnya kita masih pakai jaringannya untuk online barengan teman-teman di Pro 4 Surakarta. Pak Lutfi, mohon maaf kita close dulu ya untuk telepon WhatsApp-nya ya. Oke, sekarang kita akan sambungin lagi ya dengan Mas Roy di Pro 4 Surakarta. Mas Roy.
3: Baik, terima kasih Bang Jo Aditya.
2: Iya. Gimana di sana, sudah ada pesan WhatsApp kah atau yang sudah coba-coba buat telepon di sana?
3: Nah, ini sudah ada yang masuk.
2: Boleh kita coba dulu ya.
3: Selamat siang Suara
4: Selamat
3: Budaya.
4: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Cik Guria.
3: Baik, Cik Guria. Dari mana ini?
4: Jakarta Selatan.
3: Baik.
4: Halo, ganteng Mas Roy.
3: Wah, terima kasih Cik Guria.
4: Yaudah, halo Jakarta, Bang Jojo Aditya.
2: Iya, Cik Guria, silakan. Silakan Cik Guria.
4: Ibu udah poetry, Bu, ini dengan Cik Guria ya Bu.
3: Iya. Yeah.
4: Sekali di sini. Ibu pakainya merah berani ini, terlagi hari kemerdekaan Bu.
3: Baik.
4: Salam kenal ya Bu ya. Pagi ini Ibu siapa nih enaknya?
3: Ibu Sawitri
5: Ibu
3: saja.
5: Saja.
3: Satu nama
5: Ibu
3: itu. Cek Gu.
4: Cek Gu, Cik Guria karena guru panggil Cek Gu.
2: Iya Cek Gu, boleh silakan dipercepat Cek Gu.
4: Aduh, bang ini canggih banget ini ya, temanya ini luar biasa. Ibu, ya apa namanya, memang Bu, Ibu Sawitri, apa warisan virtual ini adalah perpaduan antara kearifan masa lalu dan inovasi masa kini, di mana teknologi seperti virtual reality atau VR, kecerdasan bantuan AI dan arsip digital menjadi medium utama dalam melestarikan mendokumentasikan serta merayakan identitas budaya agar tetap relevan bagi generasi mendatang. Begitu ya Bu ya. Nah, pertanyaannya Bu, seperti apa ini Bu pertemuan antar budaya dan teknologi yang membentuk warisan virtual ya, pengalaman imersif realitas apa namanya virtual atau VR itu satu Bu. Nah, yang kedua aset digital dan pemodelan 3D itu apa Ibu? Yang terakhir, tiga kecerdasan buatan AI. Itu saja pertanyaan Ibu. Jadi, terima kasih banyak waktunya. Bang juga Mas Hapan dari Mas Roy.
3: Ya.
4: Bang Jojo, ini dari Cigiria di Tepet Jalan Pesaron.
2: Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diborong ya pertanyaannya ya. Tiga ya langsung ya Cegu ya. Iya, besok-besok mohon maaf punten ya Bang Po, pendengar Pro 4 pemirsa RRI boleh satu atau dua saja ya gantian dengan pendengar yang lainnya, kasihan juga narasumber ya. Monggo silakan Ibu Sawitri.
5: Iya, sebenarnya tadi udah dari awal saya paparkan sedikit ya Mas Roy sama Mas Sin nih.
3: Ada Mas Jo.
5: Mas Jo, gitu nggih, Pak. Terkait dengan warisan virtual, tadi saya sudah ngasih contoh satu yang tadi baru malam satu suro nggih, yang sudah diupload juga di TikTok, di IG, seperti itu. Nah, ini saya tambahi juga bahwa warisan virtual contohnya adanya museum virtual misalkan 360 derajat itu loh Mas. Itu bahwa kita jalan-jalan ke Keraton Jogja tapi sebenarnya kita di kamar. Seperti itu nggih. Nah, terus yang kedua juga ada air filter yang kita katakan foto pakai mahkota Sisingaraja tetapi apa? Itu di Instagram sama TikTok kayak diedit kayak gitu
3: nggih. Filternya.
5: Nggih ya. Terus ketiga ada game edukasi juga Mas, main game petualangan di Kerajaan Majapahit. Lah, itu juga sebuah anak kita atau generasi kita mengenal terkait dengan keraton, terkait dengan anu kerajaan Majapahit, tetapi secara virtual. Nah, selain itu juga NVT wayang atau wayang kulit di scan 3D itu loh Mas, bisa diputar di HP juga itu. Dan yang kelima tadi sudah saya masuk ke YouTube dan juga TikTok. Nah, jadi ada dalang yang live streaming, bu gurunya ngajari tari 1 menit dan lain sebagainya. Nah, ini yang pengen saya ungkap, Bang, tadi pasti bahwa virtual itu juga ada dampak positif dan negatifnya. Pastinya juga ada hal yang memang menjadikan itu sebuah kendala juga, Mas. Nah, seperti ini ternyata mereka setelah saya, ini kan sebuah penelitian juga, Mas, dan sudah saya masuk ke dalam sebuah jurnal. Nah, itu ternyata setelah saya juga wawancarai dari generasi muda itu, setelah mereka sudah menggunakan ini tadi loh Mas, ya TikTok, ya YouTube, ya tadi semua fasilitas yang tadi. Nah, itu dia juga ada kata, sebenarnya saya juga tidak puas Ibu.
3: Oh, kurang puas ya Bu ya?
5: Ternyata kalau saya tidak datang sendiri misalkan ke candinya itu, menikmati alamnya, menikmati istilahnya batunya sendiri seperti apa, terus saya datang sendiri ke keraton, Keraton Solo, Keraton Jogja, ternyata saya juga tidak ada rasa puas juga. Nah, itulah yang kita katakan bahwa sebenarnya bertemu teknologi juga ada plus minusnya.
3: Plus minusnya,
5: nah, gitu loh lah. Ini yang kita katakan bahwa warisan itu juga kita akhirnya gini, tinggal memilih Mas. Tetap kita pakai virtualnya itu, dan anak generasi muda kita dan generasi nanti juga akan memiliki manfaat. Tapi ternyata juga di balik itu anak-anak ini juga merasa ada kata gini Mas, tapi hambar Ibu.
3: Oh, tapi
5: ini
3: kok
5: hasil
3: kurang
5: penelitian gini. Ini hambar Ibu, tadi saya tidak ngoyo-woro saja, tapi ini hasil penelitian saya waktu saya wawancara, karena saya metodenya pakai metode deskriptif kualitatif, berarti wawancara mendalam. Ternyata dari banyak anak remaja tadi yang dari bahkan dari anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan masyarakat umum mengatakan, Mbak, saya nek enggak datang langsung ternyata ada rasa hambar. Neng museum nek enggak istilahnya melihat langsung, oh itu anu bersejarah gitu nggih. Nah, seperti itu ternyata neng hati juga enggak puas juga. Kita ke candi Cetok, ke candi di Prambanan, Borobudur, nek sekedar tadi virtual kok ya ora mantep nek kita enggak mendaki, katanya juga ada kata seperti itu Mas. Lah inilah yang kita katakan bahwa jangan hanya salah tafsir bahwa virtual itu yang paling terbaik. Tetapi kita langsung datang itu yang tidak. Nah, inilah yang kita katakan virtual bertemu dengan istilahnya dua-duanya teknologi saling nyambung juga. Jadi dua-duanya kalau kita nikmati akan lebih baik juga.
3: Nah, berarti nah, gitu saling melengkapi begitu ya.
5: Itulah, inilah yang kita katakan bahwa ketemunya warisan dengan kita langsung datang dan kita mengerti langsung gitu nggih. Apa namanya kita menikmati alam, menikmati yang memang benar-benar di depan kita, ternyata rasa hambar itu hilang. Nek ngarani rasa puas nanti Mas.
3: Kurang,
5: nah, gitu. Itu apalagi kita mengajak anak kita, anak didik kita itu langsung ke tempat museum, langsung ke Keraton Solo, ke Keraton Jogja atau di tempat-tempat yang bersejarah. Contoh saja gini, ngapunten ini cuma kalau kita di Semarang. Apa bener lawange sewu?
3: Nah,
5: walaupun secara virtual kita wis lihat ya Mas. Wah, bener wis 360 derajat. Eh tibake nek ra ning kono kuwi selfie bener-bener itu memang lawange sewu tenan, kok ya ora mantep.
3: Nah, kurang mantep.
5: Nah, itulah ya Mas yang ini yang memang kita katakan menjadi sebuah kesenjangan digital juga. Antara yang memilih lah ini. Ini sebuah pilihan juga Mas, antara nek aku pilih yang mana.
3: Gitu. Baik, begitu. Nah, Cek Guru ya, semoga terjawab. Iya,
2: ini Cek Guru. Sudah terjawab ya Cek Guru ya. Siap deh. Siap. Ini sudah ada yang mau telepon juga ya di 0213504510. Coba kita angkat dulu. Loh, mati teleponnya. Oke, boleh. Silakan coba lagi ya. Buat Abang Po yang mau telepon pendengar Pro 4 pemirsa RRI, kalau mau menghubungi boleh di 0213504510. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu nih pesan WhatsApp-nya, ada dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Ini mau bertanya ya. Sebentar ini tadi panjang sekali soalnya. Ketika budaya bertemu dengan teknologi, panjang. Ya. Jika karya sastra Surakarta atau Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegara adalah karya budaya, maka bagaimana saran dalam menunjukkan karya sastra dari Surakarta dan sekitarnya dan bahasa Jawa Kromo Inggil melalui teknologi, katanya gitu. Demikian katanya. Siap. Semoga pertanyaannya bermanfaat dan buat yang lainnya. Siap. Itu kita tahan dulu ya. Mungkin ya Bu Sawitri dan juga Mas Roy, ini ada telepon, soalnya kita angkat dulu ya sekalian ya. Halo perempat, assalamualaikum. Iya, nggak sabar gitu langsung dimatiin teleponnya. Ya wes, kita respon dulu aja deh yang punya ini Pak Haris.
3: Baik. Langsung ke jawaban Pak Haris berarti ini ya. Baik, bisa dijawab nih Bu Sawitri. Iya. Ini tentang keraton dan juga nanti penerapan bahasa Jawa Kromo Inggil. Ini kalau diterapkan di dunia teknologi ini seperti apa ini bentuknya?
5: Gini Mas, kalau saya ini misalkan saya belum menyebut keraton dulu nggih. Pertama yang kami lakukan sebagai akademisi dan saya di prodi PBSD, itu sudah ada aksara Jawa yang kita digitalisasi. Yang kedua bahkan iringan gamelan. Jadi kami itu mengharmonikan bahwa menulis anu aksara Jawa tidak harus langsung papan tulis, tetapi lewat HP kita
3: bisa ngetik pakai itu ya, ada keyboardnya ya, bisa
5: sudah
3: langsung
5: ada ya, dan itu di prodi kami sudah ada dan kami terapkan. Itu salah satu contoh. Nah, yang kedua terkait Kromo Inggil dan lain sebagainya juga sudah bisa kami. Bahkan kami punya kartu-kartu istilahnya yang sudah kami videokan terkait dengan tata bahasa. Nah, itu sudah menjadi sebuah karya kami. Itu di prodi kami PBSD FKIP Bahasa Jawa Univet, Mas. Nah, yang kedua terkait juga kami katakan tadi warisan virtual. Saya nyebut juga enggak apa-apa karena ini juga bentuk dari budaya ya, Mas. Karawitan.
3: Nah,
5: karawitan sekarang tidak harus kita itu, maksudnya sekelas kami itu harus masuk di lab budaya. Tetapi sudah pakai HP sudah bisa.
3: Oh, berarti ada yang gamel itu pakai HP.
5: Sudah, dan itu sudah kami terapkan di prodi kami.
3: Nah,
5: itu juga masuk dalam nanti virtual juga.
3: Virtual berarti gambarannya ini kalau alat musik enggak usah usung-usung alatnya.
5: Masuk dalam teknologi. Otomatis yang memang yang di situ yang kami kan di prodi itu ada beberapa dosen yang kepakaran masing-masing, Mas. Nah, ada yang sastra, ada yang pendidikan, ada yang pengajar, ada yang budaya. Seperti itulah.
3: Begitu.
5: Itu seperti itu, Mas. Jadi memang yang megang bukan saya langsung gitu.
3: Baik, untuk menanggapi tadi keraton ini biar muncul di digitalisasinya itu seperti apa ini menurut
5: Bu Sawitri? Sekarang kan sudah di Keraton Solo bahkan di Mangkunegaran sudah mereka pakai digitalisasi semua kan. Tapi memang belum maksimal. Gitu. Maaf, contoh aksara Jawa. Aksara Jawa sekarang sudah digital juga bisa. Terus yang kedua buku-buku yang terkait Serat Centini, serat-serat itu sudah sebagian juga sudah di digital juga. Walaupun memang itu istilahnya progresnya belum maksimal 100%, tapi dari keraton sudah memulai.
3: Sudah mulai, berarti ada arah ke sana ya.
2: Mungkin step by step kali ya Bu ya.
5: Gitu nggih. Dan sekarang kita datang ke museum itu memang jangan sampai kita juga memegang buku yang memang itu sudah ratusan tahun, Mas. Ternyata juga bermasalah ini nanti. Makanya yang memegang itu tidak kita yang datang ke situ semua boleh pegang juga jangan, karena ternyata malah merusak dari warisan budaya itu sendiri. Makanya istilahnya ada yang nanti dari hasil digital itu kita yang bisa menikmati. Tapi tidak kita terus yo langsung memegang bukunya, karena sudah ratusan tahun ngarani kriwil.
3: Kriwil itu makan rayap itu ya.
5: Itu makanya mereka tidak semua orang boleh memegang. Nah ini pentingnya bahwa memang mendokumentasikan itu secara digital itu di situ sudah.
6: Wah, begitu.
5: Bahannya sudah. Bahkan dari tari malah tari sudah luar
6: tari
5: biasa.
6: Lebih lengkap lagi ya,
5: sastranya sudah mulai. Bahkan anu apa jenenge wayang juga sudah. Bahkan ada pelatihannya wayang juga, dalang, ada pranoto coro juga yang di situ itu sastranya juga sudah tinggi. Rias busananya juga sudah juga diajari secara visual. Dan ini sangat luar biasa bahwa Kraton Kasunanan Surakarta juga ada pawiyatan yang terkait pranoto coro, terungkap sastra, bahkan sampai makna filosofis, karena saya ikut mengikuti juga,
6: ikut juga.
5: Mas, sebagai akademisi, bahwa saya sering diajak sama Kustimung, terus sama Ndoro Arum, itu mengungkap terkait tata rias busana yang tepat di keraton. Yang kedua istilahnya mengungkap misalkan ya laku prihatin kungkum. Bukan dimaknai maaf kok kungkum kok pesugihan gitu loh.
6: Suronan kungkum
5: laku prihatin tuannya juga seperti itu. Nah, inilah semua juga sudah an Mas di virtual juga.
6: Nah.
5: Digital juga boleh diupload TikTok yang anu wong semuanya positif.
6: Menarik ini.
5: Bahkan simbol-simbolnya di kungkum itu ngajari apa toh? Bersabar dan lain sebagainya. Nah ini udah tak angkat nih, tari ada, terus anu yang terkait dengan candi ada, sastra ada, wayang ada.
6: Okay. Nah Bang Jo penasaran dengan linknya tidak ini?
2: Wah proses. Ini kayaknya kita bisa minta ya biar tahu ya semuanya ya. Siap
5: Pak. Mintakan
2: boleh bu. Siap sudah terjawab ya Pak Haris ya. Siap deh.
5: Memberikan akses
6: itu. Baik, begitu Bang Jo dan Pak Haris, semoga terjawab lengkap pertanyaannya.
2: Siap. Di sana sudah ada telepon lagi kah, Mas Roy?
6: Mencoba masuk, tapi belum jadi lagi.
2: Oke, coba kita dari Jakarta ya.
6: Pastikan. Boleh, boleh.
2: Halo, Prampa, Assalamualaikum.
7: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Jojo.
2: Siang.
7: Bang Jojo, Mas. Ayohim, selamat siang. Leman di Lampung, Bang Jojo.
2: Iya, Bang Leman. Silakan, Bang Leman. Yeah. Ada Mas Roy dan juga Bu Sanitri.
7: Assalamualaikum, Ibu Nasum.
6: Waalaikumsalam.
7: Saya mau tanya nih, Bu. Masalah temanya mendalam ini. Warisan virtual, kan? Jadi yang mau saya tanyakan, apa saja warisan virtual yang ada itu, Bu? Maksudnya semacam yang virtual yang dapat yang nyata apa tidak kelihatan fisik tapi nyata itu itu Bu. Itu jadi dan sesuatu hal yang ada di dunia nyata tapi sifatnya apa itu melalui teknologi digital dan internet begitu. Itu saja jawabannya. Terima kasih Bang Jojo.
2: Iya,
7: Bang Mas Rohim.
2: Siap.
7: Selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung. Mungkin tadi sebenarnya udah disampaikan ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri terkait tema kita di hari ini yaitu warisan virtual gitu. Tapi boleh dijelaskan singkat lagi boleh Bu Sawitri?
6: Sawitri, lengkap sudah ini ya.
5: Tadi sebenarnya udah saya ungkap gini ini Bapak nggih tadi yang
2: Bapak iya.
5: Sudah semua. Mungkin Bapak masuknya yang agak terlambat aja nggih. Dari awal Israel kita masuk sampai ini tadi pembahasannya sebenarnya sudah saya ungkap secara jelas bahwa itu sebenarnya kejadian apa yang nyata di dunia nyata tapi divirtualkan. Tadi sudah banyak sekali. Misalkan contoh saja di kemarin itu kirab malam satu suro itu satu itu yang diselenggarakan juga ada yang di Mangkunegaran, ada yang di Kraton Kasunanan Surakarta juga. Nah di situ memang mengungkapkan bahwa laku prihatine Jawa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Salah satu contoh filosofis yang memang itu sebagai makna virtual yang ingin disampaikan secara pesan juga. Karena saat ini saya sudah mengungkap terkait TikTok, YouTube dan lain-lain ya Mas. Bahkan sampai ke yang museum yang 360 derajat tadi bisa dinikmati lah. Itu bahwa walaupun virtual tapi memberikan pesan mendalam. Kenapa bahwa manusia ini melakukan laku istilahnya kemarin itu laku prihatin semua menggunakan yang hitam. sampai tidak pakai alas kaki.
6: Ini filosofinya.
5: Filosofis ya, yang ingin saya ungkap juga terkait dengan dunia nyata, tapi ternyata bisa juga dilakukan kita. Karena warna hitam itu warna kesederhanaan, leluhur kita. Ngajari kita apa? Ngajari kita menjadi orang yang sangat sederhana, gitu. Yang kedua, kenapa tidak pakai alas kaki? Gitu nggih. Secara virtual wis do ning TikTok ada kok. Ning TikTok ada, YouTube ada dan lain-lain ada. Bahkan ngevlog-ngevlog anak-anak remaja ada. Ngajari apa kalau secara dunia nyata apa ternyata? Bahwa kita itu menyatu dengan bumi, Mas. Mengingatkan kita bahwa kita nanti hidup akan kembali lagi ke sana. Nah, itu juga sebuah makna filosofis yang dari dunia nyata divirtualkan. Kembali lagi kita maknai ternyata juga benar.
6: Nah, terus
5: kenapa kok semua pakai hitam? Kok orang merah? Nah, merah nanti simbol amarah, Mas. Tapi kalau hitam itu simbol bahwa kita itu menep, nyaman, hati kita bersih. Nah, seperti itu. Nah, selain itu virtual yang kemarin memang digaungkan sekali, ada 14 pusaka. Terus ada juga laku prihatin di situ, ada kebubule. Nah, setelah diungkap secara virtual, makna filosofis benar juga. Kalau memang teletang itu sebenarnya memang makna kesuburan sih. Kalau nanti jumlahnya banyak. Banyak kalau kita bawa ke kebun kita, ke itu istilahnya ke pertanian, benar Mas memang gitu. Tapi dimaknai bahwa itu memberikan istilahnya pembelajaran bagi kehidupan manusia. Jangan memandang rendah itu, bahwa itu kotor. Tapi di balik itu bermanfaat. Itu sebenarnya memberikan makna filosofis juga yang diungkap secara itu kan awalnya dari mistis. Laku ritual. Divirtualkan seolah-olah tidak bermakna. Mereka menganggap nonton nengone TikTok ya biasa aja. Tapi di situ mendalam sekali. Setelah kita maknai. Terus ada lagi Mas, kenapa berhenti di setiap perempatan? Ada kata perempatan. Kan bertemunya suhu-suhu yang luar biasa. Nah, ini ada yang membawa positif negatif. Tapi di situ mereka berdoa, Mas.

0: Ini ada pertanyaan yang masuk via WhatsApp kami, Bang Jo. Nah, ini untuk Bu Sawitri, ada yang menanyakan dari Mas Rizky. Ini bagaimana agar budaya tradisional tetap menarik bagi generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya? Dengan adanya media teknologi yang sekarang, apakah generasi muda ini secara langsung dimudahkan? Begitu, Ibu.
1: Alhamdulillah, ini memang menjadi PR semua pihak dulu, Mas.
0: Semuanya ya?
1: Semuanya, wes kita itu dari guru seni, dari akademisi, dari budayawan, praktisi, pelestari budaya, dan semua masyarakat. Bahkan dari keraton, dari pemerintah, semua ayo bersatu padu untuk merangkul. Nah, saya melihat kok sekarang anak-anak remaja itu, tadi yang saya sudah paparkan awal sebenarnya, mereka ternyata sudah mulai tertarik kok. Mereka sudah ada rasa takut nek nanti anak saya nanti masuk ora wis ora melihat terkait dengan budaya koyok ngene yang adiluhung luar biasa. Ternyata loh kita ngajari kita laku prihatin kesabaran, melaku loh 11 kilo. Nah, mereka sudah banyak yang, maaf ini juga kemarin anak saya itu yang nomor 2 juga sudah mulai tertarik. Dulu itu menganggap bahwa ini apa Tomah? Tapi ternyata dengan penjelasan yang kita katakan secara rasionalnya ke anak remaja, ternyata nyambung juga. Yang kedua, ternyata pentingnya organisasi atau komunitas yang mengajak mereka untuk berbudaya.
0: Wah, ada komunitas yang sangat penting.
1: Penting, ya. Misalkan kita merangkul ya, merangkul anak-anak remaja itu ke sanggar kita. Seperti sanggar saya itu, saya punya sanggar yang Rumah Budoyo. Itu penarinya itu dari anak SD, TK, anak saya SD kelas ini naik kelas 6, ada SMP, ada mahasiswa juga, ada masyarakat umum yang di situ. Nah, itu diberikan pemahaman pelan-pelan. Ternyata bahwa memberikan pemahaman ke orang lain itu tidak bisa kita memaksa, Mas. Dengan kita memberi contoh. Betul. Seperti ke anak kita saja. Gitu. Nah, contoh dari ketiga anak saya yang tertarik cuma 2. Yang satu lebih ke IT juga, tapi dia melihat virtual juga, senang nonton wayang, senang nonton apa ketoprak, tetapi secara virtual gitu. Tetapi dia tidak menolak untuk apa itu seni budaya. Dari 2 ini mengikuti. Nah, selain itu kan kita banyak juga bertemu dengan orang yang memang ada yang minder mengatakan ngapa di era sekarang kok isik menganggu laku prihatin. Nah, ngoten ya, Mas. Lah kita pinter-pinternya juga. Bahkan sekarang ada kata-kata sing sekarang saya miris, Mas. Weh, kok iki di era sekarang kok jek bancaan. Wo. Nah, wis kata-kata wo itu loh, Mas. Wo, berarti kowe iki anu sirik dan lain sebagainya. Itu yang kita jangan marah. Tapi kita memberikan pemahaman. Bahkan kita sudah diakui loh, Mas, agama yang terakhir ini yang juga aliran kepercayaan. Yeah, okay. Kita harus juga welcome dengan mereka.
2: Betul.
1: Mereka, weh, seperti ini tidak. Kita harus merangkul mereka juga.
2: Jadi intinya lebih ke pemahaman dan cara penyampaian ke generasi muda yang berbeda dengan kita ya, Bu Witri ya, supaya ngena nih sama mereka gitu. Dan juga ditambah dengan adanya organisasi. Siap. Bu Witri dan juga Mas Roy, ini kita mau baca lagi 2 WhatsApp dari Jakarta. Mungkin bisa nanti dipersingkat kali ya jawabannya ya.
1: Oke.
2: Iya, ini ada dari Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya, adakah upaya penciptaan maupun pengembangan sebuah teknologi aplikasi yang digunakan untuk pewarisan bahasa serta budaya daerah setempat? Kemudian, apakah Laboratorium Bahasa dan Budaya Univet Bantara Sukoharjo bekerja sama dengan lembaga lain dalam hal melestarikan bahasa maupun budaya setempat? Ditambah lagi dengan Pak Lutfi ya. Oh panjang ya Pak Lutfi ya. Salut dengan Ibu narasumber yang menyelamatkan budaya berbasis teknologi dan juga edukasi, memanfaatkan generasi muda berbasis digitalisasi untuk menyebarkan dan melestarikan budaya bangsa. Bila mungkin semua suku bangsa yang ada di Nusantara. Kadang para YouTuber atau TikToker mendapatkan infonya kurang lengkap kecuali mahasiswa mungkin ya Bu ya. Apakah YouTuber mendapatkan info atau semacam press release ya dari narasumber sebagai upaya infonya utuh dan juga lengkap gitu sih. Mungkin boleh bisa dijawab Bu Witri.
0: Wah, rangkuman.
2: Panjang ya rangkuman. Soalnya Pak Lutfi ini juga guru soalnya.
1: Guru. Oh begini. Kalau di tempat kami yang kami memang akademisi, di tempat kami pasti bekerja sama dengan siapapun Mas. Juga bekerja sama dengan Balai Bahasa nggih, itu entah provinsi sampai pusat. Dan juga kami bekerja sama antar kampus yang juga terkait untuk pelestarian bahasa sastra budaya pastinya iya. Apalagi juga dari kami itu kan akademisi memang ada yang memang doktornya sastra, doktornya pendidikan, doktor pokoknya berlatar belakang tentang mereka kepakaran masing-masing. Nah, di tempat kami pastinya iya, seperti saya sendiri memang saya berlatar belakang dari budaya. Saya menjalin juga yang namanya persatuan yang dosen-dosen budaya itu akan ikat budi. Ada juga yang HISKI itu dosen-dosen sastra. Yang pasti tujuannya pasti menyelamatkan sastra juga bahasa gitu nggih. Kalau ikat budi pastinya juga budaya. Nah, kami juga banyak organisasi-organisasi yang memang tadi untuk penyelamatan tadi, bahkan kami bekerja sama dengan sering Mas, kami itu menyelenggarakan sebuah kebudayaan yang kami itu mengundang banyak juga yang kadang saya bekerja sama dengan Jogel Semar dan juga Solo Pos. Pokoknya semua lah media, yang terkait begitu, dengan ya, itu untuk kami diliput juga. Dan kadang ada permintaan mereka izin untuk meliput kegiatan kami. Apalagi saya juga banyak organisasi yang memang mewadahi dari budaya Mas, budaya bahasa gitu nggih. Bahkan saya punya yayasan Mas.
2: Mantap.
1: Anda yang itu juga bergerak pada terkait perlindungan untuk edukasi, literasi, dan juga tadi agama yang juga melindungi toleransi beragama. Seni budaya juga ya, dan penelitian riset juga. Bahkan kami tanggal 25 Juli kami membedah buku yang terkait dengan toleransi dari semua agama. Nah di situ kami memang pengen mengungkap bahwa ayo kita maju bersama, kita selamatkan. Itu kan kalau buku berarti kan sudah pada literasi nggih. Dan itu sastranya juga sudah tinggi. Dan kami juga mengumbang, kami juga saya sebagai narasumber juga. Terus ada kita kerjasama dengan Jaker Mas dari Jakarta, Jakarta Kebudayaan Rakyat. Itu Mas Aji Susmono, dan juga kita mengundang budayawan yang itu juga Hamid Hadir. Itu yang memang dia itu sastrawannya tinggi gitu nggih. Dan juga kami dari Imanda sendiri, dari akademisi juga banyak, bahkan sastrawan juga banyak. Lah di situ sebagai cara-cara kami nanti digital juga. Nah gitu nggih. Nah contoh Mas, saya juga ini karena terkaitnya bahwa warisan secara virtual ya,
0: warisan
1: buku-buku itu, saya sudah semua sudah bisa link. Ya diakses sudah pakai URL juga.
2: Siap deh.
1: Jadi semua bahkan bahasa, maaf, novel saya itu berbahasa Jawa Mas.
2: Widih mantap. Banyak
1: novel hasil karya saya berbahasa Jawa.
0: Full bahasa Jawa ya.
1: Nah itu sudah saya digital juga gitu ya. Ini yang mau terbit ini anu yang ingin saya buka bedah di tanggal 27 itu Pinggir Lurung. Saya itu kalau membuat karya yang terkaitnya bahwa dunia nyata.
2: Siap Ibu punten Mas Roy. Karena tinggal 30 detik lagi mungkin bisa closing statement singkat ya.
1: Senang berapa saya
0: ya, boleh pas. Nanti kita sebagai penutup Ibu Ngawitri silahkan menutup obrolan kita
2: singkat saja.
1: Ternyata bahwa warisan budaya itu tidak akan pernah terhenti Mas, walaupun kita masuk ke virtual atau kita terbentur dengan teknologi, ternyata bahwa budaya itu terus berjalan. Nah ini ternyata punya niat untuk kita terus melestarikan saja.
2: Okay.
1: Jangan lupa bahwa kita itu kalau sudah punya niat melestarikan, dan budaya ini sampai kapanpun harus terus ada.
2: Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membangkitkan semangat kita buat untuk tetap melestarikan budaya kita, dan juga ya kalau bisa sih bekerja sama untuk mendigitalisasi ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jam 14.
2: Abang Po, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menutup Jakarta Fair Kemayoran 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat kemarin malam. Ia menyampaikan pameran yang berlangsung sejak 1 Juni hingga 12 Juli tersebut mencatat transaksi sekitar 8,2 triliun rupiah dengan jumlah pengunjung mencapai 6,1 juta orang. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan optimisme ekonomi Jakarta sekaligus memperkuat peran Jakarta Fair sebagai penggerak perdagangan, investasi, dan UMKM. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkomitmen memperkuat iklim investasi dan mendorong pelaku usaha agar semakin kompetitif. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Tradisi Grebek Suro kembali digelar di kawasan Loka Wisata Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dengan diawali arak-arakan gunungan hasil bumi, ziarah ke petilasan, dan pelarungan sesaji di Sungai Gumiwang kemarin Minggu 12 Juli 2026. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banyumas, Junaidi, mengatakan festival tersebut menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Loka Wisata Batu Raden. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padanga. Tadi kita telah mendengarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara untuk hari kini ke dun Sarang Padanga dan balik ke Perempat RRI Padang Jo Program Budaya Hidup Sehat. Kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan untuk adun Sarang Padanga beko sampai ke jam 5 balik waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan berbagi informasi untuk Dun Sana Padanga, kita ke Cialagu Minang dulu Dun Sana Padanga dari Razif AR, Ragu Manilai.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Ma, ada batu.
3: Ih, nggak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
4: Eh, tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
4: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
4: Nggak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
2: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sarapadaga Silent Walking Iko menjadi salah satu tren populer Yodun Sarapadaga di media sosial, salah satunya di TikTok. Namanya dicoba oleh generasi muda. Sesuai jonamonyo, Silent Walking artinya kok berjalan kaki tanpa ada distraksi apapun, indah sambil mendengarkan musik, podcast atau obrolan biasa dun sarapananya. Hanya ado kita, langkah kaki kita jo suasana di sekitar. Jadi sekilas yo aktivitas iko mungkin tak calek sederhana dun sarapananya, namun itu justru dalam kesederhanaan itulah dun sarapananya manfaat gadang bisa kita rasakan. Saya kita berjalan tanpa ada gangguan suara tubuh jauh pikiran kita kok mendapatkan kesempatan untuk lebih rileks. Jadi ada beberapa orang bahkan mengaku di seorang pandangnya jauh silent walking menjadi lebih bahagia, lebih tenang, jauh mampu berpikir lebih jernih setelah rutin melakukannya. Nah, dun sarapananya dilansir dari Very Well Healthy. Meskipun penelitian khusus mengenai silent walking iko masih tabateh yo, manfaatnya mirip banajo praktek itu, praktek mindful walking atau meditasi bajalan. Aktivitas iko diyakini dapat mengurangi stres, jo kecamehan dun sarapananya, kemudian membantu mengolah emosi jo lebih baik. Kemudian bisa meningkatkan fungsi otak kita, jo konsentrasi kita, bisa membantu lalu kita lebih nyenyak, kemudian memberikan rasa bahagia, jo energi baru gitu dun sarapananya. Jadi tren walking, silent walking kok membuktikan dun sarapananya bahwasanya ketenangan nan bisa kita temukan dari hal-hal sederhana. Tidak perlu waktu nanamu, cukup luangkan beberapa menit saja dalam sehari untuk berjalan tanpa distraksi gitu dun sarapananya. Jadi jika biasanya dun sarapananya tak biasa berjalan sambil mendengarkan musik atau podcast, sesekali coba berjalan dalam diam. Siapa tahu kebiasaan itu bisa menjadi kunci kita untuk kesehatan mental dan lebih baik jo hidup dan lebih seimbang itu dun sarapananya. Dan sepertinya informasi seputaran kesehatan lainnya beko kita akan berbagi informasinya setelah nan bariki kok.

Trichotillomania merupakan kondisi gangguan mental di mana penderitanya memiliki dorongan tidak tertahankan untuk mencabuti rambutnya. Melansir dari laman Allodokter, umumnya hal ini terjadi ketika penderitanya mengalami stres atau cemas, sehingga mencabuti rambut seakan menjadi cara untuk meredakan stres atau cemas. Penyebab pasti trichotillomania masih belum diketahui, namun beberapa faktor resiko bisa muncul jika memiliki kebiasaan buruk lain seperti hisap jempol, kekurangan hormon serotonin, memiliki penyakit gangguan sistem syaraf, kelainan struktur otak, atau memiliki permasalahan mental lainnya. Hal ini bisa dialihkan dengan berusaha mengalihkan diri ke kegiatan lain ketika stres. Misalnya, mengucapkan atau meneriakkan kata secara berulang, mandi atau berendam, rutin berolahraga, dan belajar teknik pernafasan.

0: Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
1: Duh, kenapa sih, Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
0: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
2: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Sumatera Budaya Sumatera Baradun Sana Padanga Selambo Iko banyak orang namangi royo. Kesehatan usus itu hanya berkaitan jo sistem pencernaan semata saja. Padahal kondisi usus ternyata memiliki hubunganan sangat erat jo kesehatan mental jo suasana hati. Pernah merasa paru kita tidak nyaman saat kita merasa camek atau justru mood kita stabil itu menjadi buruk ketika pola makan kita berantakan. Hal tasabo itu terjadi karena otak jo usus kita ko saliang tahu buang. Dia disarap dengan melalui sistem komunikasi yang dikenal sebagai gut-brain connection. Nah, dilansir dari clevanclinic.com, usus jo otak ko taruh berkomunikasi melalui jaringan saraf, hormon jo bakteri bayi di dalam saluran pencernaan. Bahkan ya dosa pandangnya, usus iko cobana disebut sebagai second brain karena memiliki jutaan sel saraf nan dapat mempengaruhi berbagai fungsi tubuh termasuk emosi, stres hingga kualitas lalu kita. Jadi tidak heran jika kesehatan pencernaan itu dosa pandangnya tagaduh acobana mempengaruhi mood stabil menjadi indah menantu. Jadi membuat seseorang lebih mudah merasa lelah, sensitif, bahkan sulit untuk berfokus. Nah, menariknya lain di sana padanya, kesehatan mikrobioma khusus itu juga dipicayo berpengaruh terhadap produksi zat kimia yang berkaitan juga suasana hati seperti serotonin. Jadi ketika pola makan kita tidak seimbang, stres nambah kelebihan atau kurang lalu itu mulai mempengaruhi kesehatan usus dan kondisi mental pun itu dapat berdampak itu di sana pandangnya. Jadi memang harus menjaga kesehatan usus dan berpengaruh pada suasana hati, jocaro kita harus konsumsi makanan tinggi serat, kemudian perbanyak konsumsi probiotik jo prebiotik dan kurangi makanan ultra proses jo gulo nambah lapian di sana pandangnya. Serato harus cukup lalu dusara padanga jo mencari lalu yang berkualitas itu menjadi salah satu cara menjaga usus kesehatan usus kita gitu dusara padanga yo. Baiklah itu informasi terakhir kita di sore kini ke dusara padanga. Karena baik di jam 5 balik waktu Indonesia Barat kita akan beralih ke program Dendang Dangdut.

Tahukah kamu, jika luka sayatan kertas lebih sakit dibandingkan luka terkena pisau? Menurut Ferris Jab, peneliti dari Scientific American, bahwa luka tergores kertas sebenarnya bukan hanya sobekan kecil seperti yang terlihat. Tetapi, luka bergerigi yang memotong tepat melalui kumpulan sel-sel saraf yang paling sensitif. Setiap kali kita bergerak, maka luka tersebut akan terbuka dan mengganggu saraf neuron yang terluka. Oleh sebab itu, luka setipis apapun harus ditutupi dengan plester atau perban agar udara kotor yang mengandung kuman dan bakteri tidak langsung masuk ke dalam kulit yang terluka.

0: akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
4: Pro 4 RRI Padang.

0: Dun Sanang Padanga, komitmen menjaga lahan pertanian berkelanjutan dinilai harus diiringi juga keterlibatan generasi muda agar ketahanan pangan tetap terjaga pada masa nan katibo. Pengamat pertanian UNAN Gus Nidar mengatakan, untuk itu regenerasi petani perlu didorong untuk pemanfaatan teknologi dan labiah muktakhir agar sektor pertanian semakin diminati generasi muda. Gus Nidar menilai keberadaan petani muda kini kok masih seketek meskipun mulai muncul berbagai inovasi seperti smart farming, sistem pertanian terpadu hingga pemanfaatan teknologi digital. Padahal inovasi tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus membangun citra pertanian nan labiah modern jo menjanjikan. Informasi selanjutnya dun sanang pandanga, Puskesmas Aya Santo Kota Pariaman menghadirkan inovasi layanan paket cek kesehatan gratis atau LAPA CKG sebagai upaya mendekatkan layanan cek kesehatan bagi masyarakat. Inovasi demokrasi dikembangkan untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan preventif dan menjadi program nasional pemerintah sekaligus memperluas akses layanan. Kepala Puskesmas Aya Santo Kota Pariaman Isneli Warni mengatakan, CKG merupakan program nasional yang memberikan pelayanan kesehatan preventif secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Program tersebut menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari ibu hamil, bayi baru lahir, balita, anak prasekolah, anak sekolah, remaja, usia dewasa hingga lanjut usia.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Dandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Anugerah Cinta dan Sarapanangai ku dari Iqbal Samu Selviyama. Dan tentunya dun sarapanangai kalau alam mendengarkan lagu dangdut ku, berarti kita alam masuk ke program Dendang Dangdut untuk sore hari ini ku, beko sampai ke jam 7 waktu Indonesia Barat. Di sesi yang pertama kita akan berbagi informasi, di sesi kedua baru kita akan buka line telepon untuk dun sarapanangai bergabung di sore hari ini ku dun sarapanangai. Yo, iko lagu Anugerah Cinta dun sarapanangai, iko tentang rasun syukur dan mendalam ya atas kehadiran pasanganan itu dianggap sebagai anugerah terindah gitu tuh sarapananya. Jadi lagu ko bacarito tentang dunia nan teraso sempurna, jauh bahagia dan utuh karena adanya cinta sejati nan menyatukan dua hati gitu dan sarapananya yo. Dan sepertinya informasi lainnya seputaran musik dangdut beko kita akan berbagi informasinya setelah nan bariko.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Astagfirullahaladzim. Gempa.
2: Kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
1: Ada gempa. Ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman. Ayo.
2: Serius? Loh kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HPku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
1: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
2: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi jangan sampai panik begini. Ini aku kasih saran ya, apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi. Ini yang pertama, ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
5: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Oke, dun sana padanya. Ayo heal yang dun sana padanya. Tapi tunggu weekend dulu dun sana padanya, baru bisa kita healing. Atau ambil cuti bana dun sana padanya untuk menikmati waktu healing. Karena patang-patang iko agak ramai tempat-tempat wisata karena masih libur sekolah patang. Tapi kini kok Allah mulai masuk sekolah, otomatis agak langgang lah sekitar jalan dun sana padanya yo. Dan tentunya dun sana padanya kita masih mendengarkan beberapa lagu dangdut di sore hari kini ko. Dan kita akan berbagi informasi sekitar dun sana padanya. Musik dangdut tak bukti mampu melintasi zaman jo, tetap menjadi bagian yang penting dari identitas budaya Indonesia. Berangkat dari keyakinan tasabuh, Kolam Ikan Creative Communication itu biasanya menghadirkan Tigo Kembang Live in Concert. Konser itu spesial, itu akan mempertemukan banyak Tigo ikon dangdut padusi Indonesia, ada Ike Nurjana, Cici Paramida, Jo Kristina dan sana padanya. Dan lebih dari sekedar ajang nostalgia dan sana padanya, konser itu dirancang sebagai perayaan perjalanan musik dangdut sekaligus ruang pertemuan lintas generasi, mengusung konsep yang sangat hangat jo eksklusif. Penonton itu akan diajak menikmati Bali lagu-lagu legendaris dan alam mewarnai industri musik tanah air selama lebih dari 3 dekade dan sana padanya. Dan tentunya informasi kau kita kutip dari mediaindonesia.com. Dan beko kita akan masih lanjut mendengarkan beberapa lagu-lagu dangdut di sore hari ini kok. Dan kita informasikan dulu untuk dun sana pandangnya. Waktu sholat asar kita hari ini kok masuk pada jam 5 bale lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk hari ini kok, kita akan masih mendengarkan beberapa lagu-lagu dangdut. Jom informasi bareng kita dun sarapananya.

Tahukah Anda, orang yang pemalu biasanya akan merasa tidak nyaman pada situasi ataupun orang baru. Namun mereka cenderung akan lebih santai setelah beradaptasi. Tapi berbeda halnya jika

0: malu yang tidak bisa mentoleransi situasi, bahkan cenderung tidak bisa bersantai dalam lingkungan sosialnya. Ini bisa jadi tanda bahwa mereka mengalami fobia sosial. Fobia sosial membuat seseorang memiliki rasa malu yang ekstrim. Namun, kebanyakan dari mereka tidak menyadari, karena dianggap hanya rasa malu biasa. Namun, orang yang fobia sosial bukannya senang mengisolasi diri, karena mereka juga ada yang bisa bersosialisasi. Namun, ketika mereka membayangkan kemungkinan tidak disetujui atau ditolak, mereka akan jadi pemalu.
1: Dulu rumah ini ramai dengan ceritanya. Sekarang dia ada di sini, di sebelah saya. Tapi pikirannya entah kemana. Ayah bunda, gadget memang menawarkan dunia yang luas. Namun tanpa batasan, ia bisa merebut dunia nyata anak kita, menurunkan konsentrasi, memicu tantrum, dan menjauhkan mereka dari sosial. Saya sadar, gadget tidak bisa memeluknya saat dia sedih. Dia butuh saya, bukan layar itu. Belum terlambat, batasi screen time, perbanyak quality time. Temani mereka bermain, mengobrol, dan tumbuh bersama nyata. Yuk, batasi gadget. Kembalikan indahnya dunia anak-anak kita.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Senyum dan air mata dari Megi Zadun Sanang Padangnya. Eko secara mendalam ya menceritakan tentang pengkhianatan cinta jo proses penerimaan patah hati gitu dong Sanang Padangnya. Jadi lirik lagu Eko menggambarkan transformasi emosi seseorang dan awalnya ko merasa bahagia banako dan Sanang Padangnya karena janji manis sang kekasih. Namun akhirnya hancur lebur. Saya mengetahui cintaku ternyata palsu gitu dan Sanang Padangnya. Ini ada nilainya gitu ha. Pengkhianatan hati bonyo dan Sanang Padangnya. Yo. Dan tentunya dan Sanang Padangnya kita akan masih mendengarkan lagu dangdut dulu dari Ratu Idola. Sayang aku sayang yo. Sebelum beko kita akan di jam 5 balik lewat 52 mini. Kita menanggalkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Jadi kita ke Ciala Gudang dari Ratu Idola. Sayang aku sayang.

pemakan serangga Venus flytrap ternyata bisa berhitung. Kemampuan ini diketahui ilmuwan dari mengamati perilaku mereka. Saat seekor serangga datang dan hinggap, Venus flytrap tidak langsung menangkapnya. Tumbuhan tersebut menghitung sampai si serangga menyentuh rambut di mulutnya sebanyak 5 kali baru mengatupnya. Kenapa begitu? Tujuannya supaya tumbuhan Venus flytrap tidak buang-buang energi mengatupkan rahangnya untuk menangkap serangga yang mungkin terlalu kecil dan tidak bernutrisi. Ya, Venus flytrap ingin memastikan bahwa

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: Maktaba Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sanang pandangan tahun ajaran baru 2026-2027 akan dimulai di seluruh wilayah Sumatera Barat termasuk Kabupaten Pasaman Barat pada hari kini ke dun sanang pandangan. Menyebut hari pertama sekolah, para ayah maupun wali ayah diajak meluangkan waktu untuk mengantarkan anak sebagai bantuan dukungan terhadap pendidikan jo tumbuh kembang urangko. Bupati Pasaman Barat Yulianto mengatakan, gerakan mengantar anak di hari pertama sekolah penting bana untuk menumbuhkan kedekatan emosional antara ayah jo anak sekaligus memperkuat peran ayah dalam keluarga. Ayah indahlah berperan sebagai palinduang jo pencari nafkah sajo, namun juga menjadi sosok nan hadir mendampingi serta memberikan teladan bagi buah hatinyo. Informasi selanjutnya dun sanang pandangan, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Prof. M. Yamin SH di Pariaman meluncurkan inovasi layanan bagi tuna netra jo tunarungu atau lentera sebagai upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. PLT Kepala Bagian Umum RSUD Prof. M. Yamin SH Putri Azmi Indra mengatakan, inovasi tersebut lahir dari masih terbatasnya informasi yang didapatkan pasien disabilitas karena keterbatasan komunikasi dalam pelayanan. Kondisi tersebut kerap membuat pasien tunanetra jo tunarungu kesulitan memperoleh informasi mengenai alur pelayanan kesehatan maupun penyampaian pengaduan ketika menghadapi kendala selama menjalani pengobatan. Melalui inovasi lentera, RSUD Prof. M. Yamin SH menyediakan layanan khusus di ruang pejabat pengelola informasi dokumentasi. Di ruangan tersebut tersedia papan huruf Braille dan dapat dimanfaatkan penyandang tunanetra untuk memperoleh informasi maupun menyampaikan pengaduan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarang Padanga kini ke Kota Maswaka program Dendang Dangdut Bagoyang Kito di sesi yang pertama pada sore kini ko. Jadi silakan untuk adun sarang pandangnya nan kanio bagabong pada sore kini ko di lan telepon kita di 0751 812-41 atau di 08 sabale ada mana 0924-0 dan ada beberapa lagu dangdut dan ala disusun oleh MD kita nanti gak adun sarang pandangnya pilih di sore hari kini ko silakan di lan telepon kita di 0751 812-41 atau di 08 sabale ada mana 0924-0 dan kita bego sampai ke jam 7 boleh waktu Indonesia Barat. Oke, Dun Sarang Padanga, kita akan coba tarik penelpon pertama kita dulu di sore hari ini. Ko Dun Sarang Padanga. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ada Pak Nur Tanjung. Bagaimana Pak Nur, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, alhamdulillah sehat Pak Nur. Ya. Alhamdulillah sehat banako Pak Nur di sore hari gini kok.
1: Anak bari.
0: Alhamdulillah sehat Pak Nur. Iya. Baiklah Pak Nur, iko ada beberapa lagu dangdut yang bisa dipilih. Kita akan sabuan dulu ya Pak Nur ya.
1: Jadi,
0: ada cemburu menguras perasaan dari Adibal. Jangan tunggu lama-lama dari Cici Paramida. Selalu milikmu dari Ike Nurjana. Negeri panggil pulang dari Nong Niken. Nah, laki-laki ada Adibal, kemudian ada Ahmad Albar Zakia. Kemudian sakit gigi dari Hamdan Tete.
1: Hamdan
0: ATT, baiklah boleh. Salam singkatnya Pak Nur di sore hari ini kok.
1: Kamu terlibat keluarga
0: Dukan. Terima kasih. Sehat
1: selalu.
0: Amin.
1: Keluarga bahagia.
0: Amin.
1: Rezeki halal dan berkah.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak Nur.
1: Dan jadi anak saleha.
0: Amin. Terima kasih.
1: Tidak pentamun, mohon mendak.
0: Amin.
1: Dan itu untuk Bunda Queen. Untuk Imardi di Mekah Permai Limo kan?
0: Iya.
1: Sudah tu untuk Mama Najwa, untuk Syar,
0: untuk siapa?
1: Yang di Lubulintah.
0: Di Lubulintah ada Mbak Yul.
1: Mbak Yul ya. Namun bukan.
0: Baik.
1: Nana. Bu Zur.
0: Jadi.
1: Sudah tu Putri Tanjung. Mama Ica,
0: okay.
1: Satu Angkura Jokaci, Marin Sampono, Keratilok 9.
0: Di Bungkir apa saja salam-salamnya Pak Nur?
1: Ketik LRI ya?
0: Silakan.
1: Tuntus yang lain? Runi Jamba,
0: Satu
1: Ajo beradik kakak, Satu Selalih.
0: Satu-satunya, baiklah.
1: Baiklah, kau masuk Biko kan?
0: Baik, Pak Nur.
1: Salam saya nyari.
0: Jadi.
1: Terima kasih Riri.
0: Oh, sama-sama Pak Nur.
1: Pak Ayah mana masuk jadi Riri kok?
0: Yuh, rami Pak Nur. Arak malam saja.
1: Yang malam tak dapat
0: tu
1: kan?
0: Iyo, kalau malam tu rami sangat Pak Nur. Ayah. Jadi mohon maaf saja kalau sana nak tangke, nak tabaco, WA penting. Bisa kami sapo dan sana gitu
1: Pak Nur.
0: Baiklah, okey lah. Sama-sama Pak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Pak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nur Tanjung dan Sarang Padanga.

0: Sergai?
1: Masih di Pariaman, Bi.
0: Masih di Pariaman, jadi.
1: Ya, nggak perlu sih nyari. Nggak perlu apa pulangnya, Bi.
0: Oh, deh.
1: Nggak perlu sih nyari, dan biru cuma merah.
0: Oh, iyalah, haru itu, Ma. Itu nggak bisa dipungkiri.
1: Artinya, apa, talamennya berapa, Bi?
0: Itu gunanya kepala keluarga mah mencari nafkah Bang Tommy.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Pada makan sagu mulu kok, cendera makan siro ya.
0: Diet sinan. Baiklah Bang Tommy, kau ada beberapa lagu dangdut kita akan sampai kembali.
1: Iya. Iya. Nomor 2
0: jangan tunggu lama-lama.
1: Nomor 2
0: selalu milikmu.
1: Ah itu.
0: Ike Nurjana.
1: Ah,
0: penyanyi Ike Nurjana itu Bang Tomino.
1: Ah, itu.
0: Okay.
1: Aku dulu milih itu.
0: Oke, okay, baiklah. Beliau salam-salamnya dulu, silakan Bang Tommy.
1: Saya pertama untuk Riri dulu.
0: Yo harus yo. lanjut.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih Bang.
1: Sehat keluarga.
0: Amin. Terima kasih Bang Tommy.
1: Tuh Bayul, Jana, Ulan.
0: Mm-hmm.
1: Nana.
0: Yo.
1: Buzur.
0: Mm-hmm.
1: Pak Nur tadi.
0: Jadi.
1: Runi.
0: Mm-hmm.
1: Mundirira.
0: Jadi Bang Tommy.
1: Susu kakak Bang Ri.
0: Ajo.
1: Ajo ya.
0: Oke, baik.
1: Makasih Ri.
0: Sama-sama Bang Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Pariamadun sana padanya. Silakan. Nah, kabar gabung balik di lantai telepon kita pada sore hari ini kok. Kita coba terima penelpon berikutnya balik dun sana padanya. Halo, selamat sore, assalamualaikum, dendang dangdut.
2: Waalaikumsalam, sore, bagaimana kita?
0: Aduh ni ranca di Tugu Hitam, bakal banyo ni Diana. Sehai. Alhamdulillah, segi sangat kau Uni Diana. Iyo mana? Uni ni lagu Minang, lagu Minang dah tu. Lagu dangdut sore hari ini kau. Kita sabar balik di.
2: Iyo.
0: Ada hujan di malam minggu dari All Artis KDI. Kulepas dengan ikhlas dari Happy Asmara. Dilema dari Nayunda Gustira, Zakia dari Ahmad Albar, Negeri Panggil Pulang dari Nongniken yo, kemudian Jangan Tunggu Lama-Lama dari Cici Paramida, Cemburu Menguras Perasaan dari Dibal, ya ma unini yo lagunya kok.
2: Jangan tunggu lama-lama.
0: Si. Iku sepertinya kode. Kode yo Nio, iyalah padusin akan bisa tunggu lama-lama dan sana padangnya kalau kapal panuah rangke lai.
2: Wah
0: undang penumpang gelap eko.
2: Iya.
0: Panuah tuh mah.
2: Penumpang gelap tuh tapi dia lari tuh.
0: Oh iya sih. Silakan Uni, salam-salamnya.
2: Sore.
0: Terima kasih Uni.
2: Semangat untuk selama-lamanya.
0: Amin. Terima kasih Uni doanya.
2: Dedek ya.
0: Oke.
2: Okay. Tadi ada Pak Nur ya, ada Bu Nur juga.
0: Mm-mm.
2: Ada Om Tommy.
0: Mm-mm.
2: Pak Jutiala dari Kemandang ayo.
0: Jadi.
2: Ada Kak Ulan, ayo. Paman Tampan, ada Tolong Pak Nokos.
0: Mm-mm.
2: Ada Mama Zur, ada Nana, ada Desi Juwoyo, Mama Najwa Gai, Mbak Yul. Ada Pak Sistan Pemenan, ada Pak Buyan Tapai, Gajah Nisa Seminan, sama Nia Maitanya. Untuk semuanya.
0: Untuk sedolanya bayi Pak ala Uni.
2: Oke.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duni Diana di Tugu Hitam. Dan kita akan jeda dulu dun serang pandanya. Jadi silakan angka bergabung di sesi berikutnya untuk memilih lagu-lagu dangdut dan ala kita sadiokan di sore kini kok.

0: Mai, kawanan kabang cik apa yang ambil piti? Kapa yang beli baju?
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tu Ian.
0: Hah?
1: Zaman kini kok orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Atu?
1: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tu ndak parah lu pakai piti tunai alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mai.
1: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tu Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Siap-siap berhenti. Lampu kuning ya.
4: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
3: Ini semua komorang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
4: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
3: Hai, itu toh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
3: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanak Padangnya. Kita kembali di sesi K2 atau sesi terakhir untuk program Dendang Dangdut di sore hari ini, Ko. Jadi silakan untuk adun sarana padaga dan kanyo bergabung di line telepon kita di 0751812414 atau di 08 Sabale ada mana 0924 atau bisa ke nomor CLA itu sarana padaga di 08 Sabale ada mana 0924240. Karena ada beberapa lagu dangdut dan masih tasadio dan bisa dun sarana padangnya pilih di sore hari ini Godun Sarapadanga. Oke, Dun Sarapadanga, kita akan coba terima penelpon berikutnya Bali. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Selamat sore, Riri.
0: Iyo, ini Juwita.
1: Ba, goyang kita.
0: Baik, ba, kabar ini Juwita Pariaman Selatan.
1: Alhamdulillah sehat. Riri, ba, kabar aja nak rumah tu.
0: Alhamdulillah, sege sangat kok ini Juwita.
1: Sege sangat ya.
0: Iyo.
1: Nak jalan ke mana?
0: Allah jungkir Bali, Allah mau nih. Oke, udah cerita nih.
1: Ada yang bisa di request kini kok.
0: Oke.
1: Yang cewek lah ini.
0: Yang cewek. Ado ya. Nayunda, saban tahun nih. Nayunda Gustira dilema. Kemudian ku lepas dengan ikhlas dari Happy Asmara. Ado negeri panggil pulang dari Nong Niken. Ya mau Ninio ke?
1: Dilema itulah mainan Pak Lepun.
0: Wih, mainkan, asik.
1: Siapa nama penyanyi tadi dilema itu?
0: Nayunda Gustira, Uni.
1: Nayunda Gustira.
0: Iya, batu abana. Silakan.
1: Salam pertama untuk Riri, anak Riri rumah itu.
0: Jadi, terima kasih, Uni Juwita.
1: Untuk Nana Jemike dan Lupo, ya.
0: Jadi, itu.
1: Keluarga lo. Untuk Nana, salam kenal lah, ya. Ibu Zur, Bunda Riri. Bunda Riri pula. Bunda Queen, ya. Malah Bunda Riri on air sih kok. Maaf Riri ya.
0: Nggak bakal nih Juwita lanjut salam-salamnya.
1: Bunda Queen maksudnya.
0: Iya Bunda Queen di Mega Permai.
1: Bunda Nur, Pak Nur Tanjuang, ada lupa.
0: Jadi.
1: Pak Kopra lah, lama sangat ada bakal buang kemana tuh ya.
0: Di Siko saja mungkin, iya. Di Padang saya mungkin.
1: Iya,
0: mungkin Padang akan kita. Waduh kan saya selalu Pak Kopral. Kemudian tuh si Alay.
1: Mami Regan dalam mula ada berkebuang tuh nyak Taylor.
0: Jadi.
1: Ya. Monik di Tapiang lalu pola.
0: Tuh.
1: Ibu Zur, salam kenal lah.
0: Oke,
1: salam sadarlah lah penangkat
0: rompet lah gitu kan. Siap Uni Juwita.
1: Kasih banyak Riri.
0: Sama-sama Uni Juwita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Juwita di Pariaman Selatan dun sana pandangnya. Yo, silakan angka bagaimana balik di line telepon kita di 0751 812414 atau di 08 Sabale ada mana 0924 0. Jadi masih ada beberapa lagu dangdut yang bisa dun sana pandangnya pilih di sore hari ini kok.

0: Oke, Dun Suara Paraga, silakan Kak bergabung pada sore hari ini Ko, dan kita akan sambung kembali apa-apa saja lagu Nanta Sadio. Ada Cemburu Menguras Perasaan dari Adi Bal, kemudian Negeri Panggil Pulang dari Nong Niken, Zakia dari Ahmad Albar, Kelopak Dengan Ikhlas dari Happy Asmara, Iko versi Koplo, kemudian Hujan di Malam Minggu dari All Artis KDI. Silakan. Dan kabar gabung di Suara Paraga di line telepon kita di 0751 812 ampe 1 ampe, atau di 08 Sabale 66 092 ampe 0. Oke, Dun Suara Paraga, masih ada ke beberapa mini lain Dun Suara Paraga, jadi silakan. Dan Kak bergabung pada sore kini Ko, dan kita akan coba terima penelpon berikutnya balik. Halo, selamat sore Dendang Dangdut
1: Magoyang gitu.
0: Oke, aduh Jusia ya. Bahasa Moriri, ikut bersama aku Rajo Kaci, apakah batuah atau salah kuah?
1: Iya, baik.
0: Baik.
1: Angkur diri ini,
0: alhamdulillah saya gebana ku angku. Angku boleh diketen volume. Ya. Alhamdulillah sehat.
1: Nanta tinggal lagu lah itu.
0: Nanta tinggal, ada Cemburu Menguras Perasaan dari Adi Bal, Negeri Panggil Pulang dari Nong Niken.
1: Cemburu tadi jelas.
0: Oke, baik. Boleh? Salam-salam singkatnya silakan angku lanjut aja.
1: Selamat pertama buat diri keluarga ya.
0: Jadi terima kasih angku.
1: Selalu dimurahkan sinyo.
0: Amin.
1: Salam untuk guru-guru perampek sadonyo. Terima kasih banyak, salam dari Pak Nur Tanjung.
0: Jadi
1: yang selalu menyalami angku ya. Dan juga buat Mbak Yul di Lubuk Lintah.
0: Jadi
1: yang selalu menyalami angku, terima kasih banyak buat dia itu ya.
0: Jadi angku.
1: Salam untuk semua pendengar
0: sadolahnya Mbak. Ya. Sama-sama angku.
1: Makasih,
0: sama-sama angku Rojo Kaci.
1: Berkebetulan kori ya. Menantu angku namanya Riri loh.
0: Onde.
1: Tapi sama. Orang Jawa.
0: Orang Jawa. Kerminang.
1: Berkebetulan.
0: Jadilah angku.
1: Terima kasih Riri.
0: Sama-sama angku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh angkur Rajo Kaci Adun Suara Paraga di Tanjung Awa Lubumin Turun. Nah, kok tak salah aku. Silakan kita akan cuba tarimo cik penelpon lain. Silakan bagi Adun Suara Paraga dan ke bergabung di line telepon gitu. Di 0751 812 ampe 1 ampe, atau di 08 Sabaleh 66 092 ampe 0. Karena ada beberapa lagu dan alun dipilih, kita akan sabui kembali Dun Suara Paraga. Hujan di Malam Minggu dari All Artis KDI, Kulepas Dengan Ikhlas dari Happy Asmara Iko versi Koplonyo, Zakia dari Ahmad Albar, samo Negeri Panggil Pulang dari Nong Niken, yaitu lagu nan bisa Dun Suara Paraga pilih di sore hari kini Ko. Oke lah Dun Suara Paraga, sepertinya alun ado atau indah ado lain yang kabagabong di sore hari kini Ko, karena di studio alam menunjukkan pukul 6:38 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Dun Suara Paraga mohon maaf nangka baga buang indah bisa kita tarima balik ya teleponnya Dun Suara Paraga, karena kita sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Tapi jangan lupa sampai tebo hati program Dendang Dangdut Ko selalu ado satyo sorenya Dun Suara Paraga yo setiap hari, jadi silahkan saja bergabung. Dan tentunya Dun Suara Paraga beko di jam 17 sampai jam 18 kita akan beralih ke program Kuliling Negari. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Jembatan Ratapan Ibu adalah sebuah jembatan yang terletak di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Jembatan ini dibangun tahun 1840, 8 tahun setelah Belanda masuk ke Luak Limapulua. Belanda masuk 1832. Jembatan ini memiliki panjang 40 meter dengan arsitektur kuno berupa susunan batu merah setengah lingkaran yang direkat dengan kapur dan semen tanpa menggunakan tulang besi. Jembatan ini melintasi Batang Agam, menghubungkan Pasar Payakumbuh dengan Labuh Basilang dan Nagari Ayah Tabi. Jembatan tersebut menjadi terkenal dan bersejarah karena menjadi tempat eksekusi para pejuang kemerdekaan oleh tentara Belanda pada zaman penjajahan. Dari catatan sejarah, para pejuang kemerdekaan Indonesia yang tertangkap Belanda digiring menuju jembatan tersebut, lalu disuruh berbaris di bibir jembatan. Setelah itu mereka dieksekusi dengan tembakan senjata api, hingga tubuh mereka langsung jatuh ke Batang Agam dan dihanyutkan arus deras. Masyarakat, terutama kaum wanita, setiap menyaksikan eksekusi ini hanya bisa menangis melihat para pejuang bangsa ditembaki, lalu mati dan jasadnya jatuh ke sungai serta dihanyutkan air. Untuk mengenang peristiwa ini, maka jembatan tersebut diberi nama Ratapan Ibu. Di sana juga dibangun sebuah patung wanita paruh baya sedang menangis menyaksikan kekejaman tentara Belanda di areal jembatan tersebut.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 4 RRQ Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Dendang Dangdut hari ini. Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya

0: Abasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sonapadanga Gor Agus Salim merupakan salah satu pusat olahraga ikonik dan menjadi lokasi favorit masyarakat Kota Padang untuk menjaga kebugaran. Kawasan strategis Tasabuhi terpantau selalu ramai dikunjungi warga pada pagi jauh sore hari guna melakukan raf aktivitas jogging hingga senam basamo. Selain menjadi sarana olahraga, kawasan Iko Juo Acobana dimanfaatkan untuk akselerasi berbagai kegiatan berskala gadang seperti turnamen Jo Pameran. Keberadaan fasilitas publik Iko secara sosiologis memberikan ruang interaktif positif bagi masyarakat sekaligus mempaarek rasa kebasamuan komunal. Di area luar stadion, kehadiran para pedagang kuliner khas turut memicu fluktuasi perputaran roda perekonomian sektor mikro. Aktivitas perdagangan kaki lima di sekitar kompleks olahraga Iko terbukti mampu mendongkrak pendapatan real masyarakat secara klinis. Masyarakat sangat berharap pemerintah daerah terus melakukan draft pemeliharaan rutin terhadap seluruh fasilitas pendukung secara berkala. Serana Nantrawai Jo Bayak diharapkan mampu mengunci potensi lahirnya atlet-atlet berprestasi di tingkat nasional. Informasi selanjutnya Dun Sonapadanga, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan akan balik menggelar nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 hingga pertandingan final. Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengingat tingginya antusiasme masyarakat ketika nobar. Mahyildi mengatakan tingginya partisipasi masyarakat menjadi pertimbangan pemerintah untuk balik memfasilitasi kegiatan serupa pada laga semifinal hingga final Piala Dunia 2026. Menurutnya nobar menjadi ruang kebasamuan sekaligus mampakue semangat sportivitas di tengah masyarakat. Ini menegaskan pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan balik menyiapkan fasilitas bagi masyarakat dan ingin menyaksikan pertandingan secara basamo-samo. Kegiatan tersebut diharapkan dapat terus menjadi alternatif hiburan nan positif bagi warga.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Ku ada cek dari kurir, katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagi lewat link kok dah. Aku ndak hilang paket Iroh balik kok dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh nak nio dah. Hilang tas branded Iroh kok. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Hanya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil udah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Iroh dari kening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.di.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik. Di Aceh, kue sepet. Di Jawa disebut dengan opak gambir. Dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking. Dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque-kake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
4: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
5: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
4: Buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
5: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sana Padang, selamat sore untuk Dun Sana Padang di Manu Sajo Brado. Bakabanya di sore hari kini ko, semoga dalam keadaan sehat, walaupun mungkin ada beberapa titik jalan lalu lintas iko agak padai di sana padangnya, karena kita alam mulai Bali ya, anak-anak sekolah ya di sana padang masuk. Sore ko ada pulang sekolah, kuliah, pulang ke Rajo, jadi memang ada beberapa titik jalan-jalanan agak padat merayap gitu di sana padangnya. Yang penting hati-hati saja mau kendaraan roda 2 sama roda ampeknya di sana padangnya ya. Patuhi rambu lalu lintas tentunya. Oke, di Kulilang Nagari di sore hari kini ko beko katakan berbagi informasi untuk di sana padangnya seputaran destinasi wisata nan ikonik yang pernah menjadi lokasi syuting film yang populer di Indonesia di sana padangnya. Seperti informasinya beko katakan berbagi informasinya setelah celagu Minang dari Kardi Tanjung, Tananglah di Pusaro.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
6: Eh, bawa bekal apa?
7: Ini nih, biasa, nasi goreng.
6: Ilih, itu semua alat makan kamu plastik. Terus langsung dibuang gitu.
7: Iya dong, kan beli siap saji. Bagus kan? Mahal tau.
6: Apaan? Ih, ngerusak bumi semua. Gak sekalian kamunya diplastikin juga.
7: Operasi plastik? Oh, mau.
8: Lindungi dan cintai bumi dengan mengurangi penggunaan plastik.
9: Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sona Pandangan Film indah hanya menyajikan alur cerita yang menarik, tetapi juga menampilkan latar tampak yang memikat perhatian penonton. Sejumlah lokasi syuting bahkan menjadi destinasi wisata karena menawarkan pemandangan nan indah jo berkesan gitu. Dun Sona Pandangan berbagai daerah di dunia Iko pernah dipilih sebagai lokasi pengambilan gambar film nang populer. Jadi Indonesia juga menjadi salah satu negara nan acobana dilirik sineas berkat kekayaan alam jo budaya nan dimilikinya. Nah, Dun Sona Pandangan mengutip dari berbagai sumber, ada sejumlah destinasi wisata Indonesia yang pernah menjadi lokasi syuting film. Yang pertama ada di Ubud, Desa Ubud, Bali, Dun Sona Pandangan. Itu menjadi salah satu lokasi syuting film Eat Pray Love yang dirilis pada tahun 2010. Film Eko menampilkan suasana pedesaan, budaya Bali, serta panorama alam yang memikat wisatawan. Jadi beberapa lokasi ikonik yang muncul meliputi Monkey Forest, Pasar Seni Ubud, Pantai Padang-Padang, Padang-Padang yo, Jo Teras Sawah Tegalalang. Jadi kenaan tak sampai mempakai citra Ubud sebagai destinasi wisata untuk mencari ketenangan jo menikmati alam. Sesudah itu ada pulau-pulau Mursalah di Sona Pandangan di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Itu menjadi salah satu lokasi syuting film King Kong 2005. Yo, dalam film tersebut, pulau itu digambarkan sebagai Skull Island, jo panorama alam yang memukau. Pulau Mursalah dikenal memiliki air terjun setinggi sekitar 35 meter yo, yang langsung mengalir ke Samudra Hindia. Keunikan tersebut menjadikan pulau itu sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Utara. Nah, Dun Sona Pandangan, sepertinya informasi lainnya, Beko kita akan berbagi informasi untuk Dun Sona Pandangan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Informasi terakhir Dun Sarang Padaga ada di Yogyakarta. Itu menjadi latar utama film Ada Apa Dengan Cinta Duo Nan dirilis pada tahun 2016. Film tersebut turut memperkenalkan berbagai destinasi wisata kepada penonton dari dalam Jolua Nagari. Sejumlah lokasi syuting meliputi Gereja Ayam, Keraton Ratu Boko, Makam Penambahan Senopati, Puntuk Setumbu, Jopante Parangtritis, dan popularitas film Miko turut meningkatkan perhatian wisatawan terhadap destinasi-destinasi ikonik di Indonesia terutama di Yogyakarta. Gitu Dun Sarpananya yo. Informasi kok kita kutip dari rri.co.id dan ikan informasi terakhir kita di sore hari kini kok Dun Sarpanaga karena beko di jam sampai di siko dulu Dun Sarpanaga yo untuk perjumpaan kita di ranah Minang siang jo petang untuk edisi hari Senin 3 Juli 2026. Beko di Rana Minang petang jam malam akan dikawani bahasa mau udah ari sampai ke jam 24 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kita informasikan pulo waktu sholat maghrib kita beko masuk pada jam 8:30 waktu Indonesia Barat. Di sebelum itu kita kaji lagu Minang dari Anisatul Zakia Sulit Manumpang.

0: Kabasaki Le, jam 8 baleh waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanapadaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyerahkan kunci rumah hunian tetap atau huntap mandiri kepada warga nata dampak bencana hidrometeorologi siklon Sinyar di Sumatera Barat. Iko sebagai bagian dari pencapaian rehabilitasi jo rekonstruksi pasca bencana. Penyerahan dilakukan oleh Sekretaris Utama BNPB Rustian di Kota Padang, Kota Pariaman, jo Kota Padang Panjang. Kegiatan tersebut turut disaksikan Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Barat, Pemerintah Daerah serta Masyarakat Satampe. Penyerahan kunci menandai rampungnya pembangunan unit rumah contoh huntap mandiri, sekaligus mendorong warga untuk segera menepati hunian baru dan ala disiapkan pemerintah. BNPB juo mengatakan di Sanapadaga pembangunan huntap selanjutnya akan dilakukan berdasarkan data warga, nata dampak dan ala diverifikasi.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak pandangnya, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sungguh, setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau, Muhammad, biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati, kering. Seperti itulah kebangkitan itu. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan, Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Shadaqallahul azim. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan dalam rangka memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pemirsa RRI Padang yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita beri judul 3 penetapan kematian dalam Al-Qur'an. Sebagaimana ayat yang kita baca di awal tadi, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak akan lemah. Surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-60. Dalam ayat ini ditetapkan oleh Allah, disampaikan kepada kita bahwasanya masing-masing kita sudah ditentukan oleh Allah kapan kita akan meninggal. Maka penjabarannya adalah, yang pertama, penetapan kematian dalam Al-Quran itu adalah Allah belum akan wafatkan kita kalau belum datang ajalnya. Wali kulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajalnya, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau mempercepat sesaat pun. Al-A'raf ayat 34. Jadi penetapan yang pertama adalah kenapa seseorang itu meninggal. Pertama adalah karena sudah sampai ajalnya. Artinya apa? Usia tidak menentukan seseorang itu meninggal. Apakah dia sudah tua atau masih muda. Sakit juga tidak menentukan apakah seseorang itu meninggal atau tidak. Dalam hal ini, makanya kita jangan sampai lalai. Oleh apa kita jangan sampai lalai? Jangan sampai lalai kita karena usia masih muda. Kenapa? Dalam kenyataannya, untuk meninggal itu tidak perlu menunggu tua terlebih dahulu. Banyak orang yang masih muda meninggal, dan banyak juga orang yang sudah tua tapi belum meninggal. Kenapa? Jawabannya adalah karena ajalnya belum sampai. Yang kedua, jangan sampai terlena kita oleh badan masih sehat. Kenapa? Untuk meninggal itu tidak perlu menunggu sakit terlebih dahulu. Banyak orang yang tidak sakit, sehat, meninggal. Dan juga banyak sekali orang yang sudah bertahun-tahun sakit, tapi masih belum meninggal. Kenapa? Jawabannya juga sama seperti tadi, karena ajalnya belum sampai. Yang ketiga, jangan kita sampai terlena oleh badan masih kuat. Kenapa? Karena untuk meninggal itu tidak menunggu lemah terlebih dahulu. Banyak orang yang kuat-kuat, banyak orang yang masih muda, banyak orang yang masih sehat meninggal. Dan juga tidak sedikit orang yang sudah tua, sakit-sakitan, sudah tidak bertenaga, tapi belum meninggal. Kenapa? Karena ajalnya belum sampai. Artinya apa? Jangan sampai lalai kita beribadah di masa kita muda. Jangan sampai lalai kita beribadah ketika kita bertenaga kuat. Artinya apa? Di masa muda saja kita tidak boleh lalai, tidak boleh lengah dalam beribadah. Apalagi ketika kita sudah tua. Di ketika sehat saja kita tidak boleh lalai beribadah. Kenapa? Ketika kita sudah sakit nanti banyak ibadah yang tidak bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Seseorang itu akan meninggal adalah apabila ajalnya sudah sampai. Yang kedua, penetapan kematian yang kedua adalah Allah belum akan wafatkan kita kalau belum sampai di tempatnya. Artinya apa? Ketika seseorang itu meninggal, mungkin tidak di kampung halamannya, adalah karena di sanalah dia meninggal. Di tempat itulah dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Aina ma takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi murujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Sekalipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Surat An-Nisa ayat 78. Artinya apa? Ketika belum pas tempatnya, maka kita belum akan meninggal. Yang ketiga, Allah belum akan wafatkan kita ketika belum sesuai sebabnya. Mungkin kita bertanya-tanya, ada orang yang meninggal karena tabrakan. Kenapa? Sebabnya itu. Ada orang yang meninggal tenggelam. Kenapa? Sebabnya itu. Jadi ketika sudah memenuhi ketiga tempat tadi, sudah sampai ajalnya, sudah sesuai pas tempatnya, dan sudah ada penyebabnya, maka kita akan meninggal. maka yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, mati itu tidak pernah lupa dengan kita. Cuman kita yang sering lupa dengan namanya mati. Yang kedua, kemanapun kita pergi, kematian itu akan ikut dengan kita. Segala aktivitas kita, maka kita, kematian itu akan ikut dengan kita. Artinya apa? Marilah kita senantiasa memperbanyak amal ibadah kita sebagai persiapan kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita banyak persiapan kita, banyak perbekalan kita, maka ketika itu kita dijemput oleh Allah, maka perjalanan kita nanti untuk menemui Allah adalah suatu perjalanan yang menyenangkan. Tetapi sebaliknya, ketika kita belum punya persiapan apa-apa, ketika amal ibadah kita tidak seberapa, maka nanti perjalanan kita menuju Allah adalah suatu perjalanan yang menyengsarakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa RRI Padang yang kami hormati. Untuk itu, dalam hidup dan kehidupan ini, mari kita perbanyak amal ibadah kita sebagai kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوصيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم.
1: Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

0: Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat basandi syara, syara basandi kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah.

0: Kaba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dusun Apanaga sejumlah tokoh Rang Pasisya, Elo Nadi Jakarta ataupun Santero Sumatera Barat menghadiri acara musyawarah wilayah Temuswil Kaduo DPW PKPS Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan. Temuswil Kaduo diikuti 12 utusan pengurus PKPS dari kota dan kabupaten di Sumbar dan apa utusan dari PWPS, Imapes, Barusan Muda PSL dan utusan DPP serta Mangke Tema lewat Temuswil Duo DPW PKPS. Kita tingkatkan kolaborasi ranah dan rantau untuk mewujudkan masyarakat PSL unggul dan berkelanjutan. Beralih ke informasi kedua, pembinaan sepak bola usia dini tarik menjadi perhatian pemerintah Kota Padang sebagai upaya mencetak atlet berprestasi sekaligus membangun karakter generasi muda. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendukung penyelenggaraan kompetisi sepak bola berjenjang yang melibatkan talenta muda dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Komitmenku ditunjukkan lewat pembukaan turnamen sepak bola PSTS Tabing Piala Wali Kota Padang kelompok usia sampai balik tahun 2026 diwakil Wali Kota Padang Magus Nasir. Pembukaan ditandai jo tendangan pertama atau kick off di lapangan sepak bola PSTS Tabing Kelurahan Paruh Putabing Kecamatan Kota Tengah dan Magus menegaskan pemerintah Kota Padang akan taruh mendukung pembinaan olahraga usia dini.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sebelum kita ke informasi, Dusana pernah pastikan Dusana sedang santai menikmati lagu Bali Adi. Kini kita akan putarkan Lenggang Surabaya. Dinyanyikan Samo Sparkling. Iko etnis dari Jawa, Lenggang Surabaya.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Kombatan RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Nusa Marangnya 4 tradisi leluhur masyarakat Kalimantan Tengah kini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2026. Dan lewat sidang penetapan daring yang digelar Jumat ke Patang, ampe karya budaya itu berhasil lolos kurasi, yaitu Batang Haring, Lilis Lamiang, Kinyah Mandau, dan Lawang Sakepeng. Itu dikonfirmasi deh Kadis Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Palangkaraya, Iin Hendrayati Idris. Nah, sebagai informasinya, Batang Haring dikenal sebagai pohon kehidupan yang menjadi simbol keseimbangan hubungan manusia dan Tuhan. Sesama manusia, alam, dan leluhur, filosofiko mengajarkan pentingnya menjaga harmoni dalam kehidupan sarato memelihara alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Nah, sementara itu, dusun pandangan Lilis Lamiang iko melambangkan kesucian hati, kejujuran, dan ketulusan, dan nilai iko mengingatkan setiap individu untuk hidup ijo integritas, menjunjung etika, sarato mengedepankan niat baik dalam setiap tindakan. Sementara itu, Kiyah Mandau adalah seni bela diri tradisional Dayak yang menggunakan mandau sebagai senjata utama. Namun makna yang terkandung dalamnya itu adalah makna lebih luas daripada sekedar kemampuan bertarung. Kiyah Mandau ko mengajarkan keberanian, disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan mengendalikan diri. Dan bela diri itu menjadi simbol kesiapan masyarakat Dayak dalam menjaga kehormatan, melindungi keluarga, dan membela kebenaran. Dan yang terakhir, Lawang Sakepeng, tradisi penyambutan tamu dan masih dijumpai dalam berbagai upacara adat di Kalimantan Tengah. Dan dalam prosesi kok tamu yang datang tuh harus lewat gerbang adat temunya sebagai bentuk penghormatan terhadap aturan dan nilai-nilai nan balaku. Ya pasti tradisi kok mencerminkan sikap masyarakat Dayak yang terbuka, ramah, tapi tetap menjunjung tinggi namanya adat istiadat. Nah, kampanye nilai budaya kolah hingga kini taruh dilestarikan usaha berangga lewat berbagai kegiatan adat, pendidikan budaya, sampai penyambutan tamu-tamu kehormatan. Dan untuk masyarakat Dayak Surang, Batang Haring, Lilis Lamiang, Kinyah Mandau, dan Lawang Sakepeng, itu bukan sekedar simbol budaya sih, melainkan fondasi moral yang mampu kuai identitas Kalimantan Tengah di tengah perkembangan zaman. Jadi status WBTB tadi itu, warisan budaya tak benda itu, menjadi tanggung jawab kolektif yang lebih gadang di pundak pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat. Dan tradisi turun-temurun ko memang harus hidui, dirawat, diwariskan secara baik supaya tidak lekang dek wakatu gitu. Nah, awak untuk itu lo budaya awak kan lestarikan, tidak akan lekang dek wakatu gitu. Oke, di sana berangga saya malam untuk di sana kesedunya masih bersama kami dan kita nikmati Bali ya. Lagu-lagu sore di Susantara malam hariko. Jadi Arif putakan Firdaus Alamsyah, pengantin bercampur.

Indang adalah salah satu pertunjukan sastra lisan masyarakat Minangkabau, khususnya masyarakat Padang Pariaman, dalam bentuk dendangan dengan instrumen pengiring berupa rafai atau sejenis rebana kecil. Pertunjukan Indang menampilkan tiga kelompok penyaji, yaitu kelompok tuan rumah yang disebut dengan pangka dan dua kelompok tamu disebut dengan ale. Satu kelompok Indang terdiri dari 8 sampai 22 orang pemain yang semuanya laki-laki, dipimpin oleh seorang dikie atau kreator, dan lainnya adalah anak Indang. Satu kelompok penyaji akan menampilkan materi pembukaan berupa permintaan izin dan kerelaan, manasik berisi kajian keislaman, pasambahan berupa sapaan dan permintaan maaf, dan lainnya, lundiangan berupa pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban, dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan, serta penutup yang berisi permintaan untuk

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Rompat RRI Pagan, Suara Budaya Sumatera Barat.
9: Lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

Kabupaten Rewi Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Pesan orangnya dari Siska Sianturi, Charles Sim, judulnya Parsorian in Niboru Sasada. Dan pasti kalau lagu terakhir kita di program Sona Indonesia Nusantara, kita lo bagi informasi tentang 4 tradisi Palangkaraya yang resmi jadi warisan budaya tak benda nasional. Jam 20 HBK kita akan ikuti legenda Mataram Temang Dongan. Nah sudah tuh kita akan putarkan lagu-lagu Minang spesial Bali ya, sampai jam 9 malam. Jadi pastikan dun sana pandanganan sedang santai menikmati waktu istirahat malam yuk. Tambah sama perempat RRI Padang dan Cilepo dangakan kita di aplikasi RRI Digital dan di streaming rri.co.id.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Jadi ke mall gak? Aduh, jam segini dengerin lagu sedih. Kenapa toh? Kenapa? Putus cinta? Ditinggalin? Atau jangan-jangan terlanjur sayang tapi nyatanya cuma temen?
2: Apa sih?
1: Abis, lagu kamu sedih banget. Kenapa sih?
2: Enggak, tadi abis baca cerita di buku adekku.
1: Terus?
2: Ya, ceritanya sedih gitu.
1: Terus
2: keinget lagu ini deh.
1: Emang ada hubungannya cerita itu sama lagu ini?
2: Adalah.
1: Ini lagu apa sih? Kok kayaknya pernah denger gitu?
2: Ya ampun, masa lupa sih? Ini kan soundtracknya Romeo and Juliet, film fenomenal yang romantis bingit.
1: Oh, iya, Romeo and Juliet, si Bambang Leo sama Tante Clairi kan?
2: Iya.
1: Emang kamu baca cerita apa sih?
2: Nih,
1: temang dongan. Cerita apa nih?
2: Cerita rakyat.
1: Masa?
2: Iyalah.
1: Daerah mana?
2: Sumbawa.
1: Emang ceritanya mirip sama Romeo and Juliet?
2: Iya.
1: Serius?
2: Iya, ini tuh Romeo and Juliet dengan kearifan lokal. Tahu gak sih?
1: Kearifan lokal? Kamu bohong ya?
2: Enggak, beneran ini.
1: Coba ceritain.
2: Baca aja sendiri.
1: Mau kemana?
2: Mandi kan, katanya mau ke mall. Jadi?
1: Iyalah jadi, jangan lama-lama loh.
2: Iya, paling sejam kurang dikit lah.
1: Itu lama tahu.
2: Tunggu ya.
1: Pasti lama nih, belum mandinya, belum milih bajunya, belum dandannya. Aduh. Ngapain ya? Cerita rakyat Sumbawa, temang dongan. Masa sih ceritanya mirip Romeo and Juliet? Mumpung tari masih lama, baca aja deh. Ini dia. Cerita ini mengisahkan tentang seorang gadis cantik bernama Sari di desa Pungkit. Sehari-hari Sari menenun kain sarung, kebaya, selendang, dan tudung kepala di atas loteng.
3: Wah, betapa cantiknya Sari. Aku benar-benar terpesona dengan kecantikannya.
4: Iya, dia memang cantik sekali. Tapi, kenapa dia menenun di atas loteng?
5: Itu karena Sari tidak ingin terganggu. Lihat, sejak pagi kalian para lelaki sudah berkumpul di sini. Bagaimana Sari bisa menyelesaikan kain tenunnya kalau hampir setiap hari kalian datang melihatnya?
1: Jadi Sari ini nenunnya di atas loteng karena sering digangguin. Wah, pasti cantik nih orangnya. Coba baca lagi deh. Kecantikan Sari kerap membuat banyak pemuda jatuh hati kepadanya, namun tidak pernah berhasil menarik perhatiannya. Tuh kan bener, si Sari ini orangnya cantik. Ceritanya klasik banget deh. Terus apa lagi ya? Ini dia. Diceritakan kalau Sari memiliki teman bermain bernama Sena. Persahabatan mereka selalu seia sekata bagai saudara dan akhirnya menjadi cinta. Wah, ternyata cintanya udah sama Sena. Terus Sari juga memiliki sepupu laki-laki dari garis keturunan ayah bernama Rambanging dan sepupu laki-laki dari garis keturunan ibu bernama Sampuang.
6: Adinda Sari.
7: Iya, Kak Sena.
6: Biar aku saja yang memintal benang itu. Nanti tanganmu terluka.
7: Tak apa, Kak. Biar aku saja. Kak Sena tentu lelah setelah bekerja di ladang.
6: Tidak mengapa. Biar aku saja. Hatiku akan sangat sedih jika tanganmu yang cantik itu terluka.
7: Kak Sena, tak mengapa. Aku juga tidak mau Kak Sena terluka.
8: Kalau begitu, biar aku yang memintal benang itu.
7: Kakak Rambanging, apa yang kakak lakukan di sini?
8: Tidak ada. Aku hanya ingin melihat wajah cantikmu, Adinda Sari.
9: Hei, minggir! Sari itu milikku.
7: Kakak Sampuang?
8: Enak saja, Sari itu calon istriku.
9: Jangan asal bicara, Rambanging. Aku yang lebih dulu meminang Sari.
6: Adinda Sari, sebaiknya kita pergi dari tempat ini.
7: Iya, Kak Sena.
1: Wah, berantem nih. Mulai seru ceritanya.
2: Rin, tunggu ya. Dandan bentar.
1: Oke. Baca lagi ah, mumpung Tari baru habis mandi, pasti lama tuh milih bajunya, belum dandannya. Terus mana dia? Oh ini dia. Keluarga Dea Lebah, utusan orang tua Rambanging yang sepupu dari keluarga ayah Sari, dan keluarga Sampuang yang merupakan sepupu dari keluarga ibu Sari, datang dengan niat meminang Sari. Kedua keluarga ini diterima dengan sangat baik oleh ayah Sari. Tapi sayang, kedua pinangan ini akhirnya ditolak. Karena penolakan tersebut timbul perpecahan di antara keluarga Rambanging dan Sampuang. Nah loh, berantem beneran nih.
10: Berani sekali keluarga Sampuang meminang Sari. Jelas anak kita Rambanging yang lebih cocok untuk Sari. Kalau begini, kita harus buat perhitungan dengan mereka.
1: Wah, berantem mereka nih. Makin seru aja ceritanya. Baca lagi deh, penasaran nih akhirnya gimana. Sari merasa bersalah karena penolakannya membawa bencana untuk keluarga besarnya. Sementara Sari tidak ingin berbohong dengan perasaannya kepada Sena.
6: Oh, adindaku Sari, hati ini ikut merasakan kesedihan yang kau rasakan. Apa yang harus kakak perbuat? Adinda?
7: Kakak Sena, ada apa?
6: Kau melamun lagi?
7: Aku bingung, Kak.
6: Kau memikirkan masalah pertengkaran keluarga Rambanging dan Sampuang lagi?
7: Iya, aku sedih melihat mereka bertengkar hanya karena aku menolak lamaran mereka.
6: Mungkin ini salahku juga.
7: Mengapa?
6: Perasaanmu padaku?
7: Tidak, Kak. Perasaan ini tulus untuk kakak, dan aku tidak bisa membohongi perasaanku sendiri.
6: Tapi melihatmu sedih seperti ini, benar-benar menyakiti perasaanku. Seandainya aku bisa melakukan sesuatu untuk mendamaikan keluarga besarmu, pasti akan aku lakukan.
7: Kak Sena.
1: Nah, ini nih, namanya cinta zaman Siti Nurbaya. Orang tua ngasih, malah keluarga besar yang larang. Kalau gini bisa jadi kayak cerita Romeo dan Juliet ya. Lanjut baca lagi ah. Kayaknya Tari belum selesai nih dandannya. Mana ya tadi? Ini dia. Lanjut lagi. Untuk mendamaikan kedua belah pihak, akhirnya Sari memutuskan untuk mengundang keluarga Rambanging dan Sampuang ke Temang Dongan. Sesampainya di Temang Dongan, Sari dan Sena saling tatap, kemudian menangis sambil berpelukan. Nah, kenapa nih?
7: Ayah, ibu, paman, bibi, kakak Rambanging, kakak Sampuang, terima kasih telah datang memenuhi permintaanku.
8: Ada apa ini Adinda Sari?
9: Iya, mengapa Adinda meminta kami datang?
7: Aku ingin meminta maaf karena penolakanku pada lamaran kalian membuat kedua keluarga menjadi bertengkar. Dan aku tidak sanggup melihat kedua orang tuaku terus merasa bersalah.
8: Adinda Sari, jangan menangis. Bila kau menikah dengan kakakmu Rambanging, kau tidak akan sedih lagi.
9: Enak saja, hanya aku Sampuang yang bisa membuat Adinda Sari bahagia.
8: Hei Sampuang, jangan asal bicara. Lihat dulu kedudukanmu.
9: Kau yang seharusnya melihat tampangmu sendiri.
7: Cukup. Aku mohon, aku tidak bisa memilih kalian berdua karena hatiku telah bersamanya.
6: Sanu, aku mencintai Adinda Sari sejak kecil dan cinta kami akan selalu bersama.
7: Selamat tinggal ayah, ibu, selamat tinggal semua. Kak Sanu, aku mencintaimu.
6: Aku pun sama Adinda Sari, sampai maut yang memisahkan.
9: Tidak, Adinda Sari.
1: Menerjunkan diri ke jurang Temang Dongan.
2: Hah? Mereka bunuh diri gitu?
1: Wah, beneran. Katanya si Tari, ternyata emang ceritanya mirip Romeo dan Juliet gitu. Cinta sampai mati. Sari dan Sanu tewas di dasar jurang, dan tak lama kemudian jenazahnya ditemukan oleh keluarga Rambanging dan Sampuang yang terpaksa kembali dengan berat hati dan menyesali pertengkaran di antara mereka. Aduh, kalau yang namanya nyesel emang selalu belakangan. Coba aja mereka direstuin, pasti kan gak gini endingnya.
2: Sedih deh. Udah siap nih? Loh, kok nangis? Kenapa?
1: Aku baca cerita ini, ternyata beneran sedih loh.
2: Dasar, jadi baca juga toh.
1: Iya, habis kamu sih mandinya lama, belum dandan lagi.
2: Sorry, bagus kan ceritanya?
1: Iya loh, mirip Romeo and Juliet.
2: Eh, tahu gak?
1: Apa?
2: Ada yang bilang kalau tubuh Sari dan Sena ini berubah menjadi batu bertindih yang bentuknya seperti tubuh manusia. Terus, rambut Sari berubah menjadi tumbuhan pakis yang sering dipakai buat obat penyubur rambut. Nih, kayak rambut aku, pakai pakis.
1: Ih, kamu jahat deh.
2: Loh, kok jahat? Kenapa?
1: Itu kan rambutnya Sari. Tega.
2: Eh, mau kemana? Jadi ke mall gak?
1: Males ah, gak mood.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau.

istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Promot dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dusun Omaraga jam 20.36. Itu balik-balik menangkan lagu-lagu spesial untuk malam hari ko. Dan ko punya Vicky Koga Balupokan. Apa kabar untuk dusun penangan dan sadang di jalan, barangkali sana maku liliang sama keluarga. Samo orang-orang yang tersayang ya kan. Soalnya mungkin dari tadi pagi sampai sore lah sibuk aktivitas. Malah peh panik tu membantu malam ko pas banget. Nan sedang di rumah selamat malam dosa perangan dan sedang sibuk aktivitasnya. Atau barangkali ada donasi malam semua jo hari. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di. Iya, kesehatan itu penting banget. Kalau shift malam tuh punya tips and trick lo bab jaga kesehatan kan. Nah, tapi kalau mau bagi informasi terus sana. Sebelum awak putar lagu dan bagi informasi, awak dengarkan informasi dan kalewatku dulu deh.
1: Sila Galaga merupakan bangunan berbentuk rumah panggung berlantai dua berarsitektur Minangkabau. Dari permulaan didirikan, Balai Sila Galaga memang dipergunakan sebagai tempat belajar ilmu silat. Rumah berkonstruksi kayu ini didirikan oleh Nenek Mama Batang Piaman yang bernama Data Hitam sekitar tahun 1800-an. Bahkan tempat ini merupakan awal mula sejarah penduduk Lima Koto. Sila Galaga berlokasi di Korong Bintungan Kajai, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan Lima Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Bangunan ini ditopang oleh 9 buah tiang utama yang berbentuk segi 8 dengan panjang masing-masing sisi 10 meter dan tinggi 15 meter. Selain ditopang oleh tiang utama, balai ini juga ditopang oleh 12 tiang pembantu yang tersebar di sekeliling bangunan. Balai Sila Galaga ini dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat dan tercatat sebagai Cagar Budaya Tidak Bergerak Kabupaten Padang Pariaman.
2: Adi.
3: Ya.
2: Matikan motornya.
3: Kenapa ya?
2: Baca ini.
3: Knalpot brong merupakan sebutan untuk saluran buang sepeda motor maupun mobil yang menghasilkan suara berisik. Pengendara pengguna knalpot brong ini bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285 ayat 1.
2: Paham.
3: Iya, paham deh. Nanti knalpotnya diganti lagi ya.
4: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Rompet dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di Suara Padang kita di Salam Bajawe. Jadi semalam dulu untuk Nan masih bersama kami. Salam Bajawe, kau bebas request lagu dan silaturahmi di udara. Jadi silakan 0751 8 2 sampai 1 dan 08 sabale 66 0924 0. Jadi kita awali malam ko jo lagu Nasi Pasan dalam rimbu itu dari Android. Nah, jadi silakan gabung di Salam Bajawe malam hariku. Assalamualaikum, Salam Bajawe, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam balik, bro.
0: Iya, bro. Selamat malam, bro.
1: Ba, bro. Toh. Dia mana manggil?
0: Agak kurang aman, bro.
1: Wah, tuh. Hah? Kurang sih mana aman dah. Tiba di bro aman dah.
0: Iya, ke dipanggil lewat nonton bola tiap sebentar dini hari kan.
1: Iya, orang nonton bola loh, mah.
0: Iya, om itu hari.
1: Orang nonton bola.
0: Om itu hari nonton bola tuh.
1: Iya, orang di hari itu aman-aman ya.
0: Ah, awak nontonnya pas yang dini hari pula deh, bro.
1: Iya, orang nonton dini hari itu mah.
0: Oh, gitu.
1: Aman juga.
0: Bang, kamu udah sebuah petang, bro.
1: Alah.
0: Bro. Di apa? Di TV lah.
1: Di TV?
0: Iya.
1: Di rumah kan?
0: Iya, di rumah.
1: Ah, di rumah tuh. Biasanya kalau di rumah nonton aman-aman deh ya.
0: Hanya biar
1: tapi
0: seru.
1: Tapi kok keluar, bro, biar menonton, mah.
0: Ini patang tuh biar seru deh, bro, kan. Jadi nonton di rumah, kan. Api atok so. Dibuka.
1: Apa?
0: Atok dibuka.
1: Bapa buka atok,
0: biar ada vibe serunya, kan. Nah, orang di situ nonton segala ya. Nah, gitu. Maka gak masuk angin, sih, kan, bro.
1: Jadi negara atok buka tuh aman jadi, bro, kan.
0: Nah, itulah.
1: Itu salah bro.
0: Mana masuk angin nanti yang di dalam aku di luar, masuknya ke dalam, bro. Nah,
1: ya, itu salah, bro. Itu
0: itulah.
1: Orang nonton bola lalu saya krim tu mana bro.
0: Iyo, awak pengen deh,
1: bro, mau
0: iyo, pengen lo nan face berbeda kan? Sekali beda kira sakit. Kira.
1: Nah, itu pas gue beraja di Pak Buyong.
0: Oh, kalau Pak Buyong bahan nonton bolanya?
1: Hah?
0: Pak Buyong baru nonton bola lagi sih.
1: Aku lah biku baca hari-hari. Bapak Buyong nonton bola ya. Dibuka natok dia dosa angin ya.
0: Oh iya ah, iya.
1: Pak Buyong tuh di tanggal 8 nonton bola nak dosa angin dah.
0: Anak kira Pak Buyong video lo kira juga kan. Beliau kan nonton bola di tanah lapang, di tanggal 8.
1: Pak Buyong tuh jelas lah. Di tanggal 8 nonton bola, tengah malam dah. Anak dosa angin itu dah.
0: Pakai jaket ya Pak Buyong kali. Setambah mungkin
1: lah. Bro ya.
0: Ya jadi.
1: Biko lah Pak Buyong. Pak Buyong masuk entah lah emang.
0: Iya tadi
1: lah masuk. Ada Pak Buyong.
0: Pak Buyong masuk tadi bro. Pas bro kironya dan tangki.
1: Iya. Perdana Pak Buyong tepe. Iya masa iya wa mudo sih ya. Masuk angin kan lari ambo lah sih. Ambo tuh wantan kok tanggal lapang.
0: Berarti berarti lah batuka tuh mah. Lah jadi hari tapai.
1: Jadi apa?
0: Hari tapai. Nah Pak Buyong tapai. Pak Buyong jadi Pak Buyong Tanjung, Ari menjadi Ari Tapai. Iyalah, tapi kalau dari suara bro kok ya sehat-sehat sih nah. Bilo lah sakitnya kok.
1: Enggak, sehat tuh harus dijago.
0: Ah iya betul.
1: Sakit tuh jangan dipelihara.
0: Iya tuh, betul tuh. Kadang-kadang gua nalun nyoba melihara sakit.
1: Masalahnya kalau ambo sakit sehari. Nggak tahu baca si pesan di HP kan ambo lo.
0: Nah, kibainya nah, kalau tapi, pesan tuh nggak tahu baca?
1: Iya nggak tahu baca pesan sebanyak tuh ambo lo.
0: Nah itu kan ada efeknya dong ah.
1: Tak balik enggak lo lo.
0: Bisuanya sih lah dibalik.
1: Bisu angwi lah ya lah.
0: Oh, project tuh, yo. Kalau bantu tuh nasi bro ah. Jadi bisa sakit nah, satu hari pun.
1: Itu maksudnya dijago, dia sampai
0: sakit. Tidak bisa di apa sih bro? Di planning bro. Kalau project bro lah siap kan, ke project lah. Lama-lama kau siap kau kan ready kan.
1: Oh, iya,
0: baru sakit
1: iya,
0: sudah tuh.
1: Tidak, proyek tuh memang lah ada waktunya, tidak bisa di. Maksudnya kalau lah ibu di waktunya, tidak ada cerita dong.
0: Sakit nak sakit dijalani.
1: Sakit harus masuk.
0: Mantap sih bro.
1: Patuhilah
0: banyak
1: piti.
0: Iya.
1: Nah, waktunya lah ditentukan. Misal targetnya barat ya. Sampai bulan, iya sampai bulan harus selesai.
0: Ya patuhi lah, waktu nampak bro tuh kan sobo di RRI kan. Oh, tapi tiba jalan mah coba kan.
1: Tapi tiba jalan. Lama ada awalnya boleh ngece.
0: Kira sih Bro Vino kira. Saya kok pitih dari kok tangkuk tadi. Eh takui lo kira.
1: Tiba jalan. Terang ada ini kok iya lah cek mah.
0: Ayo kalau iya padahal kan pakai kuh nih tapi kok.
1: Nggak ini kok nyala bisa dikicu hal itu.
0: Oh iya mah tuh penglihatannya tajam saja operasi
1: tajam letang. Tajam penglihatannya mah.
0: Iya iya.
1: Itu lah dan mesti 20.000 cek dan mesti 2.000.
0: Ah nyepilnya mesti 2.000 itu mah.
1: Langsung aja tunjuk sama Neko dong cek. Galeh dong nih itu tuh.
0: Itu luar biasa memang.
1: Mesti barat lah ya. Mesti 50.000 aja mesti barat dong.
0: Ya bahkan obeh deh si bro. Neko kan kawan kita-kita nak.
1: Ah, ini tak kawan gesek-gesek itu dong.
0: Kawan baru
1: dari senior tuh mah ya.
0: Kawan apa? Kawan sama-sama lagi ya?
1: Enggak.
0: Oh, enggak.
1: Jauh.
0: Oh, bro, duluan dari Oni kok berarti. Senior.
1: Senior loh, Oni lah.
0: Oh, senior sih Oni lah, kira sih bro yang lebih senior.
1: Senior loh, Oni itu lah. Indah tuh mah bisa mau nah bisa mau mengarah tuh mah.
0: Iya sih.
1: Sekali bisa mau mengarah ketika kita kecuh ya.
0: Siapa Oni kah?
1: Iya, kalau tak kicuhnya amat tuh ada wak mah.
0: Tapi mencari sela tak kicuhannya kok payah lah ya.
1: Ayo mencari sela-sela untuk mengicuh itu mau payah.
0: Ah, enggaknya wak ada tips dan trik ya. Beko lagi info.
1: Enggak bro, sela ambu ya lah ya.
0: Nah, nama ada. Jadi wak kan berbagi wak kalau sahabat tuh saling berbagi.
1: Enggak kok itu sih ya. Ayo kok boleh dapet dari sehari kok mas ya.
0: Tidak beko bro, bro belo apa nyo inovasi barunya beko.
1: Capek takut, coba lah deh bro.
0: Iyalah. Tidak usah berarti lah.
1: Apa?
0: Tidak usah lagi tahu lah berarti.
1: Tidak usah lah, onnya itu capek takut, tidak bisa gitu
0: dong. Ya, kali panggil lele tawarin lah lo nyo. Eh, si bro.
1: Eh, kok mau lagi aku masak ya.
0: Iya betul, aku tahu
1: itu ya. Aku tahu dia yang kau tahu ini capek. Kan lu tak gila lah. Panik-panik saya, Biko tak kok mah.
0: Jadi...
1: Biko tak risiko mah. Baru cuma kau mengarih lah.
0: Iya. Tak bisa.
1: Tak bisa lah. Mengarih dong.
0: Iya. Oh ni kalau kamu maki, ini kok kabarang nyo angeri itu. Jangan lah.
1: Oh, kok soal maki sama maki ya, jangan di raguan lah.
0: Nah, itu ciri.
1: Rocker mah.
0: Rocker ya, sampai kalau keluar lidah kalau bernyanyi mah.
1: Jadi salah lo bro like. Nah ada lagi lagu yang melo tuh dong.
0: Nah itulah. Emang kalau lagu melo tuh bro ada malam gue nya?
1: Ada tapi lebih banyak lagunya ke rock and roll.
0: Iya sih. Emang malam kok menio lagu Minang rock and roll bro?
1: Jangan lah like. Jago nih kok.
0: Anyo
1: sedang lalu lama.
0: Indah anyo sedang di Padang tuh dong. Ini kan lagi cuti.
1: Iya,
0: sedang bawa...
1: tapi ini kan nggak ada kode bro, mak.
0: Nah,

0: Betul.
1: Hmm.
0: Anca lah gue ya.
1: Nggak usah lah.
0: Ya. Ini biarlah.
1: Apa?
0: Tengah dua lo, ini kok.
1: Lo jadi aja lah gue kok berarti.
0: Jangan lah, tengah dua lo ya kok.
1: Nah jadilah, berarti salam-salam. Salam bro, nggak usah lagu lah.
0: Oh, mau sekarang bikin lagu ini.
1: Oh, saya bikin lagu. Apa lagu? Nah,
0: salam, salam nah.
1: Ayo.
0: Sebenarnya rencana lah, salam lu itu ada lagu.
1: Nah. Iya, salam lu. Balik lagi nih sekali ke diaranya. Kan hidup tuh tidak apa, tidak mutlak.
0: Ya. Kira-kira malam ke mah. Dari Zalmon lah, bro.
1: Jadi, yang mana Zalmon, bro?
0: Langit tak batapi itu lah.
1: Langit tak batapi. Ah, oke. Sip, aduh. Ada bro. Sok bisa buta di.
0: Selamat bro dulu dah.
1: Jadi masih banyak bro.
0: One kan salah selamat malam lalu alu no lagi.
1: Iyo nyala lalu. Digital ni duit nyala lalu biasa lah.
0: Iya diam saya lah. Kau dijaga nggak marah rau lah kau.
1: Iyo tu lah nyematian era digital kau.
0: Kau siapa punya semua bunga nara.
1: Jadi.
0: Untuk Pak Roni sama Bu Putri Sumang, Pak Jampai Bu, untuk Pak Malin, Pak Kampemenan, Pak Oyon, Pak Nur, untuk Gendo Tommy, Pak Munir, Pak Buzur, untuk Nana, untuk Bu Merima, Mane Jiwa, untuk Daroni Jamba.
1: Jadi,
0: untuk sosial ya, untuk Dade, untuk Panokos, emang yang terus anak Sado lah bro.
1: Jadi salam
0: ya lah yang dilaksan lah nyambuh dari itu leh.
1: Nah pas mana
0: aku boleh lama otak, boleh lama otak kan
1: nah.
0: Itu yang lakang nyambuh leh.
1: Iyalah. Awal tuh harus sambung menyambung menjadi satu.
0: Ayo, cari cowok yang mau nyambung lama ya.
1: Sampai mana tadi itu? Awal lanjutkan Jo penelpon kedua Wiko.
0: Ah, Wiko penelpon yang apa tu? Ubah lah, pikir lain tu kayak tu nak seru doh.
1: Oh, ganti topik jadi.
0: Ganti lah lain, masa itu kayak itu.
1: Oke.
0: Iya.
1: Iya lah bro, masih banyak nih bro. Yoi bro.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam untuk Bro Vino di rumah. Hari nak tahu Bro Vino sih. Assalamualaikum, salam bajawe.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bajawe, ananda ganteng mami.
1: Iya, mami selamat malam, mami. Apakah mami sehat-sehat
2: iya,
1: saja?
2: Iya, malam juga. Desi, mami udah sampai ke apa? Ke Bandung.
1: Iya, udah sampai di Bandung. Tadi baru berangkat ya, Mia?
2: Udah sampai, iya.
1: Iya, mami enggak ikutan.
2: Tapi mami bilang juga kalau udah sampai di Bandung mah dengar juga ya, salam jawe. Nanti disalamin ulang itu.
1: Iya, tapi udah mami pastiin Mazur menginstal RED digital.
2: Iya udah pergi dia tadi.
1: Tapi
2: dia mau pergi di atas pesawat di teleponnya mami.
1: Wes mantap Besti.
2: Besti.
1: Besti
2: mami.
1: Iya benar. Besti mami.
2: Kalau Besti mah tak pasti deh.
1: Wah kesepian dong. Bestinya jauh.
2: Iya sekarang sepi maminya.
1: Gak apa-apa.
2: Gak ada Bestinya di Padang.
1: Iya malam ini mungkin Besti lagi sibuk kali baru sampai rumah kumpul sama anak dan keluarga ya kan.
2: Iya nah, sekarang besok Besti sudah lagi mulai gitu.
1: Iya.
2: Lagi apa tuh cerita-cerita perjalanan
1: di
2: Padang, salam gawe.
1: Iya benar.
2: Bestinya.
1: Iya cerita soal perempat ya kan Mi.
2: Iya. Andi.
1: Kenapa Mi?
2: Anak ganteng mami minta putaran lagu apa ya?
1: Apa tuh?
2: Auto Travel Pekanbaru.
1: Auto Travel Padang Pekanbaru Mi ya?
2: Padang Pekanbaru dari apa? Mami tuh senang lagunya gini kan. Teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng. Ah itu lagunya.
1: Iya. Ini kan
2: musiknya itu bagus.
1: Oh.
2: Ya,

0: Juna Irma ya, Mi, sama Arif Rida ya. Oh iya, ada. Tenang, Mi, enggak salah pilih. Enggak salah putar,
1: iya, langsung diputar. Iya, itu bagus itu. Coba deh kalau Nat itu bergoyang pula kita.
0: Iya, mana tahu Besi langsung ke Pekanbaru
1: nih. Iya, orang yang dengar juga bergoyang.
0: Mami enggak langsung ke Pekanbaru aja nih. Jadi Besi berangkat ke Bandung, Mami ke Pekanbaru.
1: Iya. Mami pergi Pekanbaru pula kan Eka di sana.
0: Iya, benar. Nanti telepon Besi, jadi saya di Pekanbaru nih.
1: Iya.
0: Iya kan, Mi.
1: Besi tolak belakang lah. Yang bestinya pergi ke Bandung,
0: iya.
1: Undonya pergi ke Pekanbaru, itu kan.
0: Iya.
1: Tolak
0: belakang.
1: Bertolak. Okay. Tadi waktu mau berangkat udah dibilangnya, apa katanya? Oh itu katanya Besti. Sekarang ibu udah di apa katanya? Udah di atas pesawat katanya.
0: Iya.
1: Di fotonya. Oh enak ya, bilang gitu. Iya, udah dibilang kalau mau pergi nanti dibilangin ya, bilang gitu. Oke.
0: Iya, ada yang.
1: Sekarang kita send salam lagi.
0: Boleh, Mi, silakan. Tadi, Mi, salam-salam untuk siapa, Mi?
1: Ya, sekarang ini musim bola terus ya.
0: Iya, bola.
1: Pasti deh ramainya dengan cerita bola terus. Ya, walaupun iya, apa, Mami juga seneng, tapi lihat aja.
0: Iya, jangan sampai begadang, Mi, nanti sakit. Nonton bola yang dini hari nanti Mami sakit ya.
1: Enggak lah, ya. Coba lihat doang.
0: Okay.
1: Bentar, dah tuh.
0: Iya. Cigo-cigo aja sedikit. Cigo-cigo sedikit, Mi.
1: Iya, cigo-cigo, iya gitu lah. Daripada ketinggalan pula, itu kan dunia.
0: Iya, orang nongkrong ngomongin bola ya, kita harus paham
1: orang,
0: juga bola
1: orang
0: nih.
1: Orang ribut
0: ya.
1: Dunia, kita masih juga di Padang baru ya.
0: Iya, betul.
1: Gak apa-apa lah, Padang itu terang kalau bahasa Sunda.
0: Iya, betul. Oke lah,
1: salam dulu ya.
0: Oke,
1: salam
0: Mi, buat siapa nih?
1: Untuk anak kita ganteng, Mami.
0: Makasih, Mi.
1: Andi.
0: Terima kasih banyak.
1: Semoga sehat. Murah rezekinya.
0: Amin.
1: Lancar aktivitas. Sukses depannya ya.
0: Amin.
1: Untuk Mama juga selalu mamanya di rumah gitu sama Pak juga ya.
0: Oke, Mi.
1: Dan juga keluarga gitu ya. Nanti salam juga untuk Besti Mami itu ah. Itu Bu Zur ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu untuk Pak Nur Tanjung. Ada juga Nana ya di Balimbing. Ada juga itu.
0: Siapa, Mi?
1: Yang dari jauh yaitu di mana tuh ya, Kuala Lumpur tuh. Tanjung juga tuh. Udah Jazz Tanjung
0: di Malaysia ya.
1: Tanyago
0: ya. Dajes ya.
1: Tanyago dia.
0: Oke.
1: Dajes. Siapa?
0: Dajes.
1: Bang Yesna.
0: Dajes ya.
1: Ah ya, udah kenal juga tuh, udah kenal juga Bunda jadinya sama dia.
0: Iya.
1: Tuh ada Mama Najwa, ada Bu Nur, ada Pak Oyon, ada Pak Aldi, ada juga Maitan Sikumbang, Pak Munir Sikumbang, ada Mbak Yul, ada juga untuk siapa tuh yang ini, Henry Jamba ya, Roni Jamba
0: ya,
1: ada Jamba, Jamba Jomblo Lebay. Okay. Ada juga untuk siapa lagi ya?
0: Salam dari
1: Ujang Tarusan.
0: Dari Mama Ica nih. Nih, salam dari
1: Mama Ica. Untuk Mama Ica juga ya. Ada juga untuk Desi juga. Ada juga untuk Eli Tanjung juga, untuk Bang Monik juga yang di Tabing. Siapa tadi?
0: Di Tabing.
1: Iya, ada juga. Pak ini tadi sebentar nih siapa tuh? Ada Widira,
0: Widira.
1: Ada juga Jampa Ibo, ada juga untuk ini untuk semuanya aja lah, lupa pula kita.
0: Iya, Om Victor juga mami nanti.
1: Okay. Ah, salam dari Marin. Marin Andi katanya.
0: Oh iya.
1: Oh, kata Marin, salamkan ya Bundo ke untuk apa katanya Bang Ari katanya, sehat selalu katanya.
0: Amin. Gitu, salam balik ya Mi, sampein salam balik sama Marin ya. Mudah-mudahan Marin juga sehat ya, terus.
1: Kembalikan salamnya ya.
0: Iya, ya,
1: dia selalu juga gitu. Salam untuk itu ya.
0: Iya.
1: Tuh untuk semua-semuanya aja lah ya, siapa lagi ini. Kalau kita lagi apa? Kalau kita lagi ngobrol nih, lupa yang disalamin itu. Padahal kita udah tahu tuh ya, coba.
0: Iya, oh, kalau enggak ya, ngobrol. Kalau enggak ngobrol, ingat ya.
1: Iya, kalau enggak diobrol nanti disalamin itu, disalamin itu gitu. Eh, setelah udah dapat ngobrol ini udah lupa. Ya siapa lagi gitu ya.
0: Iya,
1: tapi
0: iya,
1: mudah-mudahan lah yang akan masuk semua kita salami nanti. Kalau enggak lupa kita salamin lagi kalau kapan bisa bergabung ya.
0: Oke Mami.
1: Selamat juga bergabung aja semuanya ya.
0: Yui, Mami.
1: Terima kasih Ananda Ganteng Mami.
0: Sama-sama Mami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Mami Gun ya di Mega Permai. Besti Mami udah ke Bandung ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, Om Tommy. Ya Om Tommy. Oh, nama Om Tommy dong. Tuh loh, Pak. Lupori Pak.
2: Sehat
0: ya. Alhamdulillah sehat. Sama Pak Ari ya. Pak ya.
2: Halo Mohon Ari. Sama Poin Tanjung.
0: Oh iya Poin Tanjung. Poin biasanya masuknya di Apo soalnya kan. Apo di 08 Sawale kan.
2: Iya.
0: Nah gini masuk di 812 ya lah. Hilang Poin Ari langsung. Bak apa Pak Poin Tanjung? Sehat Pak.
2: Alhamdulillah
0: sehat okay. Selalu Pak, itu yang penting ya Pak. Pak Yun di mana Pak?
2: Bari.
0: Apa di mana?
2: Kini di rumah.
0: Di mana tuh?
2: Nggak marah jauh aja Bro tadi tuh. Bro tadi.
0: Jobro Widira tadi, Jobro yeah. Pindo tuh. Daki-daki aja Pak ya.
2: Iya,
0: yeah,
2: kira-kira sepilo lagi ya.
0: Oh, bisa jalan kampung, kaki ya?
2: Apa kampung Rian? Widira, Marak Palam.
0: Tuh, jarak-jarak sejam? Sampai, entar, apa?
2: Sekilo lah.
0: Sekilo ya?
2: Jone dekrek.
0: Oh, sama toh iya? Bukan, Ayu Cama.
2: Auduri yone.
0: Auduri, iya. Daki ini.
2: Oh, kampung Rian.
0: Iya. Banyak duriannya.
2: Ala cahayu.
0: Payan. Hah?
2: Ala cahayu di gilang otto.
0: Nah, boleh dong, Payan.
2: Nah, boleh dong.
0: Oh, alah. Gini orang musim durian, mentuanya nampak di pinggir-pinggir tapi jalan tuh orang menggali durian. Udah ya, Pak?
2: Nah, itu dari Bungoy.
0: Di kampung durian Banana, nah, boleh dah ya?
2: Nah, boleh.
0: Nah, dari kampung di Banana, nah, boleh.
2: Dari buah germa, pohon buah apa tuh? Durian sirsa.
0: Oh, sirsa. Iya. Durian Belando.
2: Durian Belando.
0: Musim juga berarti di situ, Pak ya. Sumbernya. Gitu. Mantap lah nah bada. Yang penting enggak dona durian, durian Belando doh. Nah, iya. Foyan lagu apa, Foyan? Request Foyan. Nah,
2: lagu ko ya udah kala mau tema
0: hari. Kenapa ar, Foyan?
2: Talak jatuh sayang tibo.
0: Onde, baru, bah kakak tuh.
2: Itulah.
0: Telak
2: jatuh. Bolo usawan.
0: Deh. Tak lo telak tigo dah ya?
2: Nggak. Telak jatuh sayang tibo.
0: Telak jatuh sayang tibo.
2: Ya.
0: Besok kalau bentuk itu baca caranya tuh Pak.
2: Hari.
0: Kalau Mbak Sobot dah bentuk itu.
2: Nah, itu Sobot tuh saksi berang sama.
0: Sase orang ya.
2: Iyalah,
0: coba dicari dulu deh, Payon. Mudah-mudahan ada dari siapa tuh, Payon?
2: Tias Ian Gucci itu ya.
0: Ian Gucci. Ah, jadi cari-cari ya, Pak ya.
2: Ya lu celah itu. Dan tahu ya Ian Gucci.
0: Ian Gucci. Cul. Salam lo, Pak Ian.
2: Ah, salam lah untuk hari sekeluarga sehat lalu.
0: Jadi, amin, Pak.
2: Ya. Ya lo pulang ya.
0: Jadi, mau kasih banyak, Pak.
2: Ya mencari lo belakang kok.
0: Iya, kok tak buta lo kapan lo kok. Ndak balik-balik.
2: Putra kelo sembilan.
0: Jadi
2: ya Ramudo Wirira.
0: Ah.
2: Maitam Sikumbang.
0: Oke. Okay.
2: Pak Nur kepala suku.
0: Hmm.
2: Bujang Paibo, Bujang Tarusan, Aldi Tanjung.
0: Oke.
2: Okay. Pak Edi Kumis. Om Peter. Jamblo Lebay.
0: Ah.
2: Pak John Patikawa. Roni Jamba.
0: Mm.
2: Kalau maksudnya itu Salmon itu.
0: Oh, apa buat lagu ya?
2: Lagu itu.
0: Salmon ya.
2: Desi di Asratek, Desi di Steba, Amaija. Ibu Tati, para keraka Putri Tanjung, Nana, Bu Zur, Ibu Eli Tanjung, Bunda Queen, Bunda Monik, Mama Najwa. Dayul, Diana,
0: iya.
2: Bulan, Olala, oh, Alamari.
0: Alamah, jadi.
2: Ya bungkui lah di sana banyak lah kemasuk.
0: Iya betul.
2: Ya.
0: Pekori pilih apa saja, Pak? Lagunya dari Siari.
2: Hah?
0: Yang penting judulnya sayang telah jatuh sayang tibo ya.
2: Iya.
0: Oke, itu aja sih, Pak.
2: Oke.
0: Ya, makasih banyak, Pak.
2: Salam untuk Bu Nur Cel.
0: Nah, jadi.
2: Oke,
0: okay. Sama Poyon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Poyon Tanjung di rumahnya, nada jauh dari rumah Uni dan rumah Bro Widira. Bro Vido. Tiga lagu putarkan dulu deh, karena lah tiga penelpon tadi nan request dan salam salaman. Kita masih punya waktu nan panjang sampai jam sahabat leh malam ikut untuk selamat jauh malam ku. Jadi silakan, hari masih menunggu untuk Susana aksernya boga buang di Salam Majawe Malam Ko boleh di 0811 66 0924 0. Sedi 0751 82 ampe 1 ampe. Nah, kini kita dengar dulu Salmon Langit Tak Tetapi Beko Totrak Fel Padang Kepakan Baru sudah tu telak jatuh sayang tibo.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau. Masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah ini diproses dalam waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World's 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu dagiang atau daging sapi, merupakan lambang dari ninyak mama atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa, merupakan lambang cadiak pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabe, merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pemasak atau bumbu merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
1: Duh, kenapa sih Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
0: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
2: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

jantung adalah ruang mesin tubuh yang bertanggung jawab untuk memompa darah melalui jaringan pembuluh darah. Ada yang tahukah berapa kali jantung harus berdetak selama sehari? Bersumber dari National Geographic, jantung manusia bekerja tanpa henti selama manusia hidup yang berdetak sekitar 100 ribu kali dalam satu hari. Maka detak tersebut sama dengan 40 juta kali dalam satu tahun. Yang berarti selama rata-rata umur hidup manusia, jantung berdetak sekitar 3 miliar kali. Umumnya, jantung berkontraksi dan berelaksasi antara 70 hingga 80 kali per menit. Namun, jantung dapat berdetak lebih cepat atau lebih lambat secara otomatis untuk merespon sinyal syaraf dan mendukung pekerjaan tubuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: kalau di sana gitu balia balia di Salam Bajawe. Tadilah banyak gitu putakan lagu kan. Tadi yang WhatsApp pun hari putakan lagu itu. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari.
0: Selamat malam Pak Nur. Halo nalok ya Pak Nur.
1: Menunggu-nunggu hari dari tadi kan.
0: Kira tak kalok itu tadi Pak Nur.
1: Hah?
0: Nggak Pak Nur. Saya boleh golek
1: mau. Kita itu suara di telepon lah.
0: Masa iya Pak Nur? Pak Nur lagi kare suara Pak Nur sih kok.
1: Hai.
0: Lah, alhamdulillah Pak Nur. Gini lah Pak Nur.
1: Ah,
0: syukurlah alhamdulillah Pak Nur. Habis sapoko bae lalok le Pak Nur. Habis putar lagu.
1: Sampari.
0: Habis putar lagu bae Pak Nur lalok lai.
1: Lalu le.
0: Lalu Pak Nur.
1: Yo saya perlu nape lun sanang tiri.
0: Alun mual lalok mato lai Pak Nur ya.
1: Iya. Kalau dape ko baru tanang mah kan.
0: Iya waktu. Ini boleh itu lo hari-hari ini Pak Nur ah. Nah, tak biasa eh. Giliran kosong sehari.
1: Oni belum masuk ke sana. Hari.
0: Oni cuti nak. Kayaknya tanggal-tanggal Kamis. Kok masih cutinya kok? Jumat lah Pak Nur.
1: Hah?
0: Jumat nak selari masuk.
1: Jumat.
0: Jumat dia. Ya. Jumat tanggal berapa? 7 balik kan ya masuk itu. Tenang Pak Nur. Besok Pak Nur jo. Oni di hari Jumat.
1: Ayo, lelah mulu rasa kan?
0: Iyo, beliau cuti kan buat anak sekolah, anak-anak nak liburan kan?
1: Iyo.
0: Kini.
1: Hari dua dari hari kan sebentarnya lah masuk ke dia kan?
0: Iyo, itu sebenarnya kan pekerja Pak Nur habis habis cuti riri ya hari lo nenggas cuti leh. Oh ganti-ganti je, ya. Batang kan wice, habis tu si Oni, habis tu riri leh kan? Habis riri bayar.
1: Jadi dalam Ali dalam rangka dinas petang itu.
0: Dalam rangka dinas Pak Penur. Nah itu bersambi-sambi aja jalan-jalan kan. Tapi tujuan utama itu dinas.
1: Mice kan tak baru hari lo lah kan.
0: Mice apa tuh cuti?
1: Iya enggak baru hari dia kan.
0: Enggak lah masuknya kan Penur?
1: Masuk ya.
0: Riri Riri gak lama kayaknya, soalnya Ririnya ke luar kota kayaknya. Nggak ada bener. Tunggu giliran masing-masing. Cuti bisu, tunggu gilirannya on air lena bener.
1: Riri, hari kemarin cuci ke umrah lo?
0: Alun nih bener. Paling putar-putar di rumah sih, di Padang ya bener. Baik.
1: Rajat ke muda-muda ke murah hari.
0: Betul bener.
1: Tak kan? Satu iya. Jalan satu sunan ya kan?
0: Iya, kebutuhan pun masih jalan tinggi lah benernya.
1: Iya.
0: Kalau Pak Nur lah Pak I.
1: Gua berapa ayah kan?
0: Pak Nur lah Pak I.
1: Alun lah.
0: Oh alun lah, mudah-mudahan lah sar na Pak Nur lah.
1: Iya.
0: Aduh rezeki Pak Nur kan? Oke lah Pak Nur. Ni request lagu apa Pak Nur?
1: Anu lari.
0: Atuh.
1: Dendang perantauan.
0: Dendang perantauan Alkawi.
1: Ayo.
0: Jadi.
1: Dari.
0: Lai benar. Salam-salam benar.
1: Salamnya untuk pertama untuk hari keluarga kan.
0: Mudah-mudahan
1: sehat selalu.
0: Amin.
1: Rezeki berkah.
0: Amin.
1: Dan halal.
0: Amin ya Allah.
1: Anak menjadi anak yang saleha.
0: Betul.
1: Nah sudah tu untuk nak masuk tadi saya tadi.
0: Nan tadi lah masuk.
1: Yo.
0: Bro Pino, Mami Queen, Pak Oyon.
1: Pino kan?
0: Iya.
1: Pino, Bunda Queen, Oyon Tanjuang, nah sudah tu Yulmi Marli di Mega Permen Limo. Nah sudah tu untuk orang Rancak Tunggu Hitam. Nah sudah tu Cian tadi tiba dapet ke apa ya mengenal kan.
0: Iya betul.
1: Anak-anak di di

0: Josh, ya tuh. Om Tommy.
1: Oh iya, begitu Tommy ya.
0: Alun, alun lah benar.
1: Alun nih.
0: Alun lah benar.
1: Biasanya lah jin jahat capek makan.
0: Iya, entah kata kata kalau kali nak.
1: Anu kan siapa nih ujian tapai. Tak sadu selari panjang-panjang nak sasak rong orang menengah ini.
0: Jadi benar, makasih banyak benar, siap.
1: Dia gila ke tempatan. Sian yuk Aldi Tanjuang je hari.
0: Jadi Aldi Tanjuang.
1: Aldi Tanjuang bujang terbesar yang penakan kan.
0: Okey.
1: Sudah tu Aldi Tanjuang. Sadu Tanjuang hari.
0: Okey benar, siap benar.
1: Terima kasih hari.
0: Sama-sama Pak Nur. Sudah
1: hari sehat selalu kan.
0: Amin. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Nur Tanjuang di Lubek, nah selari dah. Halo, assalamualaikum. Salam aja. Selamat malam, sama siapa hari?
2: Uni Okta.
0: Uni Okta. Uni Okta di mana? Uni Okta lagi nonton bola.
2: Enggak.
0: Sedang mangga tuh. Udah gak perampe. Suka nih bola ada? Nah suka nih kita bola?
2: Enggak ya.
0: Oh, apa pola ragana nih kita suka?
2: Enggak ada suka cek deh.
0: Nah tuh anak nih suka?
2: Jadi penonton terbaik.
0: Penonton, penonton apa? Penonton bola?
2: Enggak.
0: Nda, oke lah Unikta, yang pasti sehat ya Unikta ya, sehat walafiat. Menengah RRI pakai RRI digital apa manual kok Unikta?
2: Digital.
0: Wah, mantap luar biasa. Tapi bisa di Padang Unik kan?
2: Apa?
0: Apa?
2: Nda.
0: Oh, nda sedang di Padang doh?
2: Nda.
0: Oh patuhi lah menang RRI digital. Pilih berhasil nih ya RRI digital lo ya.
2: Jalewana.
0: Jalewana, mantap luar biasa. Hore hore hore. Oke okay, Uni Okta, ini diputar lagu apa Uni?
2: Lagu itu aja lah. Apa?
0: Apa?
2: Nyawa pulang ke badan.
0: Nyawa pulang ke badan?
2: Iya.
0: Nyawa pulang ke badan. Oh, Fanny Fabiola ya?
2: Enggak, Ratu. Ratu Sikumbang.
0: Ratu Sikumbang, oh jadi. Oke, okay, Uni. Jadi selama aku di mana Uni nih?
2: Nyuruh di lalang sahalai.
0: Oh, kini lah baliaknya. Suruh aja baliak ke badan lah. Oke lah. Salam-salam Uni.
2: Buat Arisa.
0: Itu saya.
2: Iya.
0: Oke lah. Sip, Uni, terima kasih banyak Uni.
2: Iya, makasih Ari. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Uni Okta di nak tahu di mana Uni kini hidup sedang dari Padang atau Leo. Malam. Salam Jawa.
3: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Samu ya. Siapa?
3: Samu Jalan Cak.
0: Tunggu lu. Siap yo. Iya nih, awak sedang gangguan ingatan lo.
3: Amne siap lo, dia beka uta tadi.
0: Iyo, Pak aku.
3: Kena uta doa.
0: Ba?
3: Kena uta doa.
0: Dek siap pode ni uta tuh kan utari jadinya.
3: Iya.
0: Ba tuh.
3: Uni Desi tadi yo.
0: Uni Desi, dia stratek.
3: Iya.
0: Entah, mah iya, Din.
3: Caro iya, entah.
0: Oh iya lah, Pak. Oh iya, Uni Okta kok adalah titisan dari ini, Desi.
3: Mungkin iya tuh, anak. Enggak sih iya, lu.
0: Enggak sih iya, lu. Cuma Uni Desi kan dia strateg. Uni Okta sedang di luar kota.
3: Oh, di luar kota. Baca lu, anak.
0: Batu, Din.
3: Baca itu, di luar kota. Uni Desi udah strateg, kan?
0: Iya, Pak. Hanya dua orang yang sama tapi berbeda.
3: Aduh.
0: Kiranya kodamnya. Ngeri.
3: Sampai-sampai

0: Iya, udah siar ya.
1: Itulah hari ko kadang-kadang petang anu mo ko kepala ko labar hari nak dicuci. Ketika dicuci lang pengena.
0: Sampai ke laundry lu.
1: Itulah, entah salah laundry entah bala de undin ko kan. Besok ya, cuci di rumah, ya. Senyo pakai sampo. Nah, tu baru dia gih minyak rambui kan.
0: Kerimbat lu kali.
1: Oh, kerimbat.
0: Nanti seorang kan kerimbat. Itu pakai hair tonic jenya kan.
1: Oh, hair tonic. Baralon nah, bagi ya tuh.
0: Baramana ya.
1: Oh, di mana kerimbat nih?
0: Jadi sih tarinya.
1: Hah?
0: Jadi sih tarinya di beber jam.
1: Oh, aduh tuh.
0: Aduh.
1: Oh, jadilah. Soalnya coba kerimbat. Kau mana tahu seru lah rasu juga kan.
0: Ayo. Padahal udah di jenjaan tuh.
1: Apa nyok? Buli ya?
0: Katanya sih kau nyokta tuh di madampe ya.
1: Oh, nyokta itu tahu tuh, tapi nyokta di luar kota.
0: Ya, ini desinya lah, ada sate
1: gitu. Oh, ya kau di desi, saya lah kokodamnya.
0: Kokodam.
1: Hari ini gak bisa galak-galak mana, doa. Galak segitik, nyobanya batu ah.
0: Oh, itu hemat apa tuh?
1: Apa?
0: Hemat energi gini tuh.
1: Yo, agak hemat energi sih, soalnya badan gabok diundin kan.
0: Atit.
1: Atit. Batu pilu.
0: Batuk pilu, nah. Kan masih
1: pilu,
0: nak sambilu
1: dah
0: kan?
1: Tak, sambilu tu lain lo tu manja batuk pilu, pala sakit.
0: Masih Allah.
1: Badan meriang belina.
0: Tu aku meriang
1: je tu mah. Ya itu, baalai. Nah, yang penting kan wak, sobok jo sana pandang aku sakit je.
0: Sakit tu, cobek je nak
1: ah. Iya itulah.
0: Sampai selobek lo ri.
1: Tak, insyaAllah. Ya doakan lah cikgu hari setiap ya.
0: Amin.
1: Amin. Mudah-mudahan undin juga sehat selalu ya. Ah, mbak alo kwa. Mbak dibaco kwa. Lah untuk semain Jumat lah untuk aja.
0: Untuk sanalah mana.
1: Iya tapi iya itu doa mustajab mah.
0: Doa mustajab.
1: Iya doa seluruh doa tu.
0: Tak ada.
1: Oh, mari kita bacokan di dalam hati deh.
0: Masing-masing ya.
1: Ah, di masing-masing deh.
0: Ah, jadi
1: lah, ah, request lagu undin lai.
0: Apa lagu lai ko ha?
1: Apa? Nggak usah putar lagu lai. Salam saya. Apa nih yang benar?
0: Jadi itu Kak Jojo.
1: Apa?
0: Itu Kak Jojo. Salam sudah lah ya.
1: Yo salam sudah lai.
0: Jadi
1: ah, apa lah salam lah.
0: Salube, aku mau tanya.
1: Salube.
0: Yo salube.
1: Eh, mbak, lo orang sakitnya doa. Salube, mbak, aku. Ya, subhanallah lah, nah, ada setia-setianya juga kawannya deh. Jadi lah, awak terima maksudnya. Nggak tahu dibalik.
0: Kondak dari dibalik, batamu be.
1: Ah, cah itulah ya, tunggu lo. Batamu be ya?
0: Ya, nggak tahu dibalik ya.
1: Batamu.
0: Batamu be.
1: Aduh lah.
0: Ayah, ada ube-ube sinan.
1: Ube-ube. Tergantung sakitnya ya.
0: Kepala setiap hari, aduh be.
1: Ba'a?
0: Kapalo sakit paru apa ube itu?
1: Kapalo sakit paru. Ube nya bali sampo.
0: Ah Tuhan, sudah tu.
1: Bayi mandi.
0: Ah Tuhan, di mana?
1: Ah tangga iya.
0: Di desi lo.
1: Nah, di batang iya saya mandi. Ah pas lo.
0: Ya pas. Mandi desi itu.
1: Ah, pas hujan-hujan labe mana batang iya sedang dari itu mandi mandi.
0: Jangan tajun lo nak.
1: Habis hilang leh. Nak sobo. Ube
0: pana. Mama Zura lo masuk tadi.
1: Tapi Mama Zur sedang hijrah sementara ke Jakarta kata beliau.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Semoga sehat aja lah beliau di sana ya.
1: Jadi amin. Nah, jadi
0: apa
1: jadi,
0: yang ube-ube di
1: area? Salah ube, saya tuh ube Panama Luko.
0: Ah iya tuh ube Panama Luko.
1: Ah jadi itu selah deh.
0: Jadi.
1: Ah oke siap salam salam
0: balu, deh. Balu lagu tuh kan.
1: Iyo balu hari nak tahu tapi kok pas lu lagu tadi putar beda lo sebenarnya.
0: Lalu lo kau nak nalalu lo ikut dengan hari ya.
1: Iyo, mana bahar lalu gila?
0: Iwana ko?
1: Nggak bahar mah?
0: Aja di kan nak tawar itu mah?
1: Iyo, terlalu tenda sih sebenarnya ini tenda.
0: Aduh, antam menanggari kita mendoale kan? Jadi mana duduk nak?
1: Iyo jali, nak duduk nak mungkin guys. Bela salam leh.
0: Bela salam siapa leh tuan si radio leh tuan?
1: Iya.
0: Salam dari.
1: Jadi.
0: Yang 4 tahun terakhir, semoga hari saya selalu panjang berikan tetap semangat untuk selama-lama ya.
1: Terima kasih, amin.
0: Dan semua di rumah juga ya, semua anak-anak juga di rumah.
1: Mm-hmm.
0: Tuh tadi ada unnya apa? Nyokta.
1: Nyokta, yo.
0: Salam kenal Umi Asa. Boleh nama kenal Umi.
1: Iya, kalau mau kenal Bedian saya lah.
0: Ya saya lah.
1: Iya. Apa ini mana?
0: Ini desi je kenalan.
1: Iya. Juga.
0: Ah, tu mana juga Mbak Yul ada Kak Ulan. Ada Nana.
1: Okay.
0: Ada Pulau Siana Mode. Pak Nur, Bu Nur, ada Bunda Queen, ada Bunda Nur, ada Pak Bunya Tapai, semua naharanya, ada juga semua Nur Maitanyo, campur-campur tu, masuk apa? Ada Pak Edi Kumis, jam berapa jam berapa Pak? Ada Pak Oyan Tanjuang, ada Adri, Dade, kalau undang ayo.
1: Jadi.
0: Untuk sedar-sedar.
1: Salam dari Mama Ica Undin.
0: Mama Ica di mana tu?
1: Di Steba.
0: Bisa
1: bahasa
0: Mama Ica, semoga
1: tetap
0: sehat selalu.
1: Oke, Undi.
0: Terima kasih banyak. Selalu.
1: Siap, amin.
0: Terima kasih
1: banyak
0: ya. Terima kasih, Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam tuh, Undin, ya. Untuk tadi, Mama Ica, Uni Okta, Mbak Yul, Santali, terima kasih Mbak Yul. Sudah tuh, dahen. Ha. Beko, ya balik pik ya dah. Kok habis tiga lagu kok. Terima telepon belia.

0: Banyak orang menyukai musik karena musik dapat memberikan manfaat kesehatan pada jiwa dan raga manusia. Sebagai bahasa universal, musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh, baik secara fisik maupun mental. Musik memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan, sehingga tidak hanya sebuah hiburan saja. Salah satunya adalah dengan mendengarkan musik, tubuh bisa lebih rileks dan merasa lebih bahagia.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

banget. Selamat pagi, inilah jam 22:52. Terima kasih banyak untuk Robino, Mami Queen, Payung Tanjung, Pak Nur, Bula Jomblo, Lebay, sudah tuh Mama Ica, Undin, Uni Okta, sama Udahen. Kamu yang tapai barusan nelfon miss call. Sampai di Siko, salam Bajawe malam hari kudus, orang penangga. Maafkan lah kalau ada dosen anak lo sempat masuk duit, ya kan. Tapi hari tukar sejelah jolok lagu dan rancar, pilihkan untuk dosen aksa dan judi. Masa balik, pejun balik, kita akan putar-putarkan lagu pilihan yang telah di list di music director kita. Jadi tetap bersama keempat, RRI Padang. Duduk salah, tagak tapi do. Dari Pinky Prananda, Nan Sadang Sibuk Jokerajo. Selamat malam, mudah-mudahan tetap sumbangai sana berengah ya. Buliah kalau lama ngantuk, konsumsi kafein sekete. Cuma jangan sampai terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, terlalu gelisah lo. Tagak dua lebih kopayah lo lah lo kan. Secukupnya saja, oke? Okay?

Pinyaram adalah salah satu penganan khas yang berasal dari Sumatera Barat. Pinyaram memiliki bentuk bulat gepeng, di tepinya terasa lebih garing dan di tengahnya lebih padat. Pinyaram umumnya terbuat dari campuran gula pasir atau gula aren, tepung beras putih atau beras hitam, dan santan kelapa. Cara pembuatannya adalah dengan digoreng menggunakan kuali yang sekaligus menjadi cetakannya. Penganan ini biasanya disajikan ketika menyambut hari raya, perayaan adat, dan pesta pernikahan. Untuk pesta pernikahan, biasanya pinyaram dibuat dalam ukuran besar sebesar piring, lalu dipotong-potong. Ada juga yang dijual sebagai oleh-oleh khas Minangkabau.

0: Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya di

0: Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula, yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula saka tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi saka tabu.
1: Aduh, berisik. Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
2: Duh, kenapa sih, Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
1: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
3: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Di antaranya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian, cukup istirahat, hindari stres, rutin berolahraga, dan hindari rokok serta alkohol.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

beribadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, Duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Itu sudah menangkap tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini tanggal 13 Juli 2026. Mewakili rekan yang bertugas, saya Ari mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Semua pagi Dun Sonang Padanga, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz untuk edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Selamat pagi Dun Sonang Padanga, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dun serang pada gede modal sajo brado. Bersama balik bersama Riri Antika tentunya di Rana Pagi Jo Rana Minang siang dun sana padanya untuk edisi hari Selasa sampai balai Juli 2026. Kita akan mengawali dun sana padanya beko sampai ke jam 2 balai siang waktu Indonesia Barat. Jo berbagai macam musik, jo berbagi informasi untuk dun sana padanya. Sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat subuh kita tadi ala masuk pada jam 5 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan ibadah sholat subuhnya untuk hari ini ke dun sana padanya. Semoga amal ibadah sholat subuh yang kita lakukan hari ini kok bisa diterima Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah dun sana padanya untuk memulaikan perjumpaan kita pada subuh hari ini kok. Seperti biasa kita akan membacakan atau mendengarkan pengajian surah Al-Qasas ayat 78 sampai 82 dan dibacakan oleh Qori'ah Esi Jo terjemahan Adin. Dan setelah itu dun sana padanya kita akan pulang mendengarkan ceramah subuh dari Ustaz Almi Effendi STHI nan berjudulkan Memakmurkan Musaji. Dan setelah itu dun sana padanya kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu religi serta informasi sampai ke jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Karun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Maka keluarlah dia, Karun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Karun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu. Ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Maka kami benamkan dia, Karun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya, Karun itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pendengar RRI Padang di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Hari ini kita akan berbicara tentang memakmurkan masjid, sebuah amalan yang menjadi tanda keimanan seseorang. Masjid bukan hanya rumah ibadah, tetapi juga pusat peradaban Islam. Disinilah hati-hati yang bersih bertemu. Disinilah nur ilahi terpancar. Dan disinilah kejayaan Islam bermula. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah. man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat 18. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masjid dalam pandangan Islam. Buya Hamka dalam karya-karyanya yang syarat hikmah menggambarkan masjid sebagai jantung kehidupan umat Islam. Ia menulis bahwa dalam sejarah Islam, masjid bukan hanya tempat sholat, tetapi juga pusat pendidikan, tempat musyawarah, dan titik tolak pergerakan Islam. Beliau menuturkan, jika engkau ingin melihat kejayaan Islam,

0: tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk menimba ilmu pengetahuan dan mengatur strategi perjuangan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mambana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, banallahu lahu baitam fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lihatlah bagaimana para sahabat dan ulama besar terdahulu menjadikan masjid sebagai pusat kehidupan. Imam Syafi'i menimba ilmu di masjid sejak kecil. Umar bin Khattab sering bermusyawarah di masjid. Bahkan peradaban Islam mencapai puncaknya ketika masjid-masjid dipenuhi oleh umat yang beribadah dan menuntut ilmu. Namun Buya Hamka juga pernah berkata dengan penuh keprihatinan, "Jangan jadikan masjid hanya sekedar bangunan megah yang sunyi. Jangan biarkan ia menjadi saksi bisu atas kemunduran umat Islam." Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Pertama adalah melaksanakan salat berjamaah. Memakmurkan masjid dimulai dari hal yang paling utama, yaitu salat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatul jamaah afdalu min salatil fazi bi 27 darajah." Salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Kemudian cara memakmurkan masjid yang kedua adalah mengadakan kajian ilmu dan pendidikan Islam. Masjid harus menjadi pusat ilmu. Anak-anak harus dididik membaca Al-Quran di dalamnya. Orang dewasa harus menuntut ilmu agama di dalamnya. Masjid harus ramai oleh halaqah ilmu, sebagaimana dulu para ulama besar tumbuh dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang ketiga adalah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial. Masjid harus menjadi tempat kebersamaan umat. Dari masjid lahir kepedulian terhadap fakir miskin. Dari masjid bangkit kepedulian terhadap anak yatim. Dari masjid kita menyebarkan kebaikan ke seluruh pelosok negeri. Yang keempat adalah menjaga kesucian dan keindahan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga kebersihan masjid. Beliau pernah memuji seorang wanita yang rutin membersihkan masjid. Bahkan setelah wafatnya, Rasulullah menziarahi kuburannya karena besarnya jasa wanita itu dalam memuliakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jika kita ingin melihat kejayaan Islam, mari kita mulai dari masjid. Jika kita ingin anak-anak kita menjadi generasi Qur'ani, ajaklah mereka ke masjid. Jika kita ingin mendapatkan keberkahan hidup, jadilah orang yang mencintai masjid. Sebagaimana pesan Buya Hamka, bangkitnya umat Islam tidak bisa dilepaskan dari masjid. Jika masjidnya ramai, Islam akan jaya. Jika masjidnya sepi, Islam akan merana. Maka marilah kita berlomba-lomba memakmurkan masjid, baik dengan harta, baik dengan ilmu, tenaga, maupun kehadiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang mencintai dan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan saat engkau melakukan maksiat yang menurutmu menguntungkanmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut, aib, dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizolimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub tidak membantunya.

0: utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya

0: Sumatera Barat.
1: Kabas Sakile, jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Dun sana padanya, seiring kegiatan sekolah balia dilaksanakan, program makan bergizi gratis atau MBG balia didistribusikan, salah satunya di SMP Negeri 2 Padang. Sebanyak 780 paket makanan bergizi dibagikan kepada siswa, jo mekanisme penyaluran nan tetap seperti semester sebelumnya. Kepala SMP Negeri 2 Padang, Dina Ayudia, kepada RRI mengatakan, penyaluran dilakukan sesuai mekanisme dan alat diterapkan sejak program berjalan. Ini pun menjalankan sekolah ala berkoordinasi lebih awal jo penyelenggara MBG. Informasi selanjutnya dan sana pandangnya, koperasi dinilai memiliki peran strategi dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan pembangunan. Pemerintah Kota Padang mendorong gerakan koperasi semakin profesional jo mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir saat menghadiri peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Kota Padang, Kapatang. Menurutnya, koperasi harus menjadi pilar utama dalam mapakue perekonomian masyarakat. Koperasi indahnya berfungsi sebagai wadah usaha anggota, melainkan memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan ekonomi, pangan, geoenergi.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun. Sana padaga selamai pagi. Baka banyu dari Selasa. Dari kaduo untuk orang tua nang gedebak gedebuk. Pasti pagi kini ku agak sedikit rempong duya du sarang padaga sedikit sibuk untuk mempersiapkan sadola persiapan yang kadipakai, yang kadimakan, yang kadibawa untuk anak-anak. Apalagi nangka baru masuk sekolah kudun sarang padaga tentunya. Pasti dong persiapan orang tua dari makannya, dari pakaiannya, dari apa kadi yang dibawanya, dan apa yang kadipakai gitu di sarang padaga pasti disadiokan dari tadi malam dan malam pagi ko eksekusinya gitu di sarang padaga yo. Semoga untuk orang-orang tua, untuk ayah, bunda, yo mande apa yang pagi-pagi harus mengantar anak-anak semangai ampe limo demi tersayang untuk pendidikannya gitu di sarang padaga yo. Dan tentunya di pagi hari kini kok di semangai pagi beko kita akan berbagi informasi untuk ada di sarang padaga sampai ke jam 7 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kita kaca lagu Minang dulu dari Kiki Jo Balkis, Rambayan Tanduang.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
0: Ih, nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Alhamdulillah, Allah pulang puluh sama awak dari Makkah.
6: Alhamdulillah, Pia. Oh, yuk, Pia. Apa sabar lu nama lupu ku, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ku ke rupiah, ha?
0: Jadi Makkah money changer, wak, yo.
6: Mangga lo harus ke money changer banget.
0: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo deh, upiak, mak. Adik capek banget, mak. Manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak. Dulu pulang haji, mak.
6: Mangga lo awak ke mama enggak matu uang murang, Pia. Awak orang Indonesia tuh bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok gak sialai.
0: Iyo tulu tuh, mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sorong Padaga. Perkembangan teknologi keuangan alam mengubah cara masyarakat melakukan transaksi sehari-hari. Jika dun Sorong Padaga dulunya sebagian besar yang membayar pembayaran itu dilakukan menggunakan uang tunai, kini berbagai metode cashless seperti dompet digital, mobile banking, kartu debit, kartu kredit hingga pembayaran melalui kode QR itu semakin mendominasi ya aktivitas belanja kita kini kok. Jadi sistem pembayaran tanpa uang tunai itu menawarkan berbagai kemudahan mulai dari proses transaksi yang lebih capek, praktis, aman hingga didukung oleh berbagai program promo atau cashback. Tidak mengherankan dusara pendengar apabila pengguna pembayaran digital kok taruh meningkat di berbagai kalangan, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun aktivitas belanja secara daring gitu dusara pendengar. Meskipun memberikan banyak manfaat yo, kemudahan transaksi cashless itu juga memiliki sisi yang perlu kita waspadai. Salah satunya adalah meningkatnya risiko dumb spending, yaitu kebiasaan mengeluarkan uang ya secara berlebihan sebagai respon terhadap rasa came, stres atau ketidakpastian mengenai kondisi masa depan. Dan tentunya dengan suara parangnya dalam sistem pembayaran digital, proses mengeluarkan pitih atau uang kok terasa lebih mudah. Ya. Jadi hampir tidak memberikan rasa kehilangan seperti ketika kita menggunakan uang tunai gitu dun sarang pandangnya. Nah, akibatnya seseorang itu dapat melakukan pembalian secara impulsif tanpa batu-batu mempertimbangkan dampaknya kok terhadap keuangan, kondisi keuangan kok bah ke depannya gitu dun sarang pandangnya. Jadi ada beberapa alasan pembayaran digital cashless itu bisa memicu dumb spending. Seperti adun sarang pandangnya, bego kita akan berbagi informasinya balik, tapi setelah nan bari kok.

0: Anda, beberapa siput darat ternyata bisa hibernasi selama 3 tahun lamanya. Siput adalah nama umum yang diberikan untuk anggota kelas moluska gastropoda. Keunikan pertama, siput ternyata merupakan hewan hermafrodit, yang berarti mereka memiliki organ reproduksi jantan dan betina. Keunikan kedua, siput punya lama waktu tidur yang mengejutkan, karena siput membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Sehingga saat cuaca tidak bersahabat, siput bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Tergantung geografinya, siput bisa melakukan hibernasi yang terjadi saat musim dingin atau estivasi yang dikenal tidur musim panas untuk membantu melepaskan diri dari iklim hangat. Selama momen tersebut, siput akan mengeluarkan lendir di tubuhnya untuk melindungi diri dari cuaca kering dan panas.
1: Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
2: Duh, kenapa sih, Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
1: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
3: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sarang padanya. Kita lanjut berbagi informasi lain masih seputaran bahasi alasan pembayaran digital jokesless Iko rentan memicu dom spending atau pengeluaran secara berlebihan dun sarang padanya. Pertama itu pengeluaran terasa kurang nyato. Jadi saat kita membayi menggunakan uang tunai, kita mencari secara langsung uang kok berpindah ya dari dompet kita ke tangan penjual. Jadi proses tersebut memberikan kesadaran bahwasanya jumlah uang dan dimiliki itu batu-batu abah kurang, sehingga seseorang cenderung abah fikir lebih lama sebelum melakukan pembalian. Dan sebaliknya dun sarang padanya, transaksi cashless itu hanya memerlukan satu kali sentuhan pada layar ponsel kita atau kartu pembayaran, karena indak mencari uang secara fisik keluar dari dompet, banyak orang merasa pengeluaran menjadi lebih ringan sehingga lebih mudah membeli barang dan sabatonyo indak direncanakan dan sana padanya. Kemudian kedua alasannya, transaksi menjadi sangat mudah. Nah, kemudahan itu merupakan salah satu keunggulan utama yo saya kita menggunakan sistem pembayaran digital. Dalam hitungan detik kita dapat menyelesaikan transaksi tanpa perlu membawa uang tunai maupun menghitung balik di sarang padanya. Namun kemudahan tersebut itu juga mengurangi waktu untuk mempertimbangkan keputusan belanja kita. Semakin sederhana proses pembayaran, semakin gadang kemungkinan seseorang melakukan pembalian impulsif dan akhirnya berkontribusi pada doom spending atau pengeluaran secara besar-besaran dan sarang padanya. Dan seperti informasi lainnya, baik kita akan balik berbagi informasinya di sarang padanya setelah nan barikiko.

0: Kaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan Karak Kaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan Karak Kaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama Karak Kaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni Karak dan Kaliang. Kata Karak merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata Kaliang atau Keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama Karak Kaliang. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.
1: Maaf,
2: Pak. Buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
2: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
2: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
2: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
2: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
5: rri.co.id.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita bagi informasi terakhir masih seputaran alasan pembayaran digital Joe Cashless rentan memicu dom spending atau pengeluaran nambah lebih dasar padaga. Itu sulit mengontrol pengeluaran kete. Jadi pengeluaran dalam jumlah kete kok cobana dianggap indek terlalu berpengaruh terhadap kondisi keuangan. Membeli minuman, makan ringan, langganan aplikasi atau barang murah secara cashless itu terasa sangat mudah sehingga jarang diperhitungkan secara serius. Padahal dun sana padaga, apabila dilakukan berulang-ulang kali, akumulasi transaksi kete tersebut dapat menjadi pengeluaran yang cukup gadang dalam satu bulan. Jadi banyak orang baru menyadari jumlah pengeluarannya setelah mencari riwayat transaksi atau saldo rekening dan mulai berkurang drastis gitu dan sarang padanya. Kemudian yang terakhir, riwayat transaksi cobana diabaikan. Aplikasi pembayaran digital sebetulnya menyediakan riwayat transaksi dan lebih langko sehingga pengguna dapat mengetahui yo seluruh pengeluaran gitu. Dan tentunya dosar panangnya, namun banyak kurang jarang memeriso atau mengevaluasi catatan tasabui. Tapi kita tanpa kebiasaan memantau pengeluaran, seseorang kok akan kesulitan yo mengetahui kama si uang kok keluarnya digunakan untuk A setiap bulannya. Jadi kondisi kok membuat doom spending kok berlangsung tarik menerus tanpa kita sadari. Gitu dosar panangnya ya. Jadi memang batu abana kalau apa-apa apalagi untuk bundo-bundo atau ama-ama atau ibu-ibu pasti mengetahui supaya untuk meminimalisir pengeluaran bulanan pasti harus mencatat dulu apa saja nang para lubana nangka di Bali dicatat dusara padangnya. Jadi itulah yang bisa untuk meminimalisir pengeluaran nambah lebihan itu setiap bulan gitu dusara padangnya. Jadi diperlukan bana nang diperlukan kita Bali dan indak perlu bana mungkin bulan bisu atau ditunda dulu untuk membalinya atau untuk membayarnya gitu di sarapanannya ya. Dan tentunya beko di jam 7 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan kabar selingkuh negara untuk hari kini ke dunia sarapanannya. Tapi sebelum itu kita kejar lagu Minang dari Melati Rumah Makan.

0: Kamu pasti sudah sangat akrab dengan QR Code. Munculnya teknologi QR merupakan sebuah pencapaian atas kinerja Masahiro Hara dan timnya menemukan solusi cepat dalam melakukan transaksi. Kode QR merupakan kepanjangan dari Quick Response dan ditemukan pada tahun 1994. Kode QR diklaim mampu menyimpan lebih banyak data dan dapat digunakan dengan cepat karena kode QR bisa membaca sistem dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Kode QR dikembangkan oleh Masahiro Hara di bawah perusahaan Jepang Denso Wave. Pada awalnya, kode QR ini digunakan untuk industri otomotif. Dulunya, kode QR ditujukan untuk melacak mobil dan suku cadang mobil selama proses manufaktur. Hingga saat ini, kode QR sudah digunakan secara luas, bukan hanya di industri otomotif saja. Dan bentuk kode QR pun disesuaikan dengan tujuan yang berbeda. Masahiro Hara sendiri tidak menyangka bahwa penemuannya ini bisa sukses seperti sekarang. Awal pembuatannya ditujukan hanya sebagai kebutuhan otomotif saja. Tetapi sekarang bisa digunakan oleh berbagai macam industri. Banyak manfaat kode QR yang bisa dirasakan saat ini, seperti dijadikan alat pembayaran cashless, media sosial, aplikasi handphone, dan masih banyak lagi.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

sakaji kok mandanga bunyi malun badan tang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari para luju.

Selamat pagi dan sana padangan. Tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar Salingka Nagari from PRRI Padang. Untuk hari ini ko, Selasa, sampai balai Juli 2026, bersama Riri Antika.

0: Dun Sana Padang Kepala Dinas Tenaga Karajo Jo Perindustrian Kota Padang Ferry Ervian Rinaldi mengatakan KRRI Padang Puncak Mode Padang atau Padang Fashion Summit 2026 ko diadakan secara bersinergi Jo Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda. Selain memeriahkan hari jadi kota Padang, acara ko diharapkan untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi kreatif dan berkelanjutan berbasis budaya. Ferry menjelaskan PFS tahun ko membawa tema Manaruko Rupo, iku menemukan balik identitas dibungkui keanggunan global. Mulai tema iku kekayaan, kita langit di sarapananya, melalui tema iku kekayaan motif tekstil jo filosofi tradisional Minangkabau kadi ubah menjadi kreasi mode modern dan siap bahasa yang dipasai internasional sambil tetap mengutamakan pambarian kekuatan pado perajin lokal. Beliau menyampaikan PFS 2026 diadukan dalam skala nan labih gadang jo beragam daripada tahun-tahun sebelumnya. Acara ko melibatkan 75 perancang, 105 balai merek mode, jo 36 model, jo 160 penyewa kuliner, jo pameran.
1: Persiapan kegiatan Padang Fashion Summit 2026. Bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa kita akan mengadakan Padang Fashion Summit 2026 di Hotel ZI. Mari kita ramaikan karena juga ada kegiatan-kegiatan lain, ada bot-bot dari UMKM yang juga akan hadir di kegiatan ini.
0: Kepala Dinas Tenaga Kerja Jo Perindustrian Kota Padang Ferry Ervian Rinaldi menambahkan selama 2 hari tanggal 9 sampai 10 Agustus 2026 di salah satu hotel bintang di Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, masyarakat diundang untuk menonton acara PFS Co. Indah hanya menyajikan pameran mode, kendati jo diintegrasikan jo pameran UMKM, kuliner jo berbagai acara pendidikan nan menarik. Dun Sarampadanga Dinas Penderindustrian Jo Perdagangan atau Disperindag Provinsi Sumatera Barat mendorong peningkatan produksi komoditas pertanian jo perkebunan nan punyo nilai ekspor. Kepala Disperindag Sumatera Barat Novriel menjalikan komoditas pertanian jo perkebunan di Sumatera Barat saai ko sedang menjadi sasaran importir khususnya rempah-rempah. Karena itu, produksi harus ditambah jo produk olahan dan disesuaikan jo salero pasar. Rata-rata impor hasil pertanian jo perkebunan masih berupa bahan dasar.
2: Tolong tanam, tolong budidayakan, tolong kembangkan, tolong perbesar produksinya untuk barang-barang yang siap dijual. Tidak hanya ekspor, tetapi juga untuk kebutuhan-kebutuhan nasional. Kalau ini memang dari barang hasil bumi atau rempah-rempah, kita masih memang pada tahap olahan yang sangat sederhana. Paling ini kan sebetulnya hanya